0: Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik kedepannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
1: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
3: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahitup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
1: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya. Ya, saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, terdengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Grup yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
0: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik, baik. Sementara 2 lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap 1 malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
16: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
15: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi harus dibantu.
16: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
17: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
16: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
18: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
16: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
19: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
20: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
21: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: setidaknya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Huijsen.
0: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
0: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Ules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
0: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. 1 RRI Singaraja.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Satu RRI Singaraja.

0: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya, menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836472. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Lo bangun, subuh galang kangen nih. Morang kepeken. Kali janji dikonen bangun.
2: Beli dan subuh malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisa beli. Kiap tino.
1: Menapa doge nih lakar beli?
2: Tabia, bawang, suna, lengis, bas. Ingetang men beli.
1: Apa-apa?
2: Beli yang piang jeje Bali nah beli.
1: Siap, beres.
2: Mimi Dewa Ratu, adik Leo ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen, ken-ken sujatnya kena beli nene.
1: Nanya lapang nih nawang, jek simpen dogen di kulkas, makeluan sing mau makan.
2: Lengah gatinin beli nene.
1: Adik beli orang ngelengah, kadang mudah, sakalangnya Leo meli. Manian lamen mal, bedikin meli, sing gitu loh.
2: Ya nonyangan cara beli, inflasi buin sebe meningkat.
1: Bui, adi bisa gitu.
2: Lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang dipeken bedek ade. Lamun stok menipis, harganya pasti menek. Ento sebe animadan inflasi. Membelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang gerago.
1: Apa tuh?
2: Gancang kusin kanggu.
1: Nah, siap salah lo. Kadang cerdas masih lo. Len betuyo, bien boleh.
2: Engken beli ading rengkeng.
1: Sing lo. Tuh dar jajah balinnya bu.
2: Seksama beli.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar beredar di media sosial WhatsApp dengan nomor 0897710139 mengatasnamakan ajudan dari Bupati Garut. Faktanya nomor tersebut bukan nomor ajudan Bupati Garut. Kami lansir dari akun Instagram Garut Cyber Hoax. Nomor tersebut adalah penipuan. Waspadai nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai orang lain karena besar kemungkinan itu adalah modus penipuan. Selengkapnya terkait hoax akun WA mengatasnamakan ajudan Bupati Garut Abdusi Syakur Amin, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1
1: RRI Singaraja.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: itu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
2: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
3: Iya, modal.
4: Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
5: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dialog interaktif Hai Balik Ken-Ken, hari ini kami ketengahkan topik terkait pers, fakta dan hoax menjaga kepercayaan publik di era digital. Bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, Ketua SMSI Buleleng, Mas Francelino Xavier Ximenes Varietas gitu ya. Waduh, apa kabar Mas Frans?
1: Ya, baik Mbak Ayu. Selamat pagi buat pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja di mana saja berada, dan selamat pagi pula bagi masyarakat pencinta media pers di Buleleng.
0: Waduh, apa kabar hari ini?
1: Baik,
0: baik ya, nah, puji baik. Tuhan selalu sehat gitu, energik gitu ya.
1: Kalau tidak sehat kita tidak bisa
0: jumpa
1: dan tidak bisa
0: ngobrol,
1: memberikan informasi kepada masyarakat.
0: Benar sekali.
1: Tiap hari memang membutuhkan informasi update dari kita.
0: Dan bukan hoax ya tentunya ya,
1: tentu
0: Mas Fran.
1: Kita bukan hoax, kita ingin melawan hoax.
0: Nah, benar sekali. Tapi itu sebentar disampaikan tips dan triknya melawan hoax itu seperti apa ya, Mas Fran? Ya,
1: nanti ya? Kita akan sampaikan. Kan sesuai dengan alokasi waktu yang ada, nanti kita akan sampaikan bagaimana kita bisa membedakan antara berita hoax dan berita yang benar, lalu bagaimana kita antisipasinya, baik itu dari insan pers sendiri, dari pemerintah maupun dari masyarakat. Tanggung jawab kita bersama untuk melawan hoax.
0: Iya, benar sekali Mas Fran, karena di era digital yang serba cepat begitu ya Mas ya, informasi itu dapat menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Iya. Jadi sayangnya kemudahan ini juga membuka ruang bagi penyebaran hoax, disinformasi dan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Di tengah derasnya arus informasi tersebut, jadi pers ini memiliki peran penting ya Mas ya, sebagai penjaga fakta dan penyedia informasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Jadi pers tidak hanya bertugas untuk menyampaikan berita gitu ya Mas ya, tetapi juga melakukan verifikasi, menguji kebenaran informasi, serta menghadirkan informasi yang berimbang dan berdasarkan fakta. Melalui prinsip-prinsip jurnalistiknya ya Mas ya, mengedepankan akurasi, independensi dan tanggung jawab, media ini menjadi salah satu benteng utama dalam melawan penyebaran hoax. Benar demikian Mas?
1: Jadi sebenarnya kan begini Mbak Yu, pers Indonesia adalah pers pejuang. Beda dengan di negara-negara lain, senior-senior kita pada tahun 45 mereka adalah ikut berjuang memperjuangkan kemerdekaan, sehingga wajah pers Indonesia ini berbeda dengan pers yang ada di negara-negara liberal. Jadi kita adalah pers yang bertanggung jawab. Artinya apa? Bahwa setiap informasi data yang atau berita yang kita sampaikan kepada publik itu harus benar-benar yang satu akurat, yang kedua harus terverifikasi. Bagaimana, kenapa harus terverifikasi? Supaya kita mengetahui kebenaran data itu, harus berdasarkan fakta, sehingga informasi yang kita sampaikan itu adalah yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat dan bisa membangun image yang positif di dalam di masyarakat. Sehingga dengan perkembangan sekarang ini Mbak Yu, dengan teknologi yang canggih ya, ada internet, Facebook yang luar biasa, sebenarnya itu sangat membantu insan pers dalam bekerja. Tetapi seiring dengan itu juga muncul sisi negatifnya, yaitu munculnya berita-berita hoax yang memang diproduksi lewat media sosial. Jadi media sosial itu sebenarnya adalah tempat yang paling subur memproduksi berita-berita hoax. Nah itu, nah, sehingga masyarakat kebanyakan dan sebagian besar sampai saat ini mereka lebih percaya sama berita-berita hoax itu karena tanpa verifikasi. Jadi mereka begitu melihat di medsos muncul informasi-informasi yang begitu deras, cepat, mereka langsung percaya tanpa verifikasi asal-usul berita itu, sumbernya dari mana, lalu apakah dalam berita itu ada narasumbernya atau tidak, lalu media atau orang yang menulis itu dia punya kapabilitas di media, di pers apa enggak, dia punya media resmi apa enggak. Ada banyak hal yang tidak dipahami oleh publik, sehingga informasi-informasi yang begitu mengalir deras di media sosial dipercaya begitu saja tanpa memverifikasi lebih dulu, sehingga kita yang media massa yang mainstream ini menjadi korban. Kadang-kadang kita dibilang kok terlambat sekali wartawan menulis, terlambat sekali wartawan mempublikasikan ini, ada apa ini, kok kasus besar kok tidak segera dipublikasikan, padahal setelah kita telusuri, kita verifikasi datanya, itu berita hoax. Ya. Sementara media mainstream, kita harus melakukan pengumpulan data, kita harus ada narasumbernya, kita harus verifikasi data yang masuk itu, lalu kita olah data itu menjadi fakta supaya dijadikan menjadi berita. Nah, ini kan sebuah proses yang tidak seperti berita-berita hoax yang begitu dapat, asal dapat informasi langsung di-share, Nah, itu dipercaya oleh publik. Nah, disitulah tanggung jawab kita bersama untuk bisa mempersempit ruang gerak berita-berita hoax itu. Kita tanggung jawab kita bersama itu, baik dari insan pers, pemerintah maupun masyarakat. Begitu, Bayu.
0: What? Berarti banyak lini ya masih harus berperan banyak dalam hal ini.
1: Kalau saya mau mengutip data dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dari tahun 2023 sampai 2026, berita hoax itu cukup cukup meresahkan sebenarnya. Ya, kalau kita lihat dari tahun 2024 ada sekitar 2.882 konten yang memang meresahkan, yang kategori hoax. Ya, kebetulan waktu itu adalah tahun politik, dan hoax yang banyak, hoax yang muncul pada tahun itu adalah yang menyangkut politik, saling serang pribadi, saling menjelekkan, tapi itu bukan media mainstream, oleh platform-platform ilegal yang sengaja dipakai, sengaja diciptakan untuk menyerang lawan politik atau untuk menyerang orang-orang tertentu yang memang tidak disukai oleh kelompok orang tertentu. Kalau di tahun 2025 udah sekitar 1.574 isu.
0: Wow, banyak. Lumayan ya ribuan ya.
1: Nah, untuk di bulan Januari sampai Mei 2026 ini ada 715 berita hoax. Nah, ini artinya apa, Mbak Yu? Berarti cukup subur perkembangan berita-berita hoax di Republik ini. Kembali kepada masyarakat itu sendiri, karena masyarakat percaya, mudah percaya itu, sehingga ini menjadi lahan bagi mereka untuk mengembangkan berita-berita hoax, berita-berita yang menyerang orang, yang menyerang kepribadian orang, masuk pada ranah-ranah yang tidak seharusnya disebarluaskan, seperti SARA itu gak boleh. Tapi sekarang di medsos itu kan orang saling serang tentang keyakinan, ya. Tapi sumbernya nggak jelas. Nah, hal-hal seperti itu kan mudah sekali memprovokasi masyarakat.
0: Ya. Berarti itu yang masih menjadi atau mendominasi gitu ya?
1: Masih mendominasi sekarang. Ya, kalau saja, kalau saja saya katakan, kalau saja itu pemerintah tegas, kalau saja pemerintah tegas, seperti zaman Orde Baru. Saya katakan begini karena saya hidup di zaman Orde Baru, saya tahu bagaimana ketegasan pemerintah Orde Baru menghadapi kelompok-kelompok yang sering yang mengobok-obok kerukunan beragama. Nah, sekarang kan begitu leluasa orang bisa menghina keyakinan sana, keyakinan tokoh A, tokoh B, tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Ini menjadi salah satu ruang bagi mereka untuk leluasa menyebarkan isu-isu hoax itu. Nah, itu yang perlu kita sama-sama kita antisipasi, karena kalau ini tidak, maka ke depan masyarakat Indonesia ini, terutama kita yang di bulan ini, akan terprovokasi oleh isu-isu palsu ya, yang dikembangkan oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan tertentu. Ya, kita tidak mau masyarakat Buleleng, masyarakat Bali, dan masyarakat Indonesia yang majemuk ini menjadi korban hanya karena isu-isu hoax seperti ini. Nah, seperti itu, Mbak Yu. Nah, jadi kita harus banyak kita membaca berita yang benar, memverifikasi berita supaya berita yang dikonsumsi itu benar-benar berita yang berkualitas, berita-berita yang benar. Jadi supaya tidak terjadi miss di dalam masyarakat. Nah, ada sekarang bagaimana ciri-ciri berita hoax itu. Nah, ini perlu juga masyarakat tahu. untuk membedakan mana berita yang benar dari media mainstream, media yang benar yang memang yang berkualitas, dan ciri-ciri berita hoax yang memang sengaja diciptakan untuk memecahkan masyarakat. Nah, saat pertama itu kita bisa lihat dari judul, Mbak Ayu.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Judul-judul dari berita hoax itu selalu provokatif. Dia sensasional sekali dan provokatif dia. Ada nuansa mengajak orang untuk berbuat melanggar hukum atau berbuat untuk tindak-tindakan anarkis. Terus yang berikutnya, jadi kalau nanti masyarakat membaca ada berita yang judulnya bombastis, provokatif, itu adalah salah satu ciri bahwa berita itu adalah hoax. Yang kedua, sumbernya tidak jelas. Nah, sebuah berita yang benar itu adalah harus ada narasumbernya. Ya, jadi ada 5W 1A, itu sudah jadi rumus baku dalam jurnalistik di Indonesia. Jadi

0: bombastis. Mm-mm. Lalu atau juga foto peristiwa yang kecil, misalnya di suatu tempat diambil foto keributan yang 2 tahun 3 tahun yang lalu itu dijadikan foto di berita, itu seolah-olah itu terjadi saat itu.
1: Jadi padahal itu udah
0: makanya kalau orang membaca berita gitu, itu harus juga ada keterangan fotonya, itu harus juga dilihat. Tuh, kapan foto itu diambil, lalu dalam foto itu biasanya kalau di media-media mainstream pasti diisi, oh ini siapa, siapa yang ada di foto itu harus dijelaskan. Itu. Nah, makanya itu harus masyarakat jeli di situ karena sumbernya tidak jelas.
1: Tapi terkadang masyarakat masih belum paham ya, Mas, terkait hal itu.
0: Makanya tugas kita memberikan edukasi. Dan terima kasih Riri sudah memberikan kesempatan untuk kita sama-sama mengedukasi masyarakat.
1: Ini supaya mereka tahu, paling tidak bermanfaat ya, Mas,
0: Kita, harapan kita masih seperti itu. Jadi paling tidak dalam waktu-waktu yang akan datang pun tetap kita melakukan itu, karena saya sendiri tidak bosan-bosan dari tahun 2000 dari tahun 99 sampai sekarang saya tidak pernah bosan-bosan mengedukasi masyarakat lewat berbagai kegiatan yang memang saya dihadirkan di situ. Termasuk hari ini saya ada di sini untuk kita sama-sama mengedukasi masyarakat tentang berita hoax yang sekarang memang menjadi bom waktu. Bom yang dari nuklir itu masih kurang dahsyat daripada bom hoax. Karena ini lebih gampang menghancurkan masyarakat. Lalu apalagi ciri khasnya itu tidak didukung oleh bukti yang kuat. Tidak ada bukti yang kuat. Ya, tidak ada data, dokumentasi atau kutipan resmi. Berita yang resmi itu, berita yang benar itu pasti ada kalimat, tidak ada pernyataan, dan nanti diikuti diperkuat oleh kalimat kutipan. Tapi kalau hoax tidak ada, dia hanya narasi sepanjang tulisan dan narasi yang tidak jelas, bola balik, kadang sedikit tapi dia ulang-ulang, itu untuk memprovokasi. Atau dan ciri lain ya juga foto dan video yang menyesatkan. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa dia ambil peristiwa kecil, misalnya ada pertengkaran antara keluarga di satu tempat yang barangkali yang meliputi itu tidak suka sama salah satu, dia bikin narasi yang sedemikian heboh, lalu dia ambil video atau berita berapa tahun yang lalu untuk menjadikan foto master di situ, lalu itu seolah-olah itu terjadi pada saat itu. Itu lalu di situ juga sering mengajak orang untuk menyebarkan informasi itu. Kalau ada berita mengatakan ayo kita sebarkan, atau ada yang di situ ajakan untuk menyebarkan, memviralkan itu jelas salah satu ciri dari berita hoax. Lalu satu ini masalah bahasa. Ya namanya orang bodoh ya, namanya orang berita hoax, dia agak peduli itu kalimat bahasanya bagus atau tidak, yang penting informasi tersampaikan. Nah, sehingga masyarakat juga diharapkan untuk bisa teliti susunan struktur bahasa yang dipakai dalam berita. Kalau bahasa media yang benar itu pasti ada kalimat-kalimat yang memang disusun berdasarkan hukum bahasa. Itu ada subjek predikat objeknya. Tapi kalau misalnya hoax ya, dia mereka tidak peduli dengan tata bahasanya, tapi yang penting bagaimana caranya informasi itu tersampaikan kepada masyarakat supaya orang terprovokasi. Nah, lalu ciri berita yang benar. Nah, ini kan tadi itu ada ciri berita yang hoax. Nah, ciri berita yang benar adalah berasal dari media atau lembaga terpercaya. Misalnya lembaga terpercaya misalnya RRI. RRI kan mungkin menyebarkan berita hoax, pasti berita benar. Itu adalah lembaga-lembaga resmi, media-media besar ya itu. Karena misalnya media yang memiliki redaksi jelas, dapat dipertanggungjawabkan, ada juga inisial penulisnya, ada editornya kalau di media online. Kalau media-media cetak itu udah jelas ada box redaksinya. Sehingga kalau terlihat apa pasti ada penanggung jawabnya, ada. Misalnya ada pemrednya, ada red pill-nya. Lalu pasti mencantumkan sumber informasi. Nah, misalnya saya wawancara Kapolres, pasti sumber siapa narasumbernya, Kapolresnya pasti kita cantumkan. Nah, ini. Lalu verifikasi dari data atau dari sumber lain. Itu udah pasti, itu berita-berita yang sama. Jadi berita yang sama juga diberitakan oleh beberapa media kredibel. Yeah. Jadi kita masyarakat, nah, salah satu untuk bisa membedakan berita

0: hoax atau tidak itu, ketika Bapak Ibu membaca berita bombastis di medsos misalnya, verifikasinya berita itu benar hoax atau tidak gampang kok. Sekarang Bapak Ibu tinggal membaca berita media-media yang ada enggak di media itu.
1: Oke, baik ya. Izin ya Mas Fran ya, ini sepertinya sudah ada yang berkomentar di channel YouTube RRI Singaraja dari Pak Benson Andika ini Mas Frans. Sumber hoax terbesar adalah pemerintah, kata Rocky Gerung. Apa masyarakat ada waktu untuk verifikasi berita? Kita hanya mengonsumsi. Bagaimana pers menjaga kredibilitas antar pers? Oke, gimana Mas Fran?
0: Ya.
1: Silakan ditanggapi dulu ya. Selain di RRI Singaraja atau di live YouTube kami pendengar, Anda bisa beratensi di 24644 ataupun di WA Call Pro 1. Mohon izin kembali Mas Fran.
0: Iya.
1: Kita sapa pendengar di 24644. Halo RRI.
2: Halo RRI Singaraja, Merdeka.
1: Merdeka, iya, dengan Pak Astawa ya. Ya, silakan Bapak.
2: Hari kita sambut bulan Bung Karno. Nah, kedua, Om Swastiastu narasumber.
0: Swastiastu Pak Astawa.
2: Jelaskan, ya sudah lengkap lah begitu. Cuma sekarang dia ingin bertanya pada Bapak narasumber. Andai kata terjadi berita kurang jelas, tapi langsung ditanggapi oleh orang sehingga jadi perkelahian baik di jalan maupun di rumah. Nah ini kan sering terjadi hal-hal yang demikian. Bapak atau penegak hukum bagaimana cara menanggapi itu? Semua tidak mengaku. Nah sinilah pentingnya sekali yang harapkan pada yang terkait dalam hal ini yang menangani berita hoax betul-betul meneliti siapa yang WA, siapa yang selanjutnya yang tidak benar itu harus diteliti. Nah, pertanyaan kedua, apakah Bapak sebagai narasumber sudah pernah menemukan atau menangkap orang-orang yang memberitakan berita hoax? Nah, ini sangat memprihatinkan sekali. Sekarang masyarakat sedang emosi. Berarti kenapa semua lembang berita hoax? Nah, ini harus perlu pemerintah dalam hal ini turun tangan. Sekian, terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Astawa yang ada di Bungkulan atas atensinya. Bagaimana Mas Fran bisa langsung ditanggapi ya?
0: Ya, yang pertama tadi Pak siapa itu tentang...
1: Pak Benson Andika.
0: Pak Benson, ya. Saya... tidak pada posisi untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung. Ya, beliau adalah pengamat, beliau juga tokoh idola saya. Saya juga sering mengutip beberapa pernyataan dari dia, tapi saya tidak posisi untuk menjawab itu. Tetapi yang pasti adalah bahwa saya sebagai orang pers, tugas dan tanggung jawab saya adalah sama teman-teman pers di Bulan adalah kita ingin mengedukasi masyarakat untuk bisa membedakan mana berita hoax dan mana berita benar. Nah, ketika kita berbicara, ketika kita mengikuti irama pembicaraan Pak Rocky, ya saya tidak mengatakan beliau adalah oposisi, tetapi secara umum orang yang di luar birokrat, di luar lingkaran kekuasaan selalu sering pada posisi mengkritisi dan selalu bahasa-bahasa itu selalu muncul. Ya, jadi banyak orang pengamat yang kritis itu, banyak oposisi, orang oposisi dalam pemerintahan itu selalu mengatakan bahwa pemerintah adalah produk memproduksi hoax terbesar. Tapi saya itu bukan ranah saya untuk menjawab. Tapi berita hoax yang kita bicarakan pada siang hari ini adalah seperti ciri-ciri yang saya sampaikan itu. Bahwa informasi itu tidak punya sumber yang jelas, judulnya provokatif, foto yang dipasang foto lama tidak sesuai dengan konteks, data yang dia sampaikan. Nah seperti itu yang kita bahas sini ya. Karena kalau saya katakan bahwa Bapak Presiden dalam kampanye berbicara seperti ini, tapi saat ini tidak terrealisasi apakah itu hoax, itu saya tidak mau menjawab itu. karena saya tidak mau dibawa ke dalam dunia, dalam ranah politik, tapi saya berbicara dari sisi pers, sehingga saya ingin bagaimana masyarakat ini lebih memahami antara berita hoax, berita yang dan berita yang benar. Nah, begitulah ciri-ciri yang secara ringkas telah saya sampaikan tadi. Begitu Pak Benny.
1: Pak Benson.
0: Terus yang pas tahu. Nah, inilah yang saya katakan dari awal tadi, bahwa untuk melawan hoax itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ya. Insan pers, pemerintah, dan masyarakat. Apa yang harus dilakukan oleh upaya-upaya untuk menjaga kepercayaan publik oleh pers tentang hoax adalah kami memperkuat jurnalisme berbasis verifikasi. Maka setiap data yang masuk, yang data yang diliput oleh wartawan sebelum dijadikan berita, maka dia harus verifikasi, dia kaji, lalu itu diolah menjadi berita berdasarkan 5W1H itu. Dan ingat, tidak boleh keluar dari kode etik jurnalistik. Jadi kita diatur oleh beberapa aturan sehingga output kita itu adalah benar-benar yang bersifat membangun, ya, yang tidak memecahkan belah bangsa. Dan terus meningkatkan transparansi sumber berita. Nah, ini kadang-kadang begini, ada narasumber yang mau dikutip tapi tidak mau disebut namanya. Memang boleh, itu Undang-Undang Pers nomor 40 tahun sebelumnya mengatur boleh, tapi kadang-kadang ada narasumber yang dalam tanda kutip itu pengecut, hanya memanfaatkan media itu untuk serang orang, tapi dia gak mau tampil. Ada itu. Dan saya juga sering hadapi seperti itu. Lalu saya ketika orang sudah orang tidak mau menyebut identitasnya, maka saya juga tidak mau mengikuti pernyataannya, karena itu akan menyangkut, itu menyangkut keselamatan dari media saya dan saya sendiri, sehingga ada narasumber yang seperti itu. Kita kembangkan rubrik check and check fakta. Ya, jadi ya, fakta ini yang perlu juga dipahami antara fakta dan data. Data belum tentu ada kebenarannya, karena data yang dikasih kadang-kadang keluar dari data yang sesungguhnya. Maka itu kita kaji, kita olah, kita analisis, jadikan fakta untuk menjadikan berita. Lalu dalam pelaksanaan tugas jurnalistik, teman-teman media, teman-teman wartawan harus tetap berpegang pada kode etik jurnalistik. Ya, kapan ada di kode etik, terutama di kode etik jurnalistik pasal 7 ya, tentang hak nolak oleh seorang wartawan, itu bisa di situ. Itu ada banyak hal yang disampaikan di situ, bahwa salah satunya adalah yang selama ini salah satu yang diabaikan atau belum diketahui oleh banyak teman-teman wartawan adalah memberikan hasil wawancara kepada orang lain. Itu tidak boleh, karena itu ada, itu teman-teman sudah melanggar kode etik jurnalistik pasal 7. Situ kita tidak boleh menyebutkan identitas narasumber kalau itu kasus-kasus besar yang menyebut keselamatan narasumber itu, tapi itu penting harus kita beritakan. Maka ketika narasumber diminta untuk disembunyikan, kita sembunyikan. Kecuali ketika kecuali ada sengketa berita yang nanti di pengadilan, baru narasumber itu kita bisa ungkapkan. Itu sudah ada aturannya.
1: Izin kembali, Mas, kita sapa Pak Narte. Halo RRI.
3: Halo Ibu Dayu ini.
1: Tiang Ayu Sundari, Pak Narte.
3: Iya. Ya, suaranya bersuara wartawan, masih nak pulas dari ke wartawan.
1: Iya.
3: Iya. Salam Pancasila. Selamat hari lahirnya Pancasila dan bulan Bung Karno. Semoga bangsa ini tetap utuh Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika adalah harga mati. Hastungkare. Baik, ya saya kan sudah lansia, syukur mesinnya, bersyukur terus. Kalau di rumah sekarang saya agak gangguan kaki, biasanya tiap hari jalan-jalan, ini 2 bulan udah karena gangguan lutut, sudah proses. Ya buka gini, ada yang saya pandang benar salah, ya jangan diikuti menjadi bingung ikut jadi sakit, cuek saja dulu. Dan saya sering mendengarkan Pro 3 hari Selasa kalau tidak salah itu jam 3 atau jam 5 saya lupa, cek fakta. Jadi penjelasan itu dari RRI mengatakan ini oh dijelaskan ini gaji 30 gaji gini oh ho, ini pokoknya sudah direkam dan dijelaskan. Jadi benar. Jadi setelah dapat makanan itu baru saya unyah, baru saya berani ngomong sama teman, ini benar, ini tidak benar. Jadi resmi itu dari RRI dan kalau tidak salah dari Kementerian
1: Komdigi.
3: Informasi kalau dan dari sana saya berpikir ada jurnalis, ada wartawan, ada PWI ketuanya di RRI, adakah hari tertentu antara jurnalis wartawan di RRI ini menyiarkan cek fakta juga seperti Pro3, entah hari Selasa entah hari apa, masyarakat mendengarkan, oh benar ini, oh gaji pensiunan naik sekian persen, kenal nanti pensiunannya belakang meli gitu, nah jadi kendel itu pangsing kendel gitu, toto menggelebuk ya acara Bali nih. Nah ini mungkin saran saya sehingga masyarakat tuh tiap minggu sudah ada masukan sampah mana vitamin, jadi sehingga Selasa tahu, oh sudah ada penjelasan ini, kita tetap buka hari Selasa jam berapa sudah ada cek fakta. Sekian. Baik. Terima kasih Om Sanjandio.
1: Iya, terima kasih buat Pak Narte atas masukan dan sarannya. Tapi RRI ini sudah setiap hari yang namanya menyiarkan cek fakta, itu dari sumbernya dari Komdigi ya. Dan cek fakta itu disiarkan tepat pukul 9 pagi, jam 11 dan jam 2 sore serta jam 9 malam. Itu monggo, itu setiap hari sudah kita siarkan. Tapi mungkin ini ada gebrakan tersendiri dari SMSI ini Mas Pran, atau mungkin kedepannya nih jadi program
0: sebenarnya masukan-masukan itu sangat penting buat kita termasuk teman-teman dari RRI. Nanti ke depan kita akan kerjasama dengan beberapa organisasi profesi kewartawanan. Sebenarnya adalah di situ yang lebih berwenang itu ke PWI sebenarnya ya, karena PWI adalah organisasi profesi kewartawanan. SMSI adalah organisasi pemilik media online. Jadi kita lebih ke perusahaan, tetapi tetap kita punya tanggung jawab juga sama-sama di situ, karena kita adalah wartawan sendiri yang mendirikan perusahaan, jadi tanggung jawab kita tetap. Dan SMSI bukan hanya fokus pada perusahaan, tapi juga kepada pembinaan dan pengembangan sumber daya wartawan itu sendiri. Nah, saya kembali kepada tadi Pak Astawa tadi itu bahwa untuk saya sebagai wartawan saya tidak mempunyai kewenangan karena undang-undang di negeri ini tidak memberi kewenangan kepada wartawan untuk menangkap seseorang. Kita sudah punya lembaga itu, maka itu saya berharap ketika ada oknum-oknum tertentu yang memang melakukan tugas jurnalistik di luar dari fungsi dan tugas jurnalistik, maka silahkan dilaporkan kepada pihak berwajib. Itu ada tugas di sana. Oleh karena itu kita sama-sama berjuang untuk melawan hoax ini. Ada oknum-oknum yang di tengah kita melakukan hoax itu. Maka sekali lagi saya katakan masyarakat harus jeli terhadap informasi yang diperoleh di media sosial. Seperti tadi disampaikan Pak Nade ya.
1: Pak Narte.
0: Pak Narte tadi itu. Jadi verifikasi kalau beliau memang sering lakukan itu karena memang satu, beliau adalah orang intelektual. Jadi sudah paham mana berita benar, mana berita salah. Harapan saya ke depan masyarakat siapapun yang suka membaca, mengikuti informasi-informasi terupdate, silakan diverifikasi. Gampang kok sebenarnya. Baca di medsos itu seperti ini, coba dibandingkan dengan berita-berita yang dari media yang benar lah. Dari situ aja kita dapat, tidak perlu pusing-pusing mikir. Sekarang Bapak Ibu dapat di medsos seperti ini misalnya, ada ribut di satu daerah, bunuh-bunuhan. Coba cek di media mainstream, ada enggak? Kalau enggak ada itu hoax. Gampang sekali itu untuk membedakan.
1: Mas Frans, ini juga sebagai penutup ya Mas ya. Wah, tanpa terasa ya, kalau kita ngobrolin masalah hoax ini memang tidak ada habisnya Mas ya. Nah ini sebagai penutup Mas, pesan apa yang ingin Mas Frans sampaikan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang digital? Silakan Mas.
0: Saya sebagai closing statement saya, kepercayaan publik tidak dibangun oleh kecepatan informasi. tetapi oleh konsistensi menghadirkan kebenaran.
1: Nice, mantap. Ya.
0: Itu
1: konsistensi menghadirkan kebenaran.
0: Bukan kecepatan informasi yang kita sampaikan.
1: Baik, ya. Memang pendengar kita harus memahami hal itu ya. Di tengah derasnya arus informasi digital begitu ya Mas Fran ya. Ini kemampuan membedakan fakta dan hoax ini menjadi hal yang sangat penting pendengar. Pers memiliki peran strategis dalam menghadirkan informasi yang akurat dan berimbang serta dapat dipertanggungjawabkan. Sementara masyarakat juga dituntut untuk lebih kritis dan bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Oke, luar biasa Mas Fran pemaparannya dan juga tanggapannya kepada pendengar. Dan apresiasi juga dari pendengar cukup positif ya Mas ya. Berhubung waktunya sangat terbatas, jadi sampai di sini dialog interaktif Hai Balik Ken. Terima kasih kepada Ketua SMS Ibu Leleng Mas Francilino Xavier Simenes Frisitas atas waktu dan kesempatannya hadir di Studio Pro 1 ya. Terkait topik pers, fakta dan hoax menjaga kepercayaan publik di era digital. Dan juga pendengar sudah beratensi, kami ucapkan terima kasih. Demikian dialog interaktif Hai Balik Ken hari ini. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Dan sampai jumpa.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: 3 area prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Siddham. Inggih Ratu Idadane, para pengonang yaitu para pengerenge, siaran budaya sudang lepat di Kutunde semuali titia mangku sumantri. Saya ge jagi ngiring air Ratu Idadane nagingin acara dru ini melantaran antuk gegitan wirame kekawin sani sampun kecumawisan iri-kiring pro satu RRI Singaraja. Nah, kadiasa punike ringi Ratu Dedane sane wenten ring juru soang-soang. Male jebos saya ge jagi ngiringang nyarengin nggih acara dru ini nggih ngawet mangke ampun kebidang cakepane napi sane ke nggih keaturan ring sejeroning nagingin acara CLJU lurus menawi sekaralit sekarmadi sekarageng lurusan. Ini mungkin di tiang newek puniki tiang nenten-wenten nyarengin sampun pastike malah jebos nge muka interaktif ampun kantun saking awet sampai nge penghabisan sampai terakhir nge duan yang kadesa punike marep ring sawitran di tiang sani wenten ring 70 Om Swastiastu Pak Doyo Ibu Doyo daler Pak Putu Wayang, Pak Manon, Pak Sukojaya, Pak Pandi. Nggih, mugi-mugi kena rahayu. Asapun iku taler sawitran dicang saking bon dalem. Gong biang, si biang putu, nggih. Mugi-mugi rahayu. Nggih, durus sane arsi jagi nyarengin acara dru ini dicang lantur nglantur mantan ampun. Durus Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih. Sireng-ireng dicang.
1: Pak Jerumangku nih
0: kini. Inge sirih ring di tiang ibu.
1: Tiang saking kelungku.
0: Ibu Adi, kena rahayu nge bu nge.
1: Astung kare.
0: Inge ngerera sehat mantan nge bu nge.
1: Kena nge.
0: Angge dados ibu.
1: Pak Mangku tiang jagi mapa uruk kuku Adri nih kini.
0: Durus ibu Adi durus.
1: Yang dan mano tuntum tiang Pak Mangku.
0: Inge sarang-sarang melajah nih ke ibu.
1: Om Swastiastu.

0: Kesayawaktiannya dahat sengke pisan. Sukeh ia teketil pisan punike ian pade arse ngelaksana yang pidab-dab pekardisane rahayu.
1: Pan posat kemana
0: Iyan pade punike telebring sejerunang manah nge jagi ngardine nindike kadiasa punike.

duaning nenten si Dewi Yakti ring sejeroning ngewilangin indiki pidabdabi kadiasa punike.

menika teh awinan nyengiring metaki-taki nggih magehang yatenya jerang sangyang dharma sane dados unteng tetujuan kita make tujuan irage make sami nggih.

0: Nggih, sayan-sayan keting ninglas wiyak di kapitanten punika maniki. Yeh.
1: Gopuraning pur kapuekaten.
0: Inggih punika manik gopurane sami tinglas kapikanten.

0: Mawiwit saking bergah mana ditiang melet pisan ngewerdiang sastre-sastre kecap sastra nih mau utama ingge punike wiyak tianggen gegelaran ditiang
1: ya
0: Indike punike angen didiang larapang pacang aturang didiang
1: Bima Yetan
0: membantang rare santuk Bima Swarga munggu yang caritanya nih
1: mangga wenten angin sulo
0: sumang den nyewenten rare sanggen titiang sesuluh kadiasa punike mana titiang nah
1: namun siapnya cuci
0: rekale titiang nangun iatnya sane dahat suci kadiasa puniku yakti ya.

0: melantaranan tuk pidah dame ka desa puniki dumadak dumugi arseledang ide sang yang widi mang de sang yang atme pulih genah sane rahayu. Dumadak dumugi kerahajengan sane setade acepang dicang angin mungkah punike indik pidab dabe kadiasa punike.
1: Ratu nuntun dikiang
0: semalihem dumadak demugi arseledang kani ratu nuntun sikian titiang rikale titiang aturang geguritan.

0: أرواح ودنا
1: kadi pengapten tijang dumadak dumugi kles luput saking sarwa widnya
0: asapun itu tijang nyalanya siaran
1: inggi becek ampun inggi patut nyalam lumun patut nyalam
0: yes metol tijang para nesanti sarnfami kabupaten Bulele
1: inggi
0: tijang wantang aturan suksema tijang nyalanya siaran peniki
1: inggi
0: langkong nyirin sarang-sarang nwayang suksema
1: suksema Mungkin aturan kita Aris ring ungkur sirarse jagi munggah durus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rajang semang nyujur tengai Pak Mangku.
1: Inge rajang tengai muali Pak Putu pun api gatre Pak Putu.
2: Astung kare menanang Cina.
1: Cek encek nge.
2: Mugi balik kanan sapun ike daler Pak Mangku
1: sekeluarga nge. Suk semua Pak Putu.
2: Niki makin titian jadi nagingin demun. Oh, makin nama tu nama si dia. Tapi anu apa ni? Suara dia nak becek nak.
1: Tinglas tampil yang titian makin ge. Pun api baliknya Pak Putu.
2: Bagus.
1: Durus.
2: Oh, makin nama tu nama si dia.

0: Nggih, rumah se di tiang ring pedewekan. Bergahu yak di mana di tiang. Nggih, ngurit gegitan puniki.
1: Ya neng wenten netan manut
0: sumalih ke rumah si di tiang ring pedewang kantun wi muda menawi ring kale di tiang ngeh ngurit puniki gegitan puniki yan pade wenten nenten mantuk ring kayun nah.

0: Nye manut ring daging-daging kekecap sane kerik te di tiang.
1: Mang de ledang ngampurayang sami iku
0: sumang dene ratu ide dane para pengrenge ledang ugi ngampurayang.

Duaning tambat didiang kelintang-lintang, awinannya sampun pasti ke napisane kator punikun henten mantuk, rengkayoni ratu dedani.

0: Sampun janten, enten ngawesana yang bangkit ngeledangin pekayunani Ratu Widadani makasaminya.
1: Lege liang mana titiang?
0: Ngiduani ngering pedewekan titiang sampun mejanten. Lege arse ledang mana titiangnya?

0: Ian Pade punika parna yang didiang, ngawesana yang didiang lelor. Ian Pade malih letek-letek yang didiang.
1: Teh pegat.

biasa pun ke wayak tindik pidamnam pidabdab utamane kesatiane ya teke darmane sane jati-jati punike nggih anggen kegelaran kauripan.

Ngayan saja-saja nyentuh jeneng subuh tinglas uning tau. Dumadak dumugi dewa nenten paling bingung ring sejeroning pidap-dap darmane punike jeneng.

0: Diaston kai dewa subenyan toh medas-medasa ngune dikait toh malenyan kali-galihin pangbakat animadan sujati ketun toh cening.
1: Bingung di piang menjakeh nak nelpon.
0: Nge, alon-alon bu.

Kesaya waktiannya di tiang puniki wantah jatme pangumaran.

0: Nadian kekadiasa punike kewentenan didiang, lacur niste kemaon, larapin didiang antuk suke, legawe punike wiyakti.
1: Jatuh bekel, didiang pasti.
0: Rikalo didiang manumadi kejagat pada punike wenten pepapat. Bekal titiangi sani ke bawah catur pasti.

0: Inggih pemekas majang reng putra nangkani radu dia hanya suari sang jegek daging telasi ya gitu nasti tiang ternyalam Pak Maritan.
1: Oh salam di ponakan deca reng mulian anggo gitu reng desa Tamlang lumugi sampun bentar reng ajeng pesawat kaitan tali sana pemenang SLJU Mandora ini kadi mangkin agar kasih ukun
0: kulandir
1: ukun kulandir maro sido miragi suksemo
0: suksemo muali mangkin buka cacang interaktif niki malih wenten galah malih malih gede niki durus om swastiastu
2: om swastiastu rajang kemang pamangku
0: niki saking tiga wase nggih.
2: Komang lari tiga wase.
0: Komang lari tiga wase. Durus-durus komang.
2: Jaran bedek.
0: Durus nggih.
2: Kata cile jalan tatang.
0: Nah kene dewe sang sisiawan. Ne mangkin ngiring silane kaping 6. Perlu puni ke tata sanga.
2: Kani madan akro jeni.
0: Nasilah ne kaping 6 to kesenggoh akro de keto nyonto jeninga.
2: Kemelakar di nyapa ngetawa.
0: Nah beceknya munggu yang tegas ya te artinya ne pangsi de uning dewa
2: sakro demar kita nebrangsi.
0: Ani madan akro den tu jeneng. Ah, punike nolak nenten. Oh, punike kerode punike beragadagan berahmantian nenten aning beragadagan kadiasa punike jeneng.
2: Kala pedita ngakadi cici.
0: Nah buina ada nyancihne ya teciri anak ya tanah krode to sampun mejantan alep ring jeruk alep ring jabe
2: kadika ayo nagalang satu
0: kadiasa punike tale ring sejeroning kayun sampun mejantan galang apadang nenten wenten peteletehnya nih
2: suara berangsi yen kacete
0: nenten aning beranti yan pade ipun kecacat kecede
2: macetan ajo maka puji.
0: Kadiasa punike taler neng tenajom yan pade kasumbung kapuji ya.
2: Kada gelando saat damartan pepawanan.
0: Sampun janten dadag lando manahnya ne yani nargamayang sat winaluye darmar sembe nenten keampahang angin.
2: Cukup teman kegala di rumahku mengkuduaning yang tenanya sering arse teman-teman sering kami apurupi banget yang wanta berambangan uniki majang di rumahku rajang tugas semua di rumahku
0: ngih om santi om ngih sawitran di tengah saking tinge-tinge pun iki maka dia astawa Ajik Surya mewah sani lian-liana mungkin-mungkin sedang miar sayang om swastiastu sire niki ngeranjing.
3: Om swastiastu.
0: Nggih, sire ring tiang Bapak.
3: Panjang umur tiang gede asau, Pak
0: Mang. Wow, boleh salam nggih. Pun api gatre de.
3: Bici.
0: Nggih. Durus, makin dagingin nggih.
3: Nggih.

0: Nenten jasyo sanerao punike putri nide sang Prabu Mesir ide diahadnya suari sang jegek uyak tide.
1: Ngato ke pintu.

Rikali de diahnya suari rauh ring dunungan wayan tantam. Tan pariwang diraris ide adnya suari ngetok pintu sahe mewangsit ide wiyakti.

0: Kuwi kale kepireng oleh dane wayan tamtam, pintunyane keketok punike jong mekesiap, mekesiap dane wayan tamtam sahe bangun wiyaktipun.
1: Dumuli nampak lawangan.
0: Iri keraris dani wayan tamtam, joge gesonang punike muka lawangan.

Nggih sane ngawusan ayang dene wayan tanta mekesiat punika duane ngantenang. Sane raw punika wantah putri nindhe Sang Prabu Mesir, ide dia hanya suari.

0: Duh ratu, sang aja gegangkani ratu dia nyesuari tong. Ngudiang angani ratu, ngeh peteng-peteng, wengi-wengi ngemarani genah titiang. Kadia sapun iku, atur dane wayan tamta, am.
1: Inge, suk semua pamangku.
0: Inge, suk semua muali.
1: Inge, niki salam duman pamangku.
0: Inge, durus. Inge. Durus.
1: Jang niki, sawitran titiang iri-kiring, tinge-tinge, inge, sami ampun. Ke Santi Jagre Santi ke Pak Sentosa, Pak Sentosa nggih.
0: Nggih.
1: Gusti ya dalar Pak Putu Gede nggih, Putu Gede iri-iring tingitnya. Dalar Pak Wayan Dakre nggih.
0: Nggih.
1: Senah sampun nang mangkin nggih. Suk semua nggih Pak Wayan nggih.
0: Nggih.
1: Om
0: nggih.
1: Santi Om.
0: Nah, Om Santi Santi Santi Om. Nggih. Lurus. Mali asiki niki sira arsa jagi. Munggah lurus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu,
0: Pak Dirus. Nggih, Pak Nung, saking Bantang Wanu, Durus.
2: Nggih, tiang melajah malih, Pak
0: Dirus. Durus, Durus.

0: kan.
1: Sekadi sungkawa raris ngen letakang medasang sahe punike ngeh nyilip pacang memetik.

0: Yan padi ngaram inar kamayang titiang padewekan titiang tan pendah sekadi telageun enten medaging tuyeuh.
1: Merole tinggal lawangan.
0: Kadia sapunike tan pendah sekadi merusan ini enten medaging lawangan.

0: Kadia sapuni ketaler tan pendah sekadi pedang sanin enten medue rai ye.
1: Kelangkung nirguno jati.
0: Kadia sapuni ke kewenten ati tiang tan peguna wiyak titi tiang.
1: Sat-sat lambu tan lepe tanduk.
0: Tan pendah sekadi banteng lembu nenten medue puni ke tanduk.
1: Yening rawu samongalak.
0: Nayan pade rawu puni ke macane sane galak.
1: Sina kemulaip merediding.
0: Sampun mejanten titiang melaip merediding.
1: Pati kepuk tong sido melanin awak.
0: Jantos pati kapluk titiang melaip dan sido antuk titiang natingin melanin dewek titiang. Eh, susumu Pak Martadeng eh. Ini uliju nih adi jok mejateran nih undang-undangan nih.
2: Wendan acara nih keponakan dia kan melapasin tugu gendan. Makin laut yang ke Bang Mandiri Taspen Rajina Hono.
0: Woi, Rajina kan nge. Susumu nge Pak Martadeng nge. Susumu
2: wali.
0: Eh, Ratu Dedane doane sampun nalike. Rauh Riki demun titiang iringa Ratu Dedane. Tan mari titiang lungsur geng rene sinampure yan pade punike titiang rekale cah-cah matur ing ratu dedane titiang lungsur geng sinampure manut sane sampun naging interaktif dan sida antuk titiang nyarce siki-siki pokoknya make sami sane sampun mesikian sarang SLJU renen mangkin titiang tan mari ngaturang suksemu para meledang dumaga dumugi ide sang yang widi setadeng icini raga sarang sami kerahayuan sinep titiang antuk para mesanti.
3: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi. Santi. Oh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis, acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Shivratri, hari suci umat Hindu yang dirayakan setiap purwaning tilem sasi kepitu, bulan ketujuh. Siwa, wujud manifestasi Tuhan sebagai pelebur. Ratri dalam bahasa Sanskerta berarti gelap. Shivratri berarti melebur kegelapan dalam diri, bukan melebur dosa. Brata Shivratri dilakukan dengan mona brata, dengan berdiam diri tanpa berbicara, menjagre dengan tidak tidur semalaman, dan upawasa dengan puasa tidak makan dan minum. Diadaptasi dari kisah karangan Empu Tanakung berjudul Lubdake, seorang pemburu yang memiliki banyak dosa. Karena ia membunuh binatang yang tidak bersalah, kisah ini mewakili Sabta Timire dalam diri manusia, sehingga kegelapannya perlu dilebur, direnungkan, dan dihilangkan. Sucikan diri dengan Brata Shivratri.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RR.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Kementerian Agama Kemenak membolehkan korupsi asalkan sesuai prosedur dan syariat Islam. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun resmi Instagram Kemenak @kemenakRI, pihaknya membantah beragam hoaks terkait narasi membolehkan korupsi. Masyarakat diimbau tidak mudah terpancing narasi yang tidak benar dan memastikan informasi tersebut memang benar berasal dari Kemenak. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 dari Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singaraja siang ini. Dan kembali kami hadir untuk dialog siang. Kali ini literasi digital bersama dua narasumber yang luar biasa. Langsung saja kami sapa, yaitu ada Steviani. Hai, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Chef Vivi ya panggilannya ya.
1: Iya betul.
0: Biar enak Chef ya, Vivi. Biar endul. Dan juga ada Joy selaku konsultan. Hai Joy.
2: Halo, apa kabar?
0: Baik. Ih, senang ya kalau ketemu sama sama yang apa namanya dari luar tapi bisa bahasa Indonesia. Thank you Joy.
1: Oh ya,
0: sudah bisa
1: sama-sama
0: hadir. Iya. Ini kita bakal membahas tentang anak cerdas, mengapa literasi lebih penting dari sekedar informasi. Ini banyak banget informasi yang memang menyatakan bahwa saat ini di Indonesia bahkan di Buleleng pun krisis literasi ya. Tapi kita mau bahas dulu, kita mau tanya dulu secara global, apa sih itu North Bali Kids Library? Nah, siapa nih yang mau jelasin?
1: Oke, aku dulu ya.
0: Oke. Sebelumnya mungkin kenalin seperti apa dulu deh.
1: Jadi awal mungkin sudah ada yang tahu sebelumnya kalau saya adalah di awal saya membuat Wonder Tree.
0: Oke. Okay.
1: Wonder Tree Kids Center.
0: Yeah.
1: Yang awalnya adalah kelas sensory dan playground dulu. Mm-hmm. Lalu kemudian ada berkembang menjadi ada kafenya dan baru-baru ini membuka North Bali Kids Library.
0: Mm-hmm.
1: Jadi baru berjalan sekitar 3 bulanan lah.
0: Oke. Okay.
1: Iya, North Bali Kids Library ini ada di Wonder Tree.
0: Oh.
1: Dan ada di lantai 2.
0: Mm-hmm.
1: Dan bisa untuk anak-anak membaca secara gratis di tempat.
0: Datang langsung
1: datang
0: gitu
1: langsung,
0: ya.
1: Okay. Silahkan gratis.
0: Mm-hmm.
1: Kita memiliki berbagai macam buku dari berbagai bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa ada juga sedikit bahasa Mandarin dan bahasa Bali.
0: So interesting ya, ni how much?
2: Ya, kami ada lebih 1,500 buku dalam bahasa macam-macam. Kami ada buku untuk bayi, buku cerita, buku bilingual, buku sesuai dengan tingkat pembaca, dan bawa novel seperti Harry Potter, D. Lestari, dan Twilight. So ada banyak pilihan untuk anak-anak yang berminat.
0: Okay, berarti setiap hari tuh, Jay dan Joy, yang datang?
2: Kami buka Selasa sampai hari Minggu, kami tutup hari Senin.
0: Okay.
2: Boleh datang dan membaca gratis. Selama pinjam buku dan bawa pulang, boleh menjadi anggota.
0: Okay.
2: Ada biaya yang kecil per tahunan. Juga kami ada banyak kegiatan di dalam perpustakaan. Kami ada sesi mendongeng, bernyanyi, sesi creative writing, sesi kerajinan tangan dan craft, kesenian, dan begitu. Kalau mau cek IG, kami bisa lihat jadwal bulanan.
0: Oh, oke. Okay. Nah, berarti kan udah dari judulnya juga udah kelihatan North Bali Kids Library. Ini kan untuk kids, berarti apakah all age bisa gitu?
2: Segala usia.
0: Itu
2: untuk keluarga.
0: Oh, oke, okay, siap. Jadi siapapun, kan sekarang emang susah banget nih Joy dan juga CVV ya, untuk kita tuh kalau zaman kita masih, mohon maaf nih, kita zaman milenial nih. Zaman dulu banyak banget yang menyewakan buku ya kan?
1: Iya,
0: di pusat kota Singaraja dulu terkenal banget, di dekat saya nih ada tempat makanannya kan, di paling pojok. Nah sekarang udah nggak ada. Sekarang North Bali hadir berarti ya untuk itu gitu ya. Tepat, tapi posisinya di mana dulu nih untuk tempatnya?
1: Di Wonder Tree Kids Center yang di Banyuasri, Jalan Ahmad Yani 139B, yang di depannya
0: patokannya,
1: yang di seberangnya Bandung Collection dan Mega Coan itu.
0: Oh. Oh, dekat lah, masih di pusat kota.
1: Masih di pusat kota.
0: Oke.
1: Okay. Pinggir jalan.
0: Berarti ini kenapa ada North Bali Kids Library? Alasannya? The reason is
2: North Bali Kids Library berdiri karena kami melihat bahwa banyak anak di buat Bali Utara belum memiliki akses yang mudah terhadap buku-buku anak yang baik. Kami percaya bahwa membaca adalah salah satu keterampilan paling penting yang dapat dimiliki seorang anak. Melalui membaca, anak-anak dapat belajar, berimajinasi, mengingatkan kemampuan bahasa, dan memperluas wawasan mereka juga.
0: Tepuk tangan dulu dong buat kita. Ini luar biasa loh, karena memang perbuatan yang mungkin kita lihatnya kecil itu kan, tapi nggak semua bisa, iya kan? Kita akan break dulu untuk satu informasi untuk Anda pendengar. Jadi kalau Anda yang ingin sharing, mau gabung, mau tanya-tanya, boleh ya. Sekali lagi melalui line telepon kami 0362-24644 atau WhatsApp call dan WhatsApp chat kami 0811-399-9790.
3: Wah, sekarang belajar jadi lebih mudah ya. Tinggal buka laptop, kita sudah bisa akses banyak materi pelajaran.
4: Benar, Tika. Dengan internet dan teknologi digital, kita itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja.
3: Bahkan tugas sekolah sekarang bisa dikirim secara online.
4: Iya, tapi kita juga harus bijak menggunakan teknologi. Gunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat.
3: Setuju. Teknologi digital harus membantu kita jadi lebih pintar.
5: Digitalisasi pendidikan membuka banyak peluang untuk belajar lebih luas dan efektif. Manfaatkan teknologi secara bijak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik pendengar, masih di dialog siang ini literasi digital bersama Steviani selaku founder Wonder Tree dan juga Joy yaitu konsultan ya. Oke, ini kan kalau boleh dikatakan ini pengalaman saya suka nonton juga awalnya kan. Kalau anak-anak di luar itu kan kalau setiap tidur tuh pasti harus ada sesuatu yang dibacakan alias mendongeng. Itu salah satu literasi juga kan berarti kan. Nah, tapi kalau menurut Joy sama Cevivi nih, gimana sih membuat anak suka membaca? Joy mungkin?
2: Saya pikir hal yang penting sederhana adalah menjadikan membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Orang tua dapat membacakan buku kepada anak, menyediakan waktu untuk membaca bersama, mengunjungi perpustakaan, dan memberi kesempatan kepada anak untuk memilih buku yang mereka sukai. Lingkungan sekitar juga dapat berperan dengan menciptakan budaya yang mendukung literasi. Ketika anak melihat orang dewasa membaca dan menghargai buku, mereka juga akan lebih tertarik untuk membaca.
0: Pastinya gitu ya. Karena sekali lagi bisa karena biasa. Kalau udah nggak dibiasain ya susah juga ya gitu, ya kan? Nah kan zaman sekarang nih, mohon maaf nih kita ngomongin soal zaman sekarang tuh digital tuh sangat luar biasa ya, dari gawai dan lain-lainnya. Buku fisik masih relevan tidak menurut Cevivi dan juga Joy di zaman internet, AI dan segala macamnya?
2: Ya, menurut saya buku fisik masih sangat relevan.
0: Masih, okay.
2: Teknologi dan AI adalah alat yang luar biasa pasti dan tentu memiliki banyak manfaat. Namun buku memberikan pengalaman yang berbeda. Membaca buku membantu anak-anak melatih fokus, imajinasi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Jadi bukan buku atau teknologi, anak-anak membutuhkan keduanya. Mereka perlu memiliki keterampilan digital, tetapi juga perlu menjadi pembaca yang kuat dan mampu berpikir secara mendalam.
0: Right. Cik Vivi menambahin?
1: Kalau aku sendiri ya, anakku suka sama buku. Anakku suka sama buku, tapi dulunya itu gak terlalu sering jarang-jarang aku baca
0: interaksinya
1: buku.
0: Sama buku
1: sebelum ada Nordbalik Kids Library gitu, karena kan kita harus beli buku kan, jadi beli buku itu agak mahal, jadi terbatas gitu. Tapi sekarang sejak ada library di Wonder Tree, anak aku suka banget main ke library. Jadi dari gadget sendiri kita aku sebagai parents memang membatasi, kasih tapi membatasi gitu.
0: Baik, ini ada yang bergabung bersama kami, boleh kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
9: Selamat siang.
0: Nggih, selamat siang Bapak. Dengan siapa?
9: Pak Irna.
0: Oh, Pak Jerome Aliarse, silakan Pak.
9: Betul.
0: Nggih.
9: Suaranya Mbak Irna jadi jangis gati
0: dong. Terima kasih Pak Jerome. Ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber kami kali ini?
9: Ini hanya sharing saja.
0: Sharing, boleh, boleh.
9: Siapa itu yang Mbak Joy?
0: Iya, Mbak Joy. Mbak Joy. Kita manggilnya Mbak ya.
9: Mbak Joy dengan?
0: Dengan Cece Vivi.
9: Kira?
0: Vivi.
9: Vivi, Vivi.
0: Iya.
9: Yes, terima kasih nih Mbak Irna. Jadi memunculkan yang namanya literasi digital itu itu sudah canggih sekali. Kemudian kecanggihan ini mestinya dimanfaatkan oleh semua insan yang ya intelektual lah. Supaya semua jadi intelektual. Oleh karena apa? Reading habit ini sudah menurun sekali. Indonesia paling mungkin di bawah minat bacanya. Kalau dibandingkan dengan negara lain. Padahal kita tahu, saya bisa ngomong banyak, bisa nulis-nulis banyak itu ya karena mempunyai kebiasaan membaca. Dari membaca itulah kita dapat ilmu pengetahuan. Dari membaca itulah kita akan mengetahui bagaimana penulisnya siapa. Dari membaca itulah kita akan bisa berbahasa. Kalau membaca bahasa Inggris, buku bahasa Inggris berarti the English-nya is plainly. Sedangkan kalau membaca bahasa Indonesia, khususnya Mbak Jowi itu tampaknya bukan orang Indonesia, tapi pasti bahasa Indonesianya. Itu karena apa? Karena belajar. Yang namanya belajar, berarti akan meningkatkan diri untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang namanya belajar, akan berubah tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Yang namanya belajar, itu akan memperoleh pengalaman, pengalaman orang lain yang ditulis orang lain. Makanya di zaman digital ini sebenarnya kita tidak kekurangan lah.
0: Betul.
9: Yang namanya sumber-sumber untuk dibaca. Tetapi karena memang orang Indonesia tuh sukanya ngomong. Sukanya ya banyak berbicara, nulisnya. Sedangkan dalam konsep mesti harus meningkatkan yang disebut dengan reading habit, cara satu, keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan menyimak, keterampilan juga pentingnya adalah untuk bisa mengaktualisasikan apa yang akan kita ada dalam diri. Nah, reading habit ini, Mbak Jowi tadi menyampaikan, ya, meningkatkan minat baca. Kalau menurut saya ya, dari kebiasaan di umur tangga, siapkan anak buku, jangan ulang tahun beli yang motor-motoran, liunan.
0: Okay.
9: Mulai dari rumah tangga buku lah. baca, baca. Begitu dia selesai baca, kasih hadiah.
0: Kasih reward, ya.
9: Di sekolah kita begitu. Perpustakaan, saya kan sehingga sombong, Mbak Irna. Saya adalah pustakawan teladan. Guru teladan nasional juga. Tapi ya, begini-begini aja lah. Tetapi gitu lah. Nah, itu yang saya ingin
0: saya.
9: Mohon maaf ini Mbak Joy, Miss Joy.
0: Miss Joy, ya.
9: Kukurah. Saya pasti banyak. Oleh karena ini hanya sekedar sharing. Ampure.
0: Baru,
9: jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru, jangan disimpan dalam hati.
0: Terima kasih. Rahayu Mawali, terima kasih banyak Pak Juru Maliarse. Jadi sharingnya Pak Juru Maliarse adalah ini kan lagi biasakanlah untuk reading habit gitu ya. Jadi kalau next ada ya anak yang ulang tahun, jangan hadiahnya itu mainan, tapi lebih ke buku. That's apa, setuju?
2: Oh ya, setuju. Menurut saya banyak anak sebenarnya menyukai cerita dan senang belajar dan membaca, namun seringkali tantangannya adalah akses terhadap buku dan juga banyaknya distraksi dari teknologi seperti kita sudah membahas tentang teknologi dan gadget.
0: Oke, siap. Nah, ini tadi gara-gara ngomongin tantangan nih Miss Joy nih. Ini kira-kira nih tantangannya yang pernah dirasakan oleh Chef Vivi dan Joy ini apa nih selama berkecimpung lah, anggap deh di North Bali Kids Library. Ada gak? Ada gak tantangannya? Atau mungkin easy going kok semuanya? Enak, fun-fun aja atau gimana nih?
1: Kalau di awal-awal itu pasti lebih effort untuk mengenalkan kebiasaan membaca buku itu. Tapi dari library-nya sendiri tuh kita sudah bikin banyak ada acara-acara gratis yang meningkatkan minatnya mereka. Misalnya storytelling gratis, terus ada juga ada art and craft gratis, dan ada beberapa yang nanti bisa Joy jelasin juga. Karena kegiatannya sangat menarik dan gratis. Untuk menangkap minat-minat mereka itu.
0: Nanti ya, kita break dulu ya. Kita break dulu, nanti baru Joy akan jelaskan. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami. Tapi kita masih ada waktu, silakan kalau misalnya ingin sharing, kami masih ada waktu. Jadi Anda bisa menghubungi kami kembali di 0362 24644 ataupun WhatsApp call atau WhatsApp chat 0811 3999790.

Di setiap senyum anak negeri tersimpan mimpi yang sedang bertumbuh. Di setiap langkah kecil mereka tersimpan harapan besar tentang Indonesia esok hari. Tunas Bangsa adalah benih masa depan. Mereka tumbuh dari kasih sayang, mekar melalui pendidikan, dan kuat karena perhatian serta kepedulian bersama. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita, kebangkitan sebuah bangsa tidak hanya lahir dari perjuangan masa lalu, tetapi juga dari bagaimana kita menjaga generasi hari ini. Mari menjaga tunas bangsa, merawat harapan, menanam nilai, dan menumbuhkan cita-cita. Karena menjaga mereka berarti menjaga masa depan Indonesia.

0: dosen baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama dengan Steviani selaku founder Wonder Tree dan juga Joy selaku konsultan. Dan apa nih visi yang tadi ingin sampaikan, visinya tentang visi atau ada kegiatan dari
2: kegiatannya
1: silakan. Mungkin Joy bisa menjelaskan
2: kegiatan CV. untuk gimana cara menarik minat mereka. Karena di awal itu cukup sulit memperkenalkan apa itu library, bagaimana membaca buku, gitu, untuk menarik anak-anak itu. Karena di awal memang agak susah. Orang tua selalu bilang kayak gini, oh anak saya gak suka baca buku, anak saya kebiasaan gadget gitu.
1: Diskriminasi duluan gitu ya.
2: Iya betul, dari orang tuanya juga sudah skeptis duluan, iya, skeptis, gitu. Jadi kita mengenalkannya dengan berbagai cara. Nanti dari Joy bisa jelasin.
1: Silakan Joy.
3: Ya, saya tahu ada satu tantangan kami ada di awalnya, itu tentang kesadaran, bagaimana orang bisa tahu tentang perpustakaan dan bagaimana proses perpustakaan kerja, bagaimana bisa. Itu alasan kami, tim perpustakaan, mulai kegiatan di dalam sekolah-sekolah di keliling Buleleng. Kami buat kegiatan gratis di dalam sekolah, buat kegiatan dengan mendongeng, bawa buku dari perpustakaan, kami jelaskan proses pinjam buku di perpustakaan, jadi keluarga dan anak bisa tahu, oh ini perpustakaan anak, oh ini tersedia di sana, dan kami bisa ikut dan gabung kegiatan yang gratis juga.
1: Okay, berarti selama perjalanan ini kan tadi baru disampaikan oleh Cevivi, berapa bulan Ce?
2: Tiga bulan.
1: Tapi mungkin gini, boleh ceritain juga nggak, dari awal nih misalnya cuma dua anak, sekarang udah banyak gitu, bener nggak sih?
2: Kalau di awal itu ya memang sedikit, tapi kita melakukan banyak promosi dan berbagai kegiatan itu. Sekarang lumayan banyak sih, karena juga ada member sensory, juga ada dari sekolah-sekolah gitu, jadi dari library juga bikin kegiatan ke sekolah-sekolah dan dan event-event gitu.
1: Berarti kalau misalnya kita ada yang kesana, ada persyaratan khusus nggak? Kalau misalnya aku mau Cevivi sama Miss Joy, aku kesini mau jadi anggota, apakah ada persyaratan khususnya? Hanya datang aja atau gimana?
2: Tidak ada syarat khusus.
3: Oh ya, boleh datang aja, boleh. Kalau mau baca di dalam perpustakaan, boleh. Itu secara gratis, tidak harus menjadi anggota. Kalau mau pinjam, boleh menjadi anggota. Kami ada biaya tahunan, dan khusus ada discount untuk orang yang mendengar ini. Boleh mau langsung ke perpustakaan dan pakai code discount radio 20, boleh simpan 20 ribu untuk harganya anggota tahunan.
1: Terima kasih nih. Jadi silakan untuk Anda yang ingin jadi anggota ya, ini ada yang spesial pokoknya untuk hari ini. Nah, kalau misalnya memang ini kan berarti kan bukanya dari jam berapa? Karena kan kalau baca tuh kan, karena mungkin agak tebal bukunya, nggak mungkin dong baru udah selesaikan kita kan? Nggak. Jadi ada berapa jam yang kita boleh diam di situ untuk membaca? Apakah ada ketentuan?
2: Enggak, boleh selama mungkin.
1: Misalnya kalau buka jam berapa?
2: Dari jam 9 sampai jam 7
1: malam.
3: Kecuali hari Minggu, ya, jam 12 sampai jam 6.
1: Jadi silahkan. Tuh baik banget, aduh apalagi sih yang dicari ya gitu kan. Jadi bukunya tuh lengkap juga, dari novel, yang suka Harry Potter. Tadi katanya sudah sampaikan bahwa ada juga ya, kalau belum sempat baca ya mungkin. Nah, nanti kan kalau dibaca nih, kita kan kalau kesana gratis, kita baru halaman 20 misalnya, boleh gak dikasih tanda atau apa emang udah disiapin gak? Takutnya nanti pas kita mau baca lagi, kemarin apa ya yang mana ya kayak gitu. Ada tanda khusus untuk boleh dilipet atau apa, ada persyaratan gitu?
2: Kita, kita memang ada kasih pembatas buku. Tapi kalau misalnya memang mau dibawa pulang, itu kan menjadi member kan. Member itu 150.000 per 1 tahun. Jadi nanti kalau mau bawa pulang buku bisa. Gitu. Dengan menjadi member itu.
1: Siap. Nih ada yang bertanya melalui sosial media kami. Bagaimana kalau menurut Cece Vivi, peran keluarga sama sekolah kalau

0: lagi budaya literasi sejak dini seperti apa?
1: Paling penting itu yang pertama sih harus dari orang tuanya dulu.
0: Keluarga dulu ya?
1: Iya, keluarga dulu. Itu dengan cara membacakan buku ke anak-anak sebelum tidur misalnya. Atau mengajarkan cara contoh-contoh gambar ini apa sebutannya dari buku gitu. Jadi anak-anak terbiasa memegang buku fisik. Ya, bukan jadi buku bukan untuk dirobek atau dilempar gitu, karena dengan kebiasaan yang dibangun sejak bahkan dari bayi.
0: Ya,
1: dari bayi gitu. Nah, kalau di sekolah juga penting banget. Tapi memang jarang sekali ada sekolah yang memiliki akses buku yang bagus. Jadi di sini juga peran library untuk memperkenalkannya ke sekolah-sekolah. Jadi kita ada kegiatan ke sekolah-sekolah juga.
0: Nah, kegiatan sekolah-sekolah itu apakah tingkatnya ada? Maksudnya kayak SD kah, SMP? Silakan, Joy.
2: Ya, kami ada kegiatan di sekolah TK, SD, SMP, SMA dan ada beberapa topik dan buku yang relevan sesuai dengan usia. Dengan SD kelas 4, 5, 6, kami ada kurikulum menulis kreatif. Mereka bisa mulai menulis cerita sendiri. Kami ada informasi dan buku tentang keamanan sosmed dan bagaimana bisa lebih aman di internet untuk remaja dan SMP, SMA. So ada beberapa kegiatan yang sesuai dengan usia TK sampai SMA.
0: Tepuk tangan lagi dong.
1: Sangat luar biasa. Kalau misalnya ada yang dari sini, dari sekolah ingin mengundang juga bisa nanti.
0: Boleh nanti. Baik, nanti kalau ada yang ini ya kita
1: bisa reach out ke Instagram, ke Wonder Tree. Boleh
0: diinformasikan juga mungkin apa nama sosial medianya apa?
2: North Bali Kids Library. Di Instagram dan Facebook juga.
0: North Bali Kids Library. Jadi silakan nanti kita juga akan follow ya dari RRI Singaraja. Ini lagi satu lagi pertanyaan. Ini kan PR banget ya buat, bukan PR sebenarnya, ya, mungkin juga PR buat para orang tua yang mungkin terlambat untuk memberikan informasi literasi ini. Ini menurut Cece Vivi ini tadi kan sampaikan bahwa anaknya sudah masih kecil, yang masih kecil pun sudah mulai diajarkan mengenal buku. Nah, ini kan biasanya kalau anak-anak kecil tuh kan yang masih balita terutama pasti harus menggunakan alat yang menarik perhatiannya. Cece Vivi seperti apa katanya?
1: Terlambat tuh dalam usia berapa maksudnya?
0: Nggak tahu nih terlambatnya mungkin ya.
1: Gini,
0: tapi tidak ada kata terlambat ya untuk belajar
1: ada,
0: ya.
1: Ada teman, ada salah satu contoh ya teman aku, anaknya banyak gitu. Terus dia bilang anak saya nggak suka gitu membaca buku gitu. Tapi karena sering diajak ke library, sering dengerin storytelling dan mamanya sering pinjem buku. Nggak lama kok itu prosesnya, sebentar aja anaknya sudah kecanduan buku.
0: Dalam banget ya.
1: Nah, ya anaknya sudah setiap, dan orang tua juga bagus dong bisa meningkatkan bonding dengan anak-anak. Jadi sebelum tidur bisa baca buku. Anaknya yang minta loh. Jadi nggak ada kata terlambat.
0: Bisa bener ya bondingnya tuh bisa kayak tadi cerita bukunya apa udah selesai belum kayak gitu kan, bisa ngobrol kayak gitu. Jadi tuh, atau enggak mau buku apa lagi nih dek kan kayak gitu ya.
1: Atau yang kalau memang masih balita orang tuanya yang bacain kan.
0: Yang masih
1: jadi
0: balita
1: buku
0: ya PR-nya.
1: Buku princess gitu.
0: Luar biasa nih. Kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi, gak terasa. Tapi kita mau kasih lagu dulu sebelum saya cek lagi apakah masih ada yang bertanya. Sekali lagi, topik kali ini memang kita membahas tentang anak cerdas, mengapa literasi lebih penting dari sekedar informasi. Kami akan kembali sesaat lagi.
3: Indonesia bukan hanya tentang keindahan alamnya, tetapi juga tentang nilai-nilai luhur yang hidup di dalam masyarakatnya. Gotong royong mengajarkan kita untuk saling membantu tanpa pamrih. Toleransi memperkuat persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Kesopanan dan hormat menjadi cerminan jati diri bangsa. Kerjasama dan semangat pantang menyerah adalah kunci menuju kemajuan. Cinta tanah air menjaga kita tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Nilai-nilai ini bukan sekedar warisan, tetapi pedoman hidup yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat nilai-nilai keindonesiaan demi Indonesia yang lebih kuat dan bersatu.
4: 97,9 FM, 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih ada kesempatan waktu. Jadi saya ingin menanyakannya kepada Joy. Joy, katanya ada event spesial kah? Itu kapan? Dan silahkan dijelaskan.
1: Ya, kami ada beberapa kegiatan mulai bulan ini dan bulan depan. Kami ada pertama tantangan membaca di selama libur kenaikan kelas tanggal 14 Juni sampai 14 Juli. Anak-anak bisa baca lebih banyak buku, dan kalau mereka membaca paling banyak, mereka dapat hadiah utama.
0: Yay, reward.
1: Kalau membaca 5 buku, ada goodie bag. Kalau membaca 10 buku, ada buku yang gratis, mereka bisa bawa pulang. Dan yang pemenang bisa dapat hadiah utama. So, boleh langsung datang ke Wonder Tree dan perpustakaan dan daftar. Itu gratis, tidak harus menjadi anggota. Boleh langsung daftar untuk tantangan membaca tanggal 14 Juni. Juga, di Singaraja Literary Festival akan terjadi lagi tanggal 3-4 Juli, bulan Juli, dan kami ada kegiatan di tanggal 4 Juli di Sasana Budaya, gratis, anak-anak boleh datang, ikut sesi. Dan juga tanggal 5 kami ada lomba mewarnai untuk anak TK dan lomba menggambar untuk anak SD. So, bisa cari informasi di social media dan di perpustakaan juga.
0: Oke, jangan lupa ya, North Bali Kids Library. Congratulations, dan pokoknya sukses untuk ininya. Ada tambahan mungkin sebagai closing statement dari CVV dan Joy, tambahannya?
2: Untuk para parents yang ingin membersamai tumbuh kembang anaknya, nggak usah ragu. Yang penting kegiatannya positif, usahakan tidak pernah ada kata terlambat. Dan di Wonder Tree dan library, kita sangat mendukung orang tua untuk mencerdaskan anak-anaknya. Dari Joy.
1: Ya, harapan kami adalah agar anak-anak tidak hanya membaca lebih banyak buku, tetapi juga menyembangkan rasa ingin tahu, kreativitas dan kecintaan terhadap belajar.
0: Okay. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita. Terima kasih banyak untuk Joy dan juga Cevivi atau Steviani ya, sebagai founder Wonder Tree, dan juga Joy selaku konsultan dari North Bali Kids Library. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Jangan lupa dengan informasi yang tadi sudah sampaikan, ada literasi event yang spesial di bulan Juni dan hingga bulan Juli. Silakan datang langsung ke Jalan Ahmad Yani ya, Wonder Tree-nya ya. Kami akan akhiri informasi ini. Selamat siang dan sampai jumpa untuk Joy dan Cevivi. Sukses untuk eventnya nanti.
3: Terima kasih.
0: Banyak. Sama-sama.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: inspirasi.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
1: Sementara itu, kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini. Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan, Bai Najarov Ali Mardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur, kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Hidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan, kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang untuk

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: pemerintah oleh rakyat harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Merta Buana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda.

lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.

Buana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda,

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sari Berita, memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai yang berhasil mengumpulkan 187,1 kg sampah anorganik dari daerah aliran sungai di Penarukan. Sementara itu, DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti krisis kekurangan sekitar 1.000 guru yang dinilai berpotensi mengganggu kualitas pendidikan dan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Selasa 2 Juni 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Irna Wati Giri. Memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno, tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai yang berhasil mengumpulkan 187,1 kg sampah anorganik dari daerah aliran Sungai Penarukan.
1: Semoga dengan kegiatan gotong royong ini, warga-warga di seputaran itu,
2: masyarakat ya, pertama tolong sampahnya lebih bijak lagi untuk dibuang.
3: Memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno 8 tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai. Sebanyak 187,1 kg sampah anorganik berhasil dikumpulkan dalam gerakan bersih sungai yang digelar di daerah aliran Sungai Penarukan. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Lurah Penarukan Desa Made Susanti mengatakan aksi gotong royong tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah kelurahan, Sungai Watch, dan Kerama Subak dalam menjaga kebersihan sungai serta mengedukasi masyarakat.
1: Semoga dengan kegiatan gotong royong ini, warga-warga di seputaran itu sadar untuk tidak buang sampah sembarangan, dan tim dari Sungai Watch sudah begitu peduli dan partisipasi untuk edukasi ke masyarakat. Dari pemerintahan Kelurahan Penarukan akan melibatkan desa adat, kalian Banjar-banjar sejebak Kelurahan Penarukan, Kerame, Subak, dan warga-warga seputaran untuk menjaga kebersihan lingkungan.
3: Sementara itu, Station Manager Sungai Watch Buleleng IGD Duta Dharma menjelaskan dua jaring sampah yang telah dipasang di Penarukan mampu menampung rata-rata sekitar 20 kg sampah per hari dan membantu menjaga kebersihan aliran air.
2: Masyarakat ya, pertama tolong sampahnya lebih bijak lagi untuk dibuang. Yang organik, kalau dibuang di tempat sampah organik atau mungkin dikelola menjadi kompos. Yang anorganik bisa minta tolong kepada jasa sampah atau mungkin pasti dari desa atau dari kelurahan itu sudah menyiapkan jasa angkutan sampah.
3: Duta Dharma juga mengajak masyarakat mematuhi aturan pengelolaan sampah dan mendukung kegiatan gotong royong demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kegiatan ini melibatkan perangkat kelurahan, Kerama Subak, Babin Kamtibmas, serta masyarakat setempat sebagai wujud semangat gotong royong menjaga lingkungan. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Bupati Buleleng mengajak masyarakat memilah sampah dari sumber guna mendukung perbaikan pengelolaan sampah di TPA Bengkale.
4: Jadi kami menghimbau kembali pada masyarakat di Kabupaten Buleleng dimanapun agar kembali memilah sampah dari sumbernya.
5: Bupati Buleleng mengajak masyarakat untuk lebih disiplin memilah sampah dari sumbernya sebagai upaya mengurangi persoalan sampah di daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengendalikan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA Bengkale, sekaligus mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik. Himbauan itu disampaikan setelah Bupati bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan jajaran terkait meninjau langsung kondisi TPA Bengkale di Kecamatan Kubutambahan. Dari hasil peninjauan tersebut, pemerintah daerah menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi beban TPA melalui pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Bupati juga mengungkapkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup telah meminta perbaikan pengelolaan TPA Bengkale. Selain menerima teguran, pemerintah daerah juga dikenakan sanksi administratif sehingga pembenahan sistem pengelolaan sampah menjadi perhatian serius, terutama karena kapasitas lahan yang tersedia semakin terbatas.
4: Jadi kami mengimbau kembali pada masyarakat di Kabupaten Buleleng dimanapun agar kembali memilah sampah dari sumbernya, karena sampah yang ada di lahan yang kita miliki tidak memadai untuk dilakukan seperti kegiatan open dumping.
5: Bupati menegaskan keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan peran aktif masyarakat melalui pemilihan sampah sejak dari rumah. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan mempermudah proses pengolahan. Sementara itu, Pemkab Buleleng juga menyiapkan perbaikan pengelolaan TPA Bengkale melalui penerapan sistem kontrol landfill untuk mengurangi dampak pencemaran dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.
4: Ke depan kita mau rencanakan untuk TPA ini betul-betul jadi pengolahan sampah anorganik. Organiknya sudah terkelola, nantinya anorganik juga bisa terkelola sehingga permasalahan sampah di Buleleng kita bisa atasi bersama.
5: Selain menyiapkan pembenahan di tingkat TPA, pemerintah daerah juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah. Edukasi tersebut diperlukan agar pola pengelolaan sampah berbasis sumber dapat berjalan secara konsisten di seluruh wilayah Buleleng. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, pengelolaan sampah yang selama ini menjadi tantangan diharapkan dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan. Reporter Sukasa Berat atau Winangun melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti krisis kekurangan sekitar 1.000 guru yang dinilai berpotensi mengganggu kualitas pendidikan dan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah.
6: Pemerintah pusat berdasarkan amanah undang-undang
7: krisis
6: dasar.
7: Krisis kekurangan tenaga pendidik menjadi persoalan serius yang mengancam kualitas pendidikan di Kabupaten Buleleng. Saat ini Buleleng diperkirakan masih mengalami kekurangan sekitar 1.000 guru, terutama pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Permasalahan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam audiensi DPRD Kabupaten Buleleng bersama Disdikpora menjelang pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. DPRD menilai keterbatasan jumlah guru berpotensi mempengaruhi efektivitas proses belajar mengajar apabila tidak segera ditangani. Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, mengatakan kebutuhan tenaga pendidik merupakan persoalan mendasar yang harus mendapat perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan guru karena kewenangan pengadaan aparatur sangat bergantung pada kebijakan nasional.
6: Dan menjadi PR besar, kita kan tetap, kalaupun ini sudah bisa diurai dengan baik, setiap sekolah sudah sesuai dengan rombol dapat, tetapi bagaimana tentang tenaga pendidiknya, guru? PR ini menjadi PR kita bersama, dan saya sampaikan tadi.
7: Ngurah Arya menegaskan, pemenuhan hak pendidikan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan negara. Karena itu DPRD mendorong Disdikpora terus melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat agar Buleleng memperoleh tambahan formasi guru dalam rekrutmen mendatang.
6: Pendidikan dasar adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 di pasal 31. Nah, oleh karena itu, mari kita terus berkeluh kesah ke pusat karena kekurangan 1.000 ini yang kebanyakan di tingkat dasar. Biar menjawab.
7: Sementara itu DPRD menilai penambahan tenaga pendidik harus menjadi prioritas karena berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia daerah. Tanpa langkah cepat untuk menutup kekurangan guru, beban kerja tenaga pendidik yang ada akan semakin berat dan berpotensi mempengaruhi mutu layanan pendidikan di sekolah. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pemerintah Provinsi Bali kembali menggelar Bulan Bung Karno tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat perjuangan Bung Karno di tengah masyarakat.
3: Bung Karno tidak hanya mewariskan kemerdekaan, tetapi juga mewariskan jiwa. Jiwa yang berani bermimpi besar.
4: Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 resmi dibuka di panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Provinsi Bali Senin malam kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Kauya Atmakerti atau Meraya Jiwa Perjuangan Proklamator itu dibuka langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Bulan Bung Karno bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya semangat perjuangan sang proklamator perlu terus dihadirkan sebagai energi yang membentuk karakter dan arah pembangunan.
3: Bulan Bung Karno bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum ideologis dan kultural untuk menghidupkan kembali api perjuangan sang proklamator dalam kesadaran kolektif kita bersama.
4: Wayan Koster menambahkan semangat perjuangan Bung Karno sejalan dengan visi pembangunan Bali melalui Nangun Satkerti Loka Bali yang berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal. Ia menilai warisan pemikiran Bung Karno tetap relevan untuk menjaga jati diri Bali di tengah perkembangan zaman sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
3: Semangat inilah sejalan dengan visi pembangunan Bali, yakni Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Bung Karno tidak hanya mewariskan kemerdekaan, tetapi juga mewariskan jiwa. Jiwa yang berani bermimpi besar, berpikir melampaui zamannya, dan bertindak demi kepentingan rakyat.
4: Rangkaian Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 diisi berbagai kegiatan edukatif, seni budaya, serta lomba yang melibatkan pelajar dan masyarakat umum. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat terutama generasi muda diharapkan dapat memahami dan mengaktualisasi nilai-nilai perjuangan Bung Karno dalam kehidupan sehari-hari. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi membuka rangkaian Bulan Bung Karno ke-8 dengan mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat Trisakti dan memperkuat kedaulatan digital sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila di era modern.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi membuka pagelaran seni dan budaya dalam rangka hari lahir Pancasila sekaligus menandai dimulainya rangkaian Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 di ruang terbuka hijau RTH Taman Bung Karno, Sukesade, Senin 1 Juni 2026. Pembukaan berlangsung hikmat dengan kehadiran Putri Proklamator RI Sukmawati Soekarno Putri serta jajaran Forkopinda, pimpinan OPD, dan tokoh masyarakat. Sebelum acara dimulai, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengajak seluruh peserta berdiri dan menggelorakan Salam Pancasila. Seruan tersebut menjadi simbol penguatan semangat persatuan sekaligus pengingat Tanah Buleleng memiliki keterkaitan kuat dengan nilai-nilai perjuangan Bung Karno. Membaca sambutan Bupati Buleleng Inyoman Sucidre, Wakil Bupati menegaskan Bung Karno bukan sekedar agenda seremonial, melainkan momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan yang relevan dengan tantangan zaman. Tahun ini peringatan mengusung tema Kauya Atmakerti yang mengajak masyarakat merayakan dan meneladani jiwa perjuangan sang proklamator. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Bupati juga menyoroti ancaman baru yang dihadapi bangsa, mulai dari serangan cyber, penyebaran hoax, hingga ketergantungan terhadap teknologi asing. Karena itu, semangat Pancasila dinilai harus menjadi fondasi untuk membangun kedaulatan digital sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan bangsa di era modern. Rangkaian bulan Bung Karno ke-8 akan berlangsung sepanjang Juni 2026 dengan berbagai kegiatan seni, budaya, sosial, dan edukasi yang menyentuh hingga tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap momentum ini mampu memperkuat toleransi, meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri, serta menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya lokal sebagai jati diri bangsa.
2: Potensi besar Buleleng yang dinilai belum tergarap optimal menjadi sorotan dalam dialog kebangsaan dalam bingkai persatuan dan kebinekaan.
6: Potensi besar Kabupaten Buleleng yang dinilai belum tergarap optimal menjadi sorotan dalam dialog kebangsaan yang mempertemukan jurnalis, tokoh masyarakat, NGO, dan mahasiswa di Singaraja. Forum bertema memaknai Hari Raya Idul Adha dan Waisak dalam bingkai persatuan dan kebinekaan itu menghadirkan tokoh masyarakat Dr. Ketut Putra Sedane dan Ketua SMSI Buleleng Francelino Xavier Simenes Varietas. Dalam diskusi tersebut, Francelino menekankan pentingnya peran pers, NGO, dan mahasiswa sebagai kontrol sosial melalui kritik yang konstruktif guna mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Sementara Dr. Ketut Putra Sedane menilai ruang dialog ini perlu terus diperkuat untuk menyatukan pandangan serta menangkal dampak misinformasi melalui informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Saat sesi tanya jawab, peserta menyoroti belum optimalnya pemanfaatan potensi Buleleng dibandingkan wilayah Bali Selatan. Ketut Putra Sedane menilai Buleleng memiliki sumber daya alam, potensi kelautan, dan SDM berkualitas serta sektor pariwisata yang besar dan perlu dikelola lebih maksimal untuk mempercepat pembangunan daerah. Dialog ditutup dengan harapan terjalinnya kolaborasi lintas elemen masyarakat guna mendorong kemajuan Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Suhu udara di Bali terasa lebih dingin menjelang puncak musim kemarau Agustus 2026. BMKG menyebut kondisi ini akibat pergerakan massa udara dingin dari Australia menuju Indonesia yang mengakibatkan cuaca terasa lebih dingin saat malam hingga dini hari.
3: Suhu udara beberapa hari terasa lebih dingin. Ini merupakan ciri khas dari puncak musim kemarau.
4: Beberapa waktu belakangan, suhu udara di Bali saat malam hingga dini hari terasa lebih dingin dari biasanya. Berdasarkan pengamatan Bali Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3, suhu udara di Bali mencapai 20 derajat Celcius saat malam hari, dengan rata-rata suhu udara di kisaran 19 derajat hingga 32 derajat Celcius. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga Agustus 2026 saat puncak musim kemarau. Perkirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Agus Mahendra dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan fenomena ini terjadi akibat berbagai faktor, salah satunya wilayah Bali sedang memasuki musim kemarau dan akan mencapai puncaknya Agustus mendatang. Ia menjelaskan kondisi ini juga diakibatkan karena gerak semu tahunan matahari, di mana saat ini matahari seolah-olah berada di belahan bumi utara sehingga pemanasan di belahan bumi selatan termasuk wilayah Bali berkurang. Selain itu, saat musim kemarau tutupan awan lebih sedikit sehingga pelepasan radiasi gelombang panjang oleh bumi berlangsung efektif dan cepat yang berakibat pada permukaan bumi mendingin lebih cepat. Agus Mahendra menyebut kondisi ini juga diakibatkan oleh pergerakan massa udara dingin dari Australia menuju Indonesia yang mengakibatkan cuaca terasa lebih dingin terutama saat malam hari,
3: di mana angin monsun timur sedang aktif. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh tutupan awan, di mana ketika musim kemarau tutupan awan itu sangat rendah sehingga pelepasan panas dari permukaan bumi ke angkasa itu lebih cepat dari biasanya sehingga suhu di permukaan itu terasa lebih dingin.
4: Agus Mahendra mengungkapkan suhu udara dingin ini merata terjadi di seluruh wilayah Bali dan akan terasa lebih dingin di wilayah dataran tinggi. Pihaknya mengimbau masyarakat menjaga kesehatan termasuk waspada apabila melakukan kegiatan bahari, karena dengan kondisi suhu udara saat ini berpotensi terjadi gelombang tinggi hingga 2 meter atau lebih di perairan utara dan selatan Bali.
3: Suhu yang lebih rendah dari biasanya ini terjadi selama periode musim kemarau. Ini memang di bulan-bulan seperti Juni, Juli, hingga Agustus pada saat malam hari terutama memang cenderung suhunya lebih rendah dari biasanya.
4: Pulau Dewata beberapa waktu belakangan ini merasakan fenomena suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. BMKG menyebut fenomena cuaca berupa suhu udara yang cenderung dingin merupakan karakteristik di musim kemarau. Suhu dingin ini merupakan fenomena yang berulang setiap musim kemarau akibat gerak semu matahari serta berkurangnya lapisan awan saat musim kemarau. Masyarakat diimbau melindungi diri dengan menyiapkan pakaian hangat ketika suhu udara mulai terasa dingin, terutama saat malam hingga dini hari. Selain suhu dingin, BMKG juga memantau potensi kekeringan akibat minimnya curah hujan terutama wilayah Bali bagian utara. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Buleleng mendampingi keluarga Ibrahim Mujab, jemaah haji asal Pegayaman yang wafat di Mekah, sekaligus memastikan hak dan administrasi almarhum diproses sesuai ketentuan.
5: kedatangan kami dari pihak keluarga almarhum menjadi penyemangat dan motivasi sehingga
6: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buleleng memberikan pendampingan kepada keluarga almarhum Ibrahim Mujab, jemaah haji asal Desa Pegayaman, Kecamatan Sukusade yang meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi. Langkah tersebut dilakukan tidak lama setelah kabar duka diterima sebagai bentuk perhatian kepada keluarga yang ditinggalkan, sekaligus memastikan proses administrasi berjalan sesuai ketentuan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buleleng, Haji Agus Anurrahman, turun langsung menemui keluarga almarhum. Dalam kunjungan tersebut, pihaknya menyampaikan bela sungkawa sekaligus memberikan dukungan moral agar keluarga tetap kuat menghadapi musibah tersebut. Agus menjelaskan kehadiran pihaknya bertujuan memberikan ketenangan kepada keluarga serta memastikan hak-hak jemaah yang wafat di Tanah Suci dapat diproses sesuai prosedur yang berlaku. Menurutnya, komunikasi dengan keluarga berjalan baik dan penuh keterbukaan.
5: Alhamdulillah, atas kunjungan kami datang ke sana disambut baik oleh pihak keluarga. Ya kan, keluarga menyampaikan ucapan terima kasih, bahkan menjadi penyemangat kedatangan kami.
6: Ia mengatakan keluarga telah menerima dan mengikhlaskan kepergian almarhum. Ibrahim Mujab wafat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji dan kemudian dimakamkan di kota suci Mekah. Kondisi tersebut menurut Agus menjadi penghibur tersendiri bagi keluarga yang ditinggalkan.
5: Meninggalnya di Arab Saudi, bahkan dimakamkan di sana, posisi pasca puncak haji itu merupakan impian sih bagi sebagian besar umat Islam yang ada di Indonesia itu bisa dimakamkan di sana. Intinya alhamdulillah keluarga sudah ikhlas dan menjadi penyemangat dengan datangnya kami dari Kemenhat dan sebagai penambah support dan semangat sehingga berharap betul-betul almarhum yang meninggal dunia di sana menjadi haji yang mabrur dan amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng terus mendampingi keluarga sekaligus menyelesaikan dokumen dan administrasi almarhum Ibrahim Mujab 75 tahun yang meninggal di Rumah Sakit King Faisal Mekah pada Minggu 31 Mei 2026. Pendamping Jemaah Haji Buleleng Muhammad Ali Susanto menyebut kondisi kesehatan almarhum menurun sejak keberangkatan dan semakin melemah setelah menjalani rangkaian ibadah Armuznah. Meski belum menyelesaikan tawaf ifadah dan sa'i, ibadah hajinya tetap sah karena telah melakukan wukuf di Arafah. Sementara proses pelengkap dibadalkan oleh penyelenggara haji Indonesia di Arab Saudi. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberane dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Didi. Halo, selamat siang.
7: Selamat siang.
2: Iya, silakan laporan Anda.
7: Selamat siang pendengar RRI, berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah berawan dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara. Kecepatan angin maksimum dapat mencapai 36 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kemungkinan berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 3 meter. Untuk imbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan kembali ke studio RRI. Terima kasih.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya, iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui klinik pertama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di klinik pertama BNNK Buleleng dan mall pelayanan publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun berada. Hai, ketemu lagi bersama saya Irna hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Berdangdutan hadir kembali. Halo, penelpon pertama siang ini.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang berdangdutan.
0: Selamat apa siang juga. Iya, apa kabar?
1: Iya, kabarnya kepanasan,
0: Mbak. Kepanasan. Oke deh, semoga nanti adem ya. Kalau siang panas, sore-sorean sampai malam dingin ya.
1: Iya, Mbak. Apalagi di pegunungan.
0: Nah, itu dia tuh. Enak banget.
1: Pandangan pertama oleh Arapik, Mbak.
0: Boleh.
1: Iya, nyalam dulu. Ada Bang Li di Kalimantan, kemudian untuk Bang Timnya juga, Mas Banu, Bliwi di Tokyo. Kemudian untuk Pak Padelanenya, Pak juga Ajus, Bu Mini S, Bu Kartika, Bu Nyoman, sama Bu Elinya. Selamat bertugas, Mbak Ena, makasih waktunya.
0: Sama-sama, bye. Terima kasih kembali, bye. Berikutnya, halo selamat siang.
2: Tumben bisa masuk. Yeay.
0: Berhasil.
2: Capek-capek nekan-nekan. Syukurlah Mbak Ina sudah menerima. Makasih. Cuaca di Mangli cerah sekali.
0: Cerah ya, sama di sini juga cerah.
2: Ya, pasti nanti malamnya dingin sekali. Pakai selimut sudah. Apa lagi di Mangli?
0: Iya.
2: Iya. Ya, syukur aja. Ya, apa kita terima aja hujan ya. Setiap payung sedia hujan. Kalau dingin ya sedia selimut. Gitu Mbak Ani.
0: Minum yang anget-anget gitu ya.
2: Iya.
0: Oh, lagu
2: iya.
0: Apa
2: yang bisa bersua dengan Mbak Ina sekarang.
0: Terima kasih banget. Ya, biarkan.
2: Iya, iya. Lagunya Angka Satu.
0: Angka Satu boleh.
2: Pacar dikaya. Oke, okay. Salam-salam. Tadi Mbak Yeni yang naik tuh.
0: Iya, betul.
2: Ya, maksudnya Mbak ini ya Mbak Subana, Mbak Pipi di kantin selamat masih sibuk sekarang. Saya sudah kunjungan banyak tadi, semoga laris ya. Buat Mbak Resmi, buat Mbak Ari Tegal, Mbak Ari Semeru, buat Mbak Manda, buat Bu Mini S, ya buat Ibu Nyoman di Banyuning, ya buat Mbak Krona. Mbak Jamangku di bawah juga Mangku Madiar sama yang saya pada Amade Wangso ya. Selamat buat Pak Nyoman Asawa juga Pak Kawan di Tembok ya, Kawan di Tembok ya, itu
0: alamatnya Tembok ya. Udah banyak ya.
2: Ya buat teman-temannya.
0: Iya.
2: Para pecinta menggoyang dangdut.
0: Okay. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Janura di Bangli. Halo, selamat siang dangdutan.
3: Dangdutan pokoknya joget.
0: Waduh, joget. Merdeka. Dengan siapa nih, Mak Lo?
3: Dengan Malolo.
0: Malolo ya. Gimana di sana, juga dinginkah situasinya?
3: Ya sekarang panas.
0: Kalau sore gimana?
3: Sore panas juga.
0: Oh, masih panas. Kalau di Bali kan ya, suasananya
3: ada di atas tungku.
0: Jangan di atas tungku atuh. Yang di atas tungku tuh panci penggorengan boleh.
3: Oke. Gimana kabarnya, Pak?
0: Baik. Alhamdulillah, Pak Malolo.
3: Lagunya, Pak?
0: Boleh.
3: Burung dalam sangkar.
0: Burung dalam sangkar.
3: Salamnya ke sana ada Bu Janura.
0: Wahai kau burung dalam sangkar, gitu ya.
3: Ada Bu Yeni, ada Pak Jodlak Dur, Pak Nyoman Dewantara, Pak Nyoman Negara, ada Pak Cukra Jod, ada Liwidi, Litawan, ada Cik Eli, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Ari Kuadrat, Bu Budi, Bu Resmi, Bu Mini, ada Kakek Gaul, Kakek Kedetak, ada Mr. Mahmud, Pak Cip, yuk melong yang punya NKRI, ayo yuk masuk yuk.
0: Buat ada semuanya. Ada kasih kesempatan yang lain ya.
3: Karena sudah cukup.
0: Iya cukup.
3: Turun. Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Malolo, ditunggu lagunya ya. Sudah 3 penelpon, berarti itu tandanya kita akan dengarkan 3 lagu berturut-turut yang sudah di-request. Ini dia Arafik. Gloria, Igoidia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Goyang dangdut.
2: Semangat.

0: Halo, selamat siang buat yang baru gabungan. Ih, masih di Bedandutan dong. Tapi bentar lagi aku bakal kasih cek fakta. Tapi gak apa-apa, saya hi dulu deh buat penonton berikutnya. Halo, Bedandutan.
1: Halo, Mbak Nisa.
0: Iya.
1: Siang. Dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Mbak siapa? Ini dengan Irna ya?
1: Enggak, Ibu Kartini.
0: Ah, Ibu Kartini, apa kabar Ibu Kartini?
1: Kabar baik-baik aja.
0: Iya. Iya. Sehat. Sehat, Asungkare.
1: Asungkare bahagia.
0: Amin.
1: Bisa tebal ya?
0: Boleh.
1: Bisa tebal berkelana ya dari Roma.
0: Siapa?
1: Berkelana.
0: Berkelana.
1: Iya. Nyala mikir ya?
0: Boleh.
1: Ada Pak Mentare ya, dari Linda.
0: Aduh, nggak ada.
1: Ada Bu Resi. Ada Pak Bandu, ada Pak Kis, ya, ada Mas Lawan, ada juga Mas Mahmud, Pak Nyoman Dewantara, ya,
0: Mas Kuri. Tapi mohon maaf Ibu Kartini, ya. Berkelananya, kayaknya ya Roma Irama udah selesai berkelana, jadi yang lainnya aja. Nggak ada yang lainnya mau?
1: Ya, nggak begitu, mimpi buruk aja, nah.
0: Apa?
1: Mimpi buruk.
0: Musim apa? Mimpi buruk. Oh ya Mi, semalam aku mimpi yang gitu. Semoga enggak ya. Iya, iya, iya.
1: Ya dan semuanya aja ya.
0: Iya dah, oke dah.
1: Ya, selamat sore. Makasih ya.
0: Sama-sama Ibu Kartini. Lanjut lagi, halo selamat siang Bedandutan. Ih, ada siapa ini yang cantik? Iya, aduh, betul.
2: Dengar suaramu yang lembut merdu.
0: Asik, aduh, jadi nggak enak suaranya nih. dengernya, maksudnya grogi jadinya. Mbak Mini, amin, Asungkara Swaha, ya. Budak bobo siang.
2: Baru ini datang.
0: Aduh, kok tumben udah siang banget.
2: Ya, tadi udah mewarnai, setelah itu anak-anak geladi.
0: Oh gitu. Sekarang baru on air. Semangat.
2: Iya, sehat ya.
0: Siap, amin. Langsung karo suara. Yuk.
2: Lagunya baru habis makan.
0: Apa?
2: Sekarang lagunya Aku Bukan Hidangan ya.
0: Iya, karena aku adalah perempuan cantik.
2: Iya. Selamat
0: ya. Iya boleh.
2: Ya, Bu Kartini, ada Bu Kartika, tadi ada Bu Yanurha. Mas Mayuyu itu kok mirip dengan Mas Banu ya?
0: Iya kan mirip ya.
2: Iya, caranya ngabsen juga. Di sana ada juga Anwar, Pak Cip, Bu Resmi, Cik Eli, Bu Desa, Bu Putri. Tepat lagi ya Bu Ketut, Bu Bunga. Ya ini ya pokoknya semuanya deh ya.
0: Siap.
2: Punya udah siap ya?
0: Iya udah.
2: Ya makasih banyak.
0: Sama-sama. Yuk dah. Saya harus membacakan cek fakta dulu ya sebelum kita lanjut. Mohon maaf. Dias mana? Dias di sebelah nanti. Terima kasih. Aku sampaikan dulu cek fakta untuk Anda. Nanti saya akan kembali lagi ya. Tetap di Pro 1 RRI Singa Raja, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Selamat siang. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV yang berjudul Jaksa Agung Menhan Syafri dan Menteri Nusron penguasaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Dan video itu adalah momen Syafri berpidato acara penyerahan dan pengusahaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada tanggal 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Syafri juga merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan Undetectable, suara Syafri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
3: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: Baik, saya mau sapa dulu Pak Nyoman Dewantara. Halo, selamat siang. Makasih callingannya, katanya buat Pak Long Melong, Bu Yuda, Bu Kartini, Kakek Gaul, Bu Kartika, Pak Bu Bung, apa ini? Pak Cip, Bu Bunga, Cantik, Pak Groda, Gok Pindah, Mbak Aris Merun, Nik Juro, Pak Olala, ucapannya Selamat Hari Pancasila. Semoga Indonesia sekali merdeka, tetap merdeka, dari Dewantara. Terima kasih, Pak Jeroga Dedana, Mbak Irna, salam geh untuk semua, salam goyang asik, lagunya ikutan aja, makasih. Sama-sama, Pak Sumping, apa kabar? Mas siang Mbak Irna, salam mendangdutan yuk. Dan juga untuk Pak Olala yang tadi sempat mampir ke RRI, terima kasih banyak sudah bisa hadir ya. Oke, penelpon berikutnya masih di Medangdutan. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya. Iya, Wak Dayang.
1: Mau request lagunya Maggie Z ya.
0: Maggie Z, yang ya, mana itu?
1: Radio Cinta.
0: Kita cek dulu ya, mau kirim salam mungkin.
1: Salamnya ya. Tadi ada Mbak Mini ya, ada Mbak Aris Meru juga, ada Mbak Arifiti juga, ada Mbak Bunga juga, Mesti Barat dan ada Mbak Kartika juga, ada Mbak Sumping, Mbak Pipin, Mbak Dima juga, Mbak Aceh Jauh juga, terus ada Mbak Nyoman Jabat Tari juga, ada siapa Mbak Elis Kampung Baru ya. Roda, Pajur Tajur, Juru Mali Asum, SME juga. Cuma ini Mangdi mungkin lagi monitor. Terus ada Beli Widi di Tokyo sana. Ada Bang Ramadan, ada Pak Danu ya, sama Pak Cip di Munca sana. Oke deh.
0: Oke deh.
1: Lagunya ada, yuk.
0: Sudah.
1: Iya.
0: Terima kasih kembali. Lanjut lagi. Halo, selamat siang Medangdutan. Akhirnya finally yang dari Tokyo bisa.
2: Hai Moshi Moshi, konnichiwa,
0: Hai,
2: Moshi. Selamat sore.
0: Hai, terima kasih, selamat sore. Siang, kalau di sini masih siang.
2: Siang ya, ya.
0: Oke.
2: Mbak Irna, lagunya itu apa belum ada ya?
0: Apa tuh? Kita
2: dari
0: cek.
2: Peninur, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada angin.
0: Belum loh, kita cek dulu ya, kita langsung chat Mas Tono ya.
2: Ya, Peni dari Peninur. Ya.
0: Kalau nggak salah Peninur, biasanya pakai F,
2: ya.
0: Pakai F.
2: Ya.
0: Peninur, tak ada hujan. Iya. Tak ada hujan.
2: Enggak ada angin, enggak ada hujan.
0: Oh, gitu. Kita kasih tahu dulu ya. Berarti belum ada yang ini nih.
2: Iya, kalau enggak ada nanti lagunya di Imam S. Arifin aja. Kita manis.
0: Kita manis. Oke.
2: Oke. Iya. Lanjut salam-salamnya dulu ya. Maaf. Yang barusan ada Wak Daeng. Yang tadi ada siapa? Pak Mulo Molong tuh. Pak Malulu. Pak Malulu.
0: Iya.
2: Kemudian ada Bu Tiga Wase di Bu Yeni di Tiga Wase, Bu Janura, Bu Kartika, Bu Arsimi, Bu Adibetri Ari Semeru juga. Cikrajus, Mas Wawan, Dek Tambang, Pak Petruwaya, Pak Manon, Pak Nyoman di Negara, Cik Eli, Pak Malia, Pak Juru Maliarse, Pak Mangku Ribawa juga. Beli Tawan di Tebor dan Pak Cip dan ke semuanya Pak Grodak juga ya. Semuanya aja nih Mbak Irna, salam sehat.
0: Oke.
2: Makasih arigato semas.
0: Hai, arigato. Lanjut lagi 24644 gimana? Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Selamat siang Danisa.
0: Halo Nini Jero. Iya. Hah?
3: Tidak.
0: Oh, Bu Yuda, ini suaranya kecil banget Bu Yuda. Oke, Bu Yuda apa kabar?
3: Kabarnya lagi panas di sini.
0: Lagi nggak apa-apa di luar panas tapi Bu Yudanya sehat kan?
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Sehat ya.
0: Astungkare sehat selalu. Ya. Iya apa?
3: Lagunya Edi Diana aja.
0: Edi Diana.
3: Iya. Ada kamu.
0: Iya.
3: Itu baca dari.
0: Iya.
3: Iya. Kalau mikir ya. Pertama, yang barusan siapa? Yang barusan itu?
0: Pak Widri Tokyo.
3: Pak Widi Tokyo, Widi Armada, Adwantara, Budi, Wadilinggi, Pak Cip, Pak Bung Kerja, pokoknya semua ya.
0: Oke.
3: Okay. Mbak Erna.
0: Iya. Terima kasih kembali. Oke, okay, kita langsung kasih saja lagunya berikut ini.
4: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: selamat siang buat yang baru gabungan. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau mau request lewat sini ya, lewat 08 11 399 9790 atau 0362 24 644. Halo selamat siang Medangdutan.
1: Halo selamat siang Medangdutan.
2: Selamat siang Mbak Irna, selamat
0: Halo.
2: Siang Medangdutan.
0: Selamat siang juga Pak Samong, apa kabar? Pak?
2: Udah diputerin lagu Mbak Irna.
0: Boleh, lagu apa Pak? Lagu apa Pak?
2: Cinta Hitam ya.
0: Cinta Hitam. Kita cek ya. Cinta Hitam.
2: Jalan-jalan dulu.
0: Boleh. Ya. Oh, Cinta Hitam dari Maggie Z. Maggie Z baru nyanyi tadi kan? Nyanyi udah dia.
2: Oh, udah ya, udah tadi ya.
0: Radio Cinta baru aja tadi nyanyi. Yang lainnya.
2: Oh iya iya iya, maaf kalau gitu.
0: Enggak apa-apa.
2: Lagu lagunya dari Imam S. Arifin aja ya.
0: Imam tadi nyanyi juga enggak ya? Udah tadi hitam ya? Manis, hitam manis gitu nyanyi.
2: Oke deh, lagu apa aja boleh Mbak Irna.
0: Yo, ya gitu.
2: Oh, kirim-kirim ya. Salam
0: Siap,
2: dulu.
0: Siap, boleh
2: ya. Ada Pak Jermali Arsi, terus Widi Madi, terus ada C. Eli, Bu Resmi. Siapa lagi ya? Nama Arif Biti, Bu Mini, Pak Jelwangse, ya, semuanya ya, grup asik-asik dan panstia dari Singaraja. Buat Mbak Irna hanya kebahagiaan, terima kasih Mbak Tugas.
0: Terima kasih Pak Samong. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Medangdutan.
0: Halo
3: Raja, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat siang.

0: lebih cakep dah orangnya ya.
1: Amin, amin ya robbal alamin.
0: Amin. Mbak juga.
1: Amin.
0: Semuanya. Amin. Salam sehat selalu.
1: Iya.
0: Iya. Ya.
1: Anu apa?
0: Jadi yang di sana apa itu di sana?
1: Apanya?
0: Ona Sutra.
1: Oh, Ona Sutra bola. Oh, lagi mau musim bola soalnya ya bulan ini ya.
0: Musim bola.
1: Siap.
0: Selalu di RMI.
1: Aduh, terima kasih Bapak.
0: Ya, sampai penghabisan.
1: Terima kasih.
0: Mbak ikut bola juga?
1: Enggak ikut, kalau saya nanti kalau saya ikut bola nanti saya yang ditendang Pak, saya bulat soalnya. Iya, nggak apa-apa. Boleh.
0: Pak Suci di Moncar juga, Jalan juga ada Pak Paito di Banyuwangi.
1: Oke.
0: Di Situbondo ada Pak Bangu. Ya, Asem Bagus Situbondo. Kecuali ya. Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati, RRI selalu menyenangkan hati.
1: Amin. Terima kasih Pak.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih kembali. Iya. Oke.
0: Adalah kita.
1: Iya. Terima kasih. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo,
2: selamat siang Mbak Ina.
1: Halo juga Ibu Ari.
2: Iya. Minta lagu Mbak Ina.
1: Ih, minta puterin aja ya, boleh ya?
2: Oh, puterin ya. Semangat cinta dari Thomas Jordi.
1: Oke.
2: Salam buat Bu Resmi, Bu Mimi, Bu Janura, Celi, Bu Kartika, Bu Kenny, Pak Tusamong tadi ya.
1: Iya.
2: Pak Yuk Melong, begitu Pak Astau, Bu, Pak Yuda. Ini saya sama
1: Irna,
2: ini Mak Rini. Ini ngulat tipan di sini.
1: Oh
2: Mbak,
1: iya. Oke, iya. Semangat ibu-ibu cantik.
2: Buat Mbak Irna makasih ya.
1: Sama-sama ya. Yuk, satu telepon lagi yuk. Halo, selamat siang Mendangdutan.
3: Halo, selamat siang Mendangdutan. Selamat siang, apa suruh ini gak tahu.
1: Selamat siang, masih di sini ya.
3: Selamat siang, masih di sini. Bu Manda baru bangun.
1: Oh iya, Bu Manda apa kabar?
3: Ya, baik-baik aja. Kalau Isna gimana kabarnya?
1: Astungkaru juga baik, Ibu. Terima kasih.
3: Sama-sama.
1: Mau lagu apa?
3: Mau minta lagu apa ya kesukaannya Ibna ya?
1: Kok aku? Kan aku itu requestnya untuk pendengar, aku penyiar.
3: Ya sama-sama kan jadi penyiar sama peminta lagu.
1: Oh gitu. Iya Ibu, sukanya lagu siapa? Ayu Ting Ting siapa?
3: Ya kesukaan dirinya kan.
1: Aku bingung kalau penyiar tuh semua lagu suka Ibu.
3: Ya yang mana aja boleh.
1: Oh gitu.
3: Semuanya ya semuanya diputer dong.
1: Abis waktunya jadi Lopina juga gak kebagian Lopina nanti nih.
3: Ya terserah Irna aja ya.
1: Iya deh siap.
3: Kesukaan dirimu aja ya.
1: Oke siap.
3: Salamnya buat semua-semuanya singkat aja ya. Soalnya baru bangun mimpinya bagus juga.
1: Oke, apa nih mimpinya cakep katanya. Waduh.
3: Mimpi Irna tadi.
1: Nge.
3: Penyiarnya. Ya, Irna aja udah milihin.
1: Oke, ya. siap.
3: Kesukaan dirimu ya.
1: Iya.
3: Makasih, bye-bye.
1: Sama-sama, bye. Selamat siang Pekak Olala. Ih, baru nyampe rumah. Tadi Irna sudah sapa-sapa Pekak Olala. Terima kasih sudah mampir ke RRI tadi ya. Salam buat semuanya aja katanya. Oke, Pekak Olala. Pak Maderi Bawa, selamat siang Mbak Irna Mendangdutan. Kirim salam buat Ibu Janura dan Pak Samong serta Ibu Komang Ari Lastini. Selamat on air Mendangdutan. Terima kasih. Sama-sama.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya?
1: Alhamdulillah, Bu Andi. Sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
0: Bener juga ya. Ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
1: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
0: Jadi, kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai, gitu kan?
1: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
2: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.
3: Goyang, goyang, goyang.

0: Oke, terima kasih. Arigato. Ibu Manda, semoga puas ya lagu yang saya kirimkan. Aku tita titut, aku tutut tati tayang. Oke, saya mau buka penelpon kedua terakhir mentang-mentang udah ya. Halo. Pedangdutan.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore juga. Dengan siapa, di mana, mau apa?
1: Mau minta
0: ini. Jangan minta dong, habis lama-lama kalau diminta. Oh gitu, ini beli made tembok ya?
1: Iya benar.
0: Betul ya, oke beli made, gimana sekarang udah bener? Udah kedengeran gak kita nih?
1: Udah.
0: Terus sekarang apa maunya?
1: Jadi kayak aja berantem
0: ya? Oh enggak ya, maunya apa sekarang, ayo. Ngomong aja ngomong.
1: Ini satu lagu deh terakhir.
0: Apa tuh?
1: Boleh nggak lagunya si Siti Badriah?
0: Boleh, kenapa enggak?
1: Suami pohon lagi ada nggak sih atau apa gitu?
0: Apa? Adanya bara bere, terus apa nih? Hah? Lagi cantik, video call, mamam apa nih Andi Lau? Bara bere. Oh, oke siap.
1: Iya, pokoknya buat semua pendengar Pro Satu deh, akhirnya
0: iya
1: ketemu lagi Pro Satu, kita hiburan lagi.
0: Are.
1: Buat semuanya deh, selamat siang bilang sore, selamat beraktivitas. Baiklah, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Terima kasih juga untuk siapa nih? Tuh Rani, terima kasih ceria amat baru dapat. Ih, nggak cuman warna biru, Rani gimana nggak mau seneng gitu. Salah ya. Program terfavorit di Pro 1 apa? Banyak banget. Ada Ruang Rindu, ada Medangdutan. Selamat siang Mbak Ayu, terima kasih Sitosi. Oke, saya harus pamit karena memang sudah waktunya kita pamit ya. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Nantikan sesaat lagi di Singarja Sore bersama Mbak Tris di Lopina. Ikutan juga ya, jadi ini tetap on nih. Saya yang pamit. Terima kasih banyak. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Dari kawasan Gajah Mada 144 Cingareja, Bali. Halo, selamat sore pendengar. Senang sekali Tris bisa kembali hadir menjumpai ruang dengar Anda ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Tris jumpa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan saatnya kita berjumpa lagi di acara Lopinang Lagu Sore Pilihan Anda. Hari ini hari Selasa ya. Kita sudah berada di lembar kedua bulan Juni ya, bulan baru. Mudah-mudahan bulan Juni ini bisa menjadi bulan yang lebih baik lagi begitu ya. Apa yang Anda harapkan begitu ya, menjadi apa ya, sudah ada prioritas atau mungkin rencana-rencana yang harus Anda wujudkan begitu ya. Mudah-mudahan tercapai di bulan ini. Oke, baik, kita langsung aja akan sapa 3 orang penelpon dulu ya di sesi yang pertama. Oke, silakan 24644 ataupun melalui WhatsApp ya 0811-399-979-0. Oke, sapa dulu ya 24644 ya. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina.
0: Halo, dari Jelak Putih ini ya. Nah,
1: mau dengerin lagunya Unmesh yang Hanya Rindu aja.
0: Unmesh Hanya Rindu. Oke, silakan. Salamnya buat siapa?
1: Tadi sudah semua ya. Buat keluarga aku juga yang lagi istirahat nih. Istirahat aja. Buat yang lagi dengerin semua deh, Suri aja. Yuk, Mbak Suri, makasih.
0: Sama-sama ditunggu lagunya ya buat Wak Daeng ya. Oke, lanjut ada berikutnya menyusul. Halo, selamat sore Celi.
2: Halo, selamat sore Lovina, Mbak Tris. Lagu sore pilihan saya sendiri.
0: Iya, lagunya apa C?
2: Lagunya Anji ya.
0: Yang mana C?
2: Bidadari Tak Bersayap.
0: Oke.
2: Kirim salam dulu ya Mbak ya. Yang baru ada Wak Daeng ya. Selamat sore aja. Semoga sehat selalu ya. Ada juga Mbak Mini, ada Pak Samong, ada juga Pak Dewantara, Pak Nyoman Astawa ya. Ada juga Pak Jeru Maliarse, Bu Janura, Pak Jeru Ribawa juga. Ada juga Ken Arok, Bli Widi Made, Mas Wawan. Ada juga Pekak Jeru di Tajun, Ninik Jeru di Sari Mekar, Bu Ketut di Tejekule. Ada juga Pak Butu Wayang ya, ada Bu Desa Redini, Bu Manda, Bu Resmi, Bu Bunga, Bu Arik BT, Bu Arik Semeru. Salamnya untuk Bu Yuda juga ya, ada Bu Kartika, Bu Kartini juga, Mbak Yeni ya. Salamnya untuk semuanya Mbak Trisya.
0: Oke. Okay.
2: Selamat tugas, makasih.
0: Sama-sama C, ditunggu lagunya. Berikutnya satu lagi ya. Halo, selamat sore Lopina.
3: Sore Mbak Tris.
0: Lagu sore pilihan Anda, Pak Banu.
3: Pak Banu Malulu.
0: Pak Banu Malulu?
3: Ya, saya ini Pak Banu Malulu.
0: Oh, Malolo. Oh, iya.
3: Ada hubungan darah dengan artis Arfi Malihulu saya.
0: Oh, iya. Benar.
3: Pak Malulu.
0: Iya. Oke.
3: Lagunya
0: Pak Banu, apa? Lagunya Pak Banu, silakan.
3: Si Ratu Oke.
0: Si Ratu Oke.
3: Iya, ada dalam dari malam meminta tak boleh.
0: Oh, enggak ini ya. Ratu Oke. Dari siapa, Pak?
3: Siapa ya? Enggak miku kalau enggak keliru.
0: Sebentar, aku cari dulu ya, Pak ya. Salam dulu deh, Pak Banu.
3: Salamnya tadi yang belum dibeling itu ada Pak Samun. Tak semuanya ya, mampu gitu. Ada Pak
0: Tri. Oke, dari Seko Diva ya Pak.
3: Iya.
0: Ratu Oke.
3: Makasih Pak Tri.
0: Sama-sama Pak Banu, ditunggu lagunya G. Udah ada 3 penelpon pendengar. Jadi kita akan ke lagu dulu ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Yang belum sabar dulu, nanti Tris akan sapa lagi ya. Berikutnya di sesi berikutnya.

0: Adik keluar dulu ya.
1: Eh, Dek, pakai helmnya dong.
2: Bu, Bapak mau ke warung ya, beliin Ibu beras.
3: Iya, Pak.
4: Loh,
3: Pak, kok nggak pakai helm?
2: Dekat ini warungnya, Bu.
5: Menggunakan helm bukan karena sebentar lamanya naik kendaraan bermotor atau jauh dekatnya tujuan Anda. Mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor merupakan hal yang wajib dilakukan karena mampu mencegah risiko cedera serius saat terjadinya kecelakaan. Helm wajib digunakan demi keselamatan diri dan keselamatan bersama. Dan jangan lupa gunakan helm yang ber-SNI ya.
6: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya, menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang. Imbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
7: FM 101,2 FM
8: dan AM 1080 kHz
7: Pro 1 RRI Singaraja.
8: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, kita sudah dengarkan 3 lagu tadi ya. Sekarang lanjut lagi, kita akan menuju sesi yang kedua. 3 orang penelpon, terus mau sapa lagi ya. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Aduh, lama banget deh, Tambang kemana aja ini, banyak yang nanyain loh.
1: Repot.
0: Waduh, repot, repot ngapain?
1: Ada aja.
0: Aduh, ih banyak yang kangen deh Tambang, kenapa ya kok gak pernah gabung katanya. Oke, mudah-mudahan yang nanya-nanyain kemarin ini udah dengerin ya deh Tambang. Udah on air lagi. Lagunya apa deh Tambang?
1: Lagunya yang terdalam.
0: Yang terdalam, oke.
1: Dalam sama Bu Ayu Adiskerti, Bapak Banu,
0: yep.
1: Bapak Widi Tokyo, sama Bu Eli, Juni Arista. Buat Chris, makasih.
0: Sama-sama, ditunggu lagunya. Oke, lanjut. Halo.
2: Halo, Lopina lagi seri pilihan Anda bersama Tri.
0: Iya, yang tadi katanya gak bisa masuk katanya.
2: Iya, karena
0: sekarang udah bisa masuk ya.
2: Karena sudah nonton yang lagi happy. Bercanda di sini, senyum-senyum.
0: Ya, lagi
2: iya. Ya, sehat sekali ya Tri.
0: Baik, terima kasih. Lagunya apa Mbak Mimi?
2: Pacarku diambil orang.
0: Aduh, siapa itu?
2: Iya, sudah punya pacar diambil oleh orang.
0: Aduh, diambil ya. Aduh, siapa itu yang berani itu ya?
2: Iya.
0: Buat siapa lagunya, Mbak?
2: Lagunya untuk semuanya aja dulu ya. Ini ada terus ya. Terima kasih.
0: Sama-sama, ditunggu lagunya. Satu lagi ya, halo.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapakah ini?
3: Selamat sore Mbak Tri.
0: Dari Tembok kah?
3: Enggak, benar.
0: Waduh, apa kabar? Beritawan.
3: Mbak Tri, apa kabar?
0: Baik-baik.
3: Akhirnya persatu mengudara lagi.
0: Oh, kemarin sempat ini?
3: Sempat hilang.
0: Gangguan, hilang.
3: Sepertinya ya.
0: Waduh, diambil orang juga kayaknya. Oh,
3: ya. Saya udah tanya-tanya, akhirnya nyasar ke Persatu Mataram dia.
0: Oke, iya iya
3: iya. Iya deh. Oh, tadi siapa yang masuk?
0: Tadi ada Mbak Mini.
3: Iya, Mbak Mini, selamat sore. Agak kagok juga ada lama gak masuk ini. Buat semuanya deh ya, selamat sore.
0: Lagunya apa nih?
3: Lagunya si Chris Patti, boleh gak?
0: Boleh.
3: Apa sih judulnya deh? Lupa tiba-tiba.
0: Nah loh, akor yang kejujuran hati.
3: Bukan yang aku harus jujur ya.
0: Aku harus jujur.
3: Iya.
0: Iya.
3: Ada ya?
0: Iya, aku harus jujur ya. Ada.
3: Iya, pokoknya buat semuanya deh. Di acara Lopina, selamat sore, selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Tri, selamat sore.
0: Sama-sama, terima kasih Bitawan di Tejekule ya, sudah bergabung juga. Baik pendengar, Pak Nyoman Dewantara, selamat sore juga. Iya, Dewa, kirim salamnya untuk Pak Long Melong, Bu Yuda, Bu Manda, Bu Kartini, Wadai, Kakek Gaul. Ada Bu Bunga, Pak Ci, Pak Gerodak, Nini Ijero, Celi, Pak Banu, Belitawan, ucapannya makasih udah ngoling aku. Moga Tuhan membalasnya katanya. Makasih dari Pak Nyoman Dewantara ya, nih juragan gula pedawa. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Sekarang kita ke lagu dulu. Oh, terus apa dulu deh yang lagi request, yang lagi nonton live-nya ya. Ada Pak John Bimo, terus Kak Ceki juga dari tadi udah nemenin ya. Semua-semuanya yang udah lagi gabung gitu ya di live TikTok-nya RRI underscore Singaraja, selamat sore aja. Oke, 3 lagu dulu terus mau hadirkan ya sebelum kita lanjut nanti ke sesi berikutnya. Pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja.

Saya Ikomang Soekaratadjana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id.

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya,
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Iya pendengar, kita berada di sesi terakhir nampaknya ya, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi pendengar ya. Oke, langsung aja terus mau sapa lagi ya, barangkali dua penelpon terakhir deh ya di Lopina sore hari ini. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina, Mbak Tris.
0: Halo, selamat sore, ada Pak Made Ribawa.
1: Ya, silakan Pak. Monitor dari Citabu, dari bendungan.
0: Dari
1: kita,
0: mana?
1: Monitor.
0: Wah, sama bendungan siapa Pak?
1: Kita, ya, lihat jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan. Oke. Kenapa?
1: Minta lagu nih biar habis waktunya.
0: Oke, siap. Lagunya apa Pak?
1: Call Me.
0: Call Me. Raja.
1: Raja.
0: Oke.
1: Okay. Untuk sahabat grup asik-asik happy. Mm-mm. Dan sahabat Alumni 80 SMP 1. Selamat mendengarkan Lovina. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama, Pak Madi, ditunggu nggih lagunya. Satu lagi silakan. Halo, selamat sore Lovina.
2: Halo, selamat sore Lovina. Selamat sore Madrid.
0: Selamat sore. Mbak Yeni ya. Tiga wase ya.
2: Dulu, Pak.
0: Ya.
2: Lagunya Cinta dan Rahasia.
0: Oke, Cinta dan Rahasia, siap buat siapa Pak? Mbak Yeni, lagunya
2: di Tokyo, Mas Maninya juga, kemudian Jombang Kid, Jombang Mamut. Selamat sore, ya untuk kesemuanya Pak. Selamat sore, selamat bertugas Pak Tri, sehat selalu, bye-bye.
0: Terima kasih Mbak Yeni yang ada di Tiga Wase ya. Baik, sudah ada dua penelpon yang tersapa ya. Ini udah ada juga beberapa pesan masuk begitu. Pak Olala, halo, selamat sore juga yang ada di Padawe ya. Salamnya buat semuanya, katanya salam kompak. Kompak manis lewat udara ya. Terima kasih. Terus ada kakek gaul juga ya. Salamnya buat Pak Dewantara, Pak Geroda katanya. Siapa ini? Okay, semua anggota Jukut Sudang Lepet Jukut Undis begitu ya. Baik. Okay, salam buat Bu Ari BT Mari Semeru Wadaing Patut Samong katanya dari Mbak Mini. Okay, Bu Des ada di sini juga. Mohon maaf ya, tidak bisa di tersapa begitu karena waktunya sudah habis. Jadi biar bisa semua diputar nih lagunya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Mudah-mudahan semuanya sudah terhibur ya. Setelah Lopina nanti kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti acara Pro 1 berikutnya ya. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: adat melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Iya, pendengar, Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, berapa dari di antara kita barangkali saat ini merasa ya bahwa cuaca atau mungkin suhu udara begitu di Bali saat ini cukup dingin begitu ya, utamanya saat kita beraktivitas di pagi hari ya. Nah, kalau dibandingkan hari biasa begitu ya, terutama saat malam hingga menjelang pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Nah, memang fenomena ini sedang dirasakan di berbagai wilayah Bali seiring masuknya musim kemarau ya, pendengar. Nah, dari informasi BMKG wilayah 3 Denpasar ya, disampaikan bahwa fenomena suhu udara yang lebih dingin pada malam hingga pagi hari merupakan kondisi yang lazim terjadi saat puncak musim kemarau ya, di mana periode puncak musim kemarau itu terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Nah, kondisi lainnya yang menyebabkan ya dinginnya cuaca akhir-akhir ini juga karena gerak semu tahunan matahari dan aktifnya monsun Australia, pendengar. Pada periode ini, posisi matahari berada di belahan bumi utara, sehingga wilayah Indonesia yang berada di selatan khatulistiwa termasuk Bali menerima penyinaran matahari yang lebih sedikit. Selain itu, Australia juga sedang mengalami musim dingin yang menyebabkan tekanan udara di benua tersebut relatif tinggi ya, sehingga kondisi ini mendorong masa udara dingin bergerak menuju Indonesia termasuk di Bali ya. Dan selain itu, faktor yang mempengaruhi udara lebih dingin juga adalah kondisi langit yang cenderung cerah dengan sedikit tutupan awan ya, pendengar. Nah, akibatnya panas yang tersimpan di permukaan bumi menjadi lebih cepat dilepaskan ke atmosfer pada malam hari, sehingga suhu udara di dekat permukaan itu terasa lebih dingin, pendengar. Nah, berdasarkan data Automatic Weather Station milik BBMKG wilayah 3 Denpasar, suhu terendah dalam 2 hari terakhir ini tercatat di AWS Kintamani 2, kemudian Kabupaten Bangli, yakni mencapai 13,51 derajat Celcius pada pukul 5 pagi. Sementara suhu udara minimum di wilayah pesisir Bali umumnya berada pada kisaran 19 hingga 24 derajat Celcius. Nah, BMKG memperkirakan, pendengar, untuk kondisi udara yang relatif dingin ini ya, pada malam dan pagi hari ini masih akan berpotensi terjadi selama musim kemarau, terutama pada periode Juni hingga Agustus ya. Jadi masih akan berlangsung sampai bulan Agustus mendatang, pendengar. Oleh karena itu, masyarakat yang beraktivitas pada dini hari dan pagi hari mungkin bisa menyesuaikan pakaian ya agar tetap nyaman serta menjaga kondisi kesehatan. Jadi menggunakan pakaian yang lebih tebal ya untuk bisa menghangatkan tubuh begitu ya dari udara yang dingin. Dan jangan lupa menjaga kondisi kesehatan ya, berolahraga dan juga makan makanan yang sehat, dan jangan lupa vitamin ya untuk menunjang imunitas tubuh kita.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong.
2: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.

0: Jangan Minta Maaf adalah sebuah karya fiksi yang menawarkan pandangan mendalam tentang perjuangan batin seorang tokoh utama dalam mencari dan menerima identitas dirinya di tengah masyarakat yang kompleks. Kurnia Effendi berhasil menggambarkan perjalanan emosional yang menantang dari karakter utama yang terjebak dalam konflik internal dan tekanan sosial yang berat. Novel ini menonjolkan pendalaman karakter yang sangat mendalam dan nyata. Setiap tokoh memiliki kedalaman emosional yang memungkinkan pembaca merasakan perjuangan mereka secara langsung. Kurnia Effendi juga berhasil menampilkan konteks budaya yang kaya dan otentik, memberikan latar yang kuat dan relevan untuk cerita. Gaya penulisan Effendi yang efektif dan penuh perasaan membuat pembaca tenggelam dalam dunia cerita. Narasi yang emosional dan puitis menambah dimensi tambahan pada tema-tema yang diangkat dalam buku ini. Jangan Minta Maaf mengeksplorasi tema penting seperti pencarian identitas, pemahaman diri, dan dampak sosial terhadap individu, mendorong pembaca untuk merenungkan makna sejati dari memaafkan dan menerima diri. Namun, tempo cerita yang lambat di beberapa bagian mungkin menjadi kekurangan bagi sebagian pembaca. Bagian-bagian yang terlalu mendalam dalam introspeksi karakter bisa terasa berat, dan tema-tema yang diangkat mungkin tidak cocok untuk mereka yang lebih menyukai alur cerita yang ringan. Secara keseluruhan, Jangan Minta Maaf adalah sebuah novel yang kaya akan makna dan refleksi. Dengan karakter-karakter yang mendalam, konteks budaya yang kuat dan gaya penulisan yang puitis, buku ini merupakan bacaan yang menggugah pikiran dan emosional. Meskipun gak cocok untuk semua pembaca, terutama mereka yang tidak nyaman dengan tema dan tempo cerita yang mendalam, tapi bagi mereka yang mencari pengalaman membaca yang penuh makna dan introspeksi, buku ini adalah pilihan yang sangat berharga.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Rosatu RRI Singaraja.

0: Kok banyak banget ya revision skripsinya? Hah, harus digempur nih. Sini, keluar. Jangan panik di tempat gitu dong. Untung aja selamat. Kamu ngapain sih pas gempa malah teriak-teriak panik di tempat gitu?
1: Ya, takut ditimpa reruntuhan plafon, Kak.
0: Harusnya segera keluar dari ruangan. Kalau kebetulan ada di lantai 2, turun pakai tangga darurat. Jangan pakai lift. Lindungi diri dari reruntuhan seperti plafon, lampu kaca, dan lain-lain. Intinya tenang, jangan panik ya.
1: Iya, Kak, maaf.
0: Udah, gak apa-apa. Yuk, masuk lagi.
2: Habis gempa, lanjut gempur skripsinya ya, Kak.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: tantangan terbesar adalah masalah perbaikan infrastruktur.
1: Semua orang mempunyai hak yang sama. Kami tidak melihat latar belakangnya.
2: Sadar untuk tidak buang sampah sembarangan, untuk peduli dan partisipasi.
3: Selamat sore, pariwisata Bali menghadapi persoalan infrastruktur dan lingkungan. BGN pastikan dapur gizi netral politik. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait menuntaskan tantangan kepariwisataan Bali. Sejumlah persoalan infrastruktur dan lingkungan masih menjadi tantangan bagi pariwisata Bali. Pembenahan akses transportasi, pengelolaan sampah, dan kualitas lingkungan dinilai penting untuk menjaga daya saing destinasi Pulau Dewata.
5: Pemulihan sektor pariwisata Bali pasca pandemi masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari kemacetan lalu lintas hingga pengelolaan sampah. Kemacetan di sejumlah kawasan wisata seperti Jimbaran, Kuta, dan Canggu menjadi perhatian karena dinilai mempengaruhi mobilitas masyarakat dan wisatawan terutama saat musim liburan. Selain itu, persoalan sampah kiriman di kawasan pesisir serta pengelolaan sampah pasca penutupan TPA Suwung juga masih menjadi perhatian berbagai pihak. Di sisi lain, kondisi ekonomi global termasuk fluktuasi nilai tukar dan biaya transportasi udara turut menjadi faktor yang mempengaruhi sektor pariwisata. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Dr. Gusti Kadesutawa kepada RRI menyatakan, pemerintah perlu mempercepat pengembangan infrastruktur transportasi guna mengurangi kepadatan lalu lintas di Bali Selatan.
0: Tantangan terbesar satu adalah masalah perbaikan infrastruktur, karena Bali kan udah dikenal luas kemacetan ya, terutama ya Jimbaran, Ungasan itu kan macet sekali itu, terutama di peak season Desember gitu ya, Juli, Agustus juga itu high season juga macet sekali. Kuta terus naik ke Canggu itu luar biasa. Solusi mau buat udah groundbreaking, tapi yang di Jimbaran ke atas itu kan mau ada jalan lingkar juga dari Pemda Badung, mudah-mudahan aja segera bisa direalisasikan.
5: Lebih lanjut, Gusti Kadesutawa yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia mengatakan, pemerataan pembangunan pariwisata ke wilayah Bali Barat dan Bali Utara perlu terus didorong untuk mendukung distribusi aktivitas wisata yang lebih merata. Menurutnya, sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan dapat mendukung pengembangan kawasan tersebut.
0: Iya, dibuatlah planning tol Gilimanuk Mengui, supaya dengan tol itu kan lebih cepat orang ke Bali Barat, Tabanan Negara kan gitu. Itu tujuannya juga untuk mengurai supaya enggak di sini aja numplok pariwisatanya. Yang kedua, kemarin ada isu bandara Bali Utara. Kalau di Bali Utara ada alternatif bandara, tentu turis sebagian kan di sana turun ya, berkembanglah ekonominya di sana gitu.
5: Gusti Kadesutawa juga menyoroti pentingnya penguatan pengelolaan destinasi, keamanan, serta promosi pariwisata untuk menjaga daya saing Bali di tengah persaingan destinasi wisata global. Berbagai tantangan yang dihadapi sektor pariwisata Bali dinilai memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Bali masih menjadi primadona bagi wisatawan Nusantara dan mancanegara. Kondisi itu tidak hanya berbuah manis, tetapi juga memicu sederet tantangan bagi destinasi.
6: Kepariwisataan Bali menghadapi berbagai tantangan krusial seperti krisis sampah, kemacetan kronis, eksploitasi air, pelanggaran warga negara asing, dan perlunya peningkatan kualitas SDM lokal. Mengatasi masalah ini memerlukan kolaborasi dan komitmen bersama untuk menciptakan pariwisata yang berkualitas. Berikut adalah langkah-langkah strategis untuk membereskan tantangan tersebut. Pertama, penanganan krisis lingkungan dan infrastruktur. Pengelolaan sampah terpadu. Menegakkan larangan pembuangan sampah terbuka, mengoptimalkan fasilitas tempat pengolahan sampah terpadu TPST, dan mendorong pemilahan serta pengolahan sampah organik langsung dari sumbernya, yakni rumah tangga dan hotel. Manajemen kemacetan, mendorong penggunaan transportasi massal, rapikan tata kelola parkir, dan membatasi kendaraan di area padat wisatawan seperti Kuta, Canggu, dan Ubud. Konservasi air, membatasi alih fungsi lahan hijau, dan melakukan pengawasan ketat terhadap eksploitasi air tanah seperti sumur bor oleh akomodasi akomodasi komersial guna mencegah krisis air. Kedua, penegakan hukum dan budaya. Pengawasan WNA, memperketat regulasi perizinan dan menindak tegas WNA yang melanggar aturan visa, menyalahgunakan izin tinggal, atau melakukan kegiatan ilegal seperti bekerja secara ilegal. Pelestarian budaya, menerapkan aturan adat yang ketat untuk menjaga kesucian pura dan norma sosial agar wisatawan tetap menghormati kearifan lokal. Ketiga, peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan. Pelatihan SDM profesional, memberikan sertifikasi dan pelatihan kompetensi secara berkala kepada pekerja lokal di sektor pariwisata agar pelayanan berstandar internasional namun tetap ramah. Keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, meningkatkan perlindungan bagi pekerja pariwisata dengan memastikan hak, jam kerja, dan keselamatan mereka terjamin. Keempat, transformasi menuju pariwisata berkelanjutan. Pemberdayaan desa wisata, mengembangkan desa wisata dan ekowisata guna mendistribusikan ekonomi secara lebih merata ke berbagai kabupaten di Bali, bukan hanya di area selatan. Fokus pada quality tourism, beralih dari sekedar mengejar jumlah kunjungan wisatawan atau mass tourism, menjadi fokus pada wisatawan yang tinggal lebih lama dan menghargai lingkungan serta budaya Bali.
3: Berikut suara masyarakat terkait menuntaskan tantangan kepariwisataan Bali.
7: Saya Juni dari Karangasem. Menurut saya, pariwisata Bali sekarang sudah berkembang cukup baik. Namun, masalah seperti kemacetan dan sampah masih perlu mendapat perhatian agar nantinya wisatawan tetap nyaman berkunjung.
8: Saya Wira dari Denpasar. Kalau saya lihat, tantangan ke depan bukan hanya soal jumlah wisatawan, tetapi juga bagaimana menjaga budaya dan lingkungan Bali. Jadi, perkembangan pariwisata tetap sejalan dengan kearifan lokal yang ada.
9: Saya Suciari dari Karangasem. Harapannya sih semua pihak bisa ikut menjaga pariwisata Bali.

0: Mendengar peningkatan kunjungan wisatawan dinilai menjadi peluang positif bagi pariwisata Bali. Namun perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Kemacetan, pemerataan kunjungan wisatawan, serta pengendalian pariwisata massal menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Akademisi menilai sinergi seluruh pemangku kepentingan dan pemanfaatan data menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali. Diversifikasi produk wisata, termasuk penguatan wisata kuliner dan budaya juga dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisna Wijaya selaku Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional.
1: Baik Pak Kuta Krisna Wijaya, bagaimana Bapak melihat kondisi pariwisata Bali saat ini di tengah berbagai tantangan yang muncul? Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan seperti apa sih?
2: Kunjungan wisatawan yang meningkat itu tentu merupakan angin segar ya untuk pariwisata Bali. Tidak bisa kita pungkiri, kita akan bersyukur sekali peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Bali dari tahun ke tahun itu memang stabil gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi dan berikan catatan adalah jumlah kunjungan ini juga harus diperhatikan, seperti misalnya carrying capacity, bagaimana pemerataan jumlah kunjungan ke destinasi wisata, itu harus dicermati, karena kalau tidak dikontrol dengan baik, hal seperti ini akan membawa juga negatif, jadi tidak hanya positif, tapi negatif, seperti misalnya kalau wisatawan itu kunjungannya hanya terkonsentrasi di area-area yang tertentu yang sudah terkenal gitu ya, seperti Canggu, Ubud, itu tentu kan kemacetan pasti akan terjadi penumpukan di sana, dan itu juga akan mengurangi jadinya experience dari turis untuk datang ke daerah tersebut, dan memberikan kalau udah turis mendapatkan bad experience kan, itu ya akan mengurangi juga kualitas dari pariwisata kita.
1: Apa tantangan paling mendesak Pak, yang harus segera ditangani dalam pengelolaan pariwisata Bali Pak?
2: Tantangan paling mendesak ya pertama itu adalah sudah pasti kemacetan, bagaimana kita membangun infrastruktur jalan itu perlu dicermati juga. Yang kedua juga perlu ada upaya-upaya bersama untuk transportasi umum di Bali, setidaknya untuk bukan berarti bersaing dengan transportasi atau travel yang sudah berjalan, tapi menjadikan solusi alternatif. Jadi supaya juga bisa kita memberikan tadi good experience ke wisatawan yang ingin misalnya menjelajahi Bali dengan sudut pandang yang berbeda Mas, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, seperti kita ketahui bersama di Bali ini kan memang selain jalannya juga ruas-ruasnya kecil, juga terkait dengan aliran-aliran sungainya, itu mesti kita perhatikan bersama, baik itu pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, bagaimana untuk menjaga supaya tidak banjir, karena kalau sudah banjir juga kan itu mengurangi juga tantangan juga. Lalu yang berikutnya adalah mass tourism, itu tantangan berikutnya, bagaimana kalau kita buka keran selebar-lebarnya, tentu harus ada kontrol yang kuat. Orang-orang yang masuk ke Bali ini harus memahami peraturan, aturan, dan adat budaya di Bali secara jelas. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan ke depannya.
1: Apa rekomendasi utama dari kalangan akademisi untuk menuntaskan berbagai tantangan kepariwisataan Bali sekaligus menjaga Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan dunia seperti apa, Pak?
2: Solusi yang paling utama itu adalah sinergi, Mas, dengan semua stakeholder. Artinya kita tidak hanya harus menuding salah satu pihak. Kita tidak bisa hanya bergantung di salah satu pihak, misalnya pemerintah. Kita pemerintah itu saya rasa juga perlu support dari masyarakat, pelaku pariwisata, kemudian dari akademisi, dari media. Harus ada inputan-inputan ke pemerintah, karena kita ketahui untuk pengelolaan sebuah daerah itu kan memang harus terstruktur, dan tidak hanya pariwisata, ada bidang-bidang lainnya yang menyangkut juga nantinya ke pariwisata. Jadi menurut saya salah satu rekomendasi utama dari pemikiran saya adalah kita harus sinergi ini. Sinergi dalam arti kita harus berbicara itu by data semua, bagaimana data yang ada di lapangan, kemudian apa data yang dimiliki oleh pemerintah, itu harus disampaikan juga ke misalnya masyarakat sebagai nantinya adalah pelaksana dari kebijakan. Kemudian untuk pelaku-pelaku industri juga harus memberikan datanya, bagaimana sih sebenarnya wisatawan yang datang ke hotel mereka dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi input loh, Mas, kalau kita kelola dengan baik. Di era digital sekarang, data itu sangat penting kita kelola. Kita harus pegang data itu untuk pembangunan Bali misalnya 5 atau 10 tahun ke depan. Iya.
1: Demikian perbincangan saya bersama Dr. Insinyur Nakan Nyoman Kuta Krisna Wijaya, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional. Sekian dan terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Pendengar, beralih ke informasi lainnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menegaskan dalam sistem pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak dilakukan pendeteksian afiliasi politik maupun latar belakang individu pengelola dapur. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: Tidak mendeteksi satu orang.
4: Seluruh pihak memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam program pemenuhan gizi nasional karena sistem pendaftaran tidak memuat informasi terkait keanggotaan partai politik. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram kepada wartawan menyebutkan Badan Gizi Nasional telah menetapkan batasan kepemilikan SPPG yakni maksimal 10 dapur dalam satu provinsi untuk satu yayasan. Sementara itu, jika yayasan memiliki dapur di berbagai provinsi, maka jumlah maksimal dibatasi hingga 5 dapur per yayasan di masing-masing provinsi. Terkait jumlah dapur yang telah berjalan, ia menyebut secara nasional terdapat sekitar 29.400 dapur yang telah terverifikasi, dengan 27.900 diantaranya sudah beroperasi.
5: Semua orang mempunyai hak yang sama, kami tidak melihat latar belakangnya apakah dia anggota partai politik, apakah dia pekerja, apakah dia pengusaha, semuanya memiliki hak yang sama karena di dalam pendaftaran tidak ditanya partai politiknya apa. Kalaupun menyuak, oh ternyata di partai ini banyak, itu kan hasil cocokologi orang yang ngecek di lapangan. Ya silakan dideteksi, karena BGM tidak memiliki alat untuk mendeteksi itu. Kalau setiap usulan, ya, kalau setiap usulan yang masuk ke kami, kami melakukan penyelidikan, ini dia partai apa, dia punya berapa, dapurnya nggak jadi-jadi. Ya, karena sibuk kita melakukan penyelidikan itu. Padahal tujuan kita adalah bagaimana mempercepat keinginan Bapak Presiden memberikan layanan asupan gizi kepada anak bangsa.
4: Sony menambahkan, efisiensi anggaran tetap dilakukan pemerintah, namun tidak mengurangi kualitas layanan. Biaya per porsi tetap berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 tergantung porsi. Program ini ditujukan untuk melayani sekitar 82,9 juta penerima manfaat yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik dan tenaga pendidik.
5: Negara melakukan efisiensi termasuk BGN menyambut kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran itu, ya, tetapi tidak mengurangi kualitas. Efisiensinya di mana? Efisiensinya misalkan di pengurangan anggaran-anggaran untuk kegiatan dan lain-lain.
4: Selain itu, BGN tengah menerapkan sistem grading dapur untuk meningkatkan kualitas layanan. Penilaian dilakukan langsung di lapangan, melibatkan appraisal serta pengecekan standar seperti sertifikasi halal dan sertifikat layak higien sanitasi. Ia menegaskan, fokus utama BGN adalah mempercepat layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat sesuai dengan arahan pemerintah.
0: Dinas Pendidikan dan Kebun Lombok Timur mengimbau agar pihak sekolah tidak menggelar kegiatan wisuda dan perpisahan secara berlebihan. Hal itu tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan bagi semua satuan pendidikan. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
6: Jadi kita ingin perpisahan itu lebih sederhana dan bisa menuai manfaat.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Lombok Timur mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP agar tidak menggelar kegiatan wisuda maupun acara perpisahan siswa yang secara berlebihan. Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah untuk mengantisipasi kegiatan yang berpotensi membebani wali murid sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan siswa dalam melaksanakan kegiatan akhir tahun ajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Muhammad Nurul Watoni menjelaskan, kegiatan pelepasan siswa tetap diperbolehkan dilaksanakan oleh masing-masing sekolah, agar tetapi pelaksanaannya diminta dilakukan secara sederhana, serta menyesuaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, surat edaran itu dikeluarkan agar kegiatan perpisahan sekolah tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama terkait biaya yang dinilai memberatkan orang tua siswa. Nurul Watoni juga menegaskan sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan atau menggelar kegiatan yang bersifat mewah dalam pelaksanaan wisuda maupun acara perpisahan. Sekolah diminta lebih mengutamakan kegiatan yang sederhana, namun tetap memberikan kesan positif bagi para siswa.
8: Sudah kita keluarkan surat edaran untuk melarang pungli dalam kegiatan perpisahan. Termasuk di situ sangat rinci kita cantumkan larang-larangannya itu. Jadi perpisahan itu harus dilakukan di lingkungan sekolah, kemudian tidak boleh berlebihan, tidak boleh ada pungli di situ, dan kegiatan perpisahan itu dikoordinasikan, dilaksanakan secara mandiri oleh siswa. Jadi bapak ibu guru, kepala sekolah cuma mengawasi, melakukan kontrol. Karena kita dorong supaya sekolah melakukan sederhana, ada kegiatan-kegiatan aksi sosial misalnya yang bisa dilakukan di momen perpisahan itu, tidak mesti harus meriah segala macam.
7: Dikatakan Nurul Watoni, selain persoalan biaya, pihaknya turut menyoroti aspek keamanan siswa. Seluruh sekolah diimbau tidak mengadakan kegiatan pelepasan dengan konsep liburan maupun perjalanan keluar daerah karena dinilai memiliki risiko yang cukup tinggi. Apabila terjadi persoalan dalam kegiatan sekolah di luar daerah, maka pemerintah daerah maupun pihak sekolah akan menjadi pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, seluruh satuan pendidikan diwajibkan mematuhi surat edaran yang telah diterbitkan demi menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan kegiatan akhir tahun ajaran. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berharap kegiatan perpisahan dan pelepasan siswa tetap dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan sederhana, serta tetap menjadi momen yang berkesan bagi para siswa tanpa membebani orang tua.
0: Memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai. Aksi tersebut berhasil mengumpulkan ratusan kilogram sampah anorganik dari daerah aliran Sungai Penarukan.
9: Semoga dengan kegiatan gotong royong ini, warga-warga di seputaran itu,
10: masyarakat ya, pertama tolong sampahnya lebih bijak lagi untuk dibuang.
7: Memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno 8 tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai. Sebanyak 187,1 kg sampah anorganik berhasil dikumpulkan dalam gerakan bersih sungai yang digelar di daerah aliran Sungai Penarukan. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Lurah Penarukan Desa Made Susanti mengatakan aksi gotong royong tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah kelurahan, Sungai Wat, dan Kerama Subak dalam menjaga kebersihan sungai serta mengedukasi masyarakat.
9: Semoga dengan kegiatan gotong royong ini, warga-warga di seputaran itu sadar untuk tidak buang sampah sembarangan, dan tim dari Sungai Wat sudah begitu peduli dan partisipasi untuk edukasi ke masyarakat. Dari pemerintahan Kelurahan Penarukan akan melibatkan desa adat, kalian Banjar-banjar sejebak Kelurahan Penarukan, Kerame, Subak, dan warga-warga seputaran untuk menjaga kebersihan lingkungan.
7: Sementara itu, Station Manager Sungai Watch Buleleng

0: masyarakat ya, pertama tolong sampahnya lebih bijak lagi untuk dibuang. Yang organik, kalau dibuang di tempat sampah organik atau mungkin dikelola menjadi kompos. Yang organik bisa minta tolong kepada jasa sampah atau mungkin pasti dari desa atau dari kelurahan itu sudah menyiapkan jasa angkutan sampah.
1: Duta Dharma juga mengajak masyarakat mematuhi aturan pengelolaan sampah dan mendukung kegiatan gotong royong demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kegiatan ini melibatkan perangkat kelurahan, Kramasuba, Babinkamtibmas, serta masyarakat setempat sebagai wujud semangat gotong royong menjaga lingkungan. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Aquakultur Indonesia atau DPD MAI Provinsi Bali mendukung penuh produksi benih ikan bandeng buleleng sebagai komoditas strategis nasional.
3: Laut yang ada di Buleleng ini yang tidak terdampak untuk tidak jadi apa, kawasan pariwisata itu bisa dikembangkan jadi kawasan industri budidaya perikanan.
4: Kabupaten Buleleng Bali dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat produksi benih ikan bandeng nasional. Sekitar 98% kebutuhan benih ikan bandeng di Indonesia berasal dari Kabupaten Buleleng, khususnya di wilayah Kecamatan Groga. Hal ini menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Aquakultur Indonesia DPD MAI Provinsi Bali untuk menjadikan bandeng sebagai komoditas strategis nasional. Ketua DPD MAI Bali Gede Supriyatna menegaskan ikan bandeng memiliki nilai gizi tinggi, terutama kandungan omega 3 yang bahkan melampaui ikan salmon. Dengan teknologi budidaya yang sederhana dan biaya produksi yang relatif rendah, bandeng dinilai sangat potensial dikembangkan secara luas sebagai sumber pangan bergizi. Menurutnya, arah pembangunan di Bali yang selama ini didominasi oleh sektor pariwisata perlu diimbangi oleh penguatan sektor kelautan dan juga perikanan. Buleleng memiliki garis pantai sepanjang 157 km yang sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal. Wilayah pesisir yang belum tersentuh pembangunan pariwisata dapat diarahkan menjadi kawasan industri akuakultur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3: Kita bisa juga memaksimalkan potensi laut yang ada di Buleleng ini yang tidak tergantung untuk tidak jadi apa, kawasan pariwisata itu bisa dikembangkan jadi kawasan industri budidaya perikanan. Itu yang mungkin akan kita lakukan selain selalu melakukan koordinasi sinergi dengan pemerintah pusat, kementerian maupun stakeholder yang lain untuk mengembangkan aquaculture di Buleleng ini.
4: Sementara itu, Ketua Umum MAI Pusat Profesor Rokmin Dahuri menyoroti besarnya potensi perikanan budidaya di Buleleng yang dinilai masih belum tergarap maksimal. Menurutnya, garis pantai yang panjang dan kondisi geografis yang mendukung, Buleleng seharusnya bisa menjadi sentra utama budidaya udang dan bandeng nasional.
5: Jadi untuk Buleleng bisa memainkan ekonomi dan kesejahteraan melalui sektor aquakultur itu di dua tiga habitat, Pak. Di laut itu rajanya Buleleng, karena saya udah berkali-kali berkunjung di kecamatan Groga, itu di situ bisa untuk lobster, untuk kerapu, untuk rumput laut, ya, bahkan untuk rajungan gitu ya. Nah, lalu ada juga di lahan pesisirnya tuh untuk tambak udang tadi ya.
4: Senada dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan I Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya menggali potensi akuakultur baik di laut, air payau maupun air tawar. Ia mendukung penuh upaya pengembangan bandeng sebagai ikan konsumsi unggulan nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, turnamen regional Soekarno Cup Bali 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga wadah pembinaan talenta muda daerah. Melalui kompetisi ini, pemain-pemain muda potensial diharapkan dapat terjaring dan dipersiapkan untuk memperkuat Bali pada ajang nasional maupun tingkat yang lebih tinggi.
6: Wadah tempatnya anak-anak muda, talenta-talenta muda yang bisa bermain bola dalam satu kompetisi yang formal.
7: Soekarno Cup Regional Bali 2026 tidak hanya menjadi menjadi ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga wadah pembinaan talenta muda Bali. Ketua Panitia Soekarno Cup Regional Bali sekaligus Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa mengatakan, turnamen tersebut memberi ruang bagi pemain-pemain muda untuk menunjukkan kemampuan dalam kompetisi yang terstruktur dan menjunjung tinggi sportivitas. Menurut Adi Arnawa, kompetisi yang berlangsung sejak 9 hingga 25 Mei 2026 itu sekaligus menjadi ajang seleksi pemain yang diproyeksikan memperkuat Bali pada Soekarno Cup tingkat nasional di Surabaya.
6: Secara umum saya melihat pertandingan berjalan lancar, aman, tidak ada sesuatu yang terjadi, dan teman-teman pemain benar-benar menjunjung sportivitas, termasuk sebuah jajaran ofisial, saya kira sudah sama seperti itu. Dan yang paling penting adalah saya melihat bahwa kegiatan Soekarno Cup ini ternyata menjadi satu wadah. Wadah tempatnya anak-anak muda, talenta-talenta muda yang bisa bermain bola dalam satu kompetisi yang formal.
7: Lebih lanjut, Adi Arnawa menjelaskan, Soekarno Cup diharapkan menjadi pemicu lahirnya kebijakan pembinaan sepak bola usia dini di daerah. Pemerintah Kabupaten Badung berencana mendorong pembentukan sekolah sepak bola atau SSB di desa-desa untuk kelompok usia 8, 10, 12, hingga 15 tahun melalui dukungan anggaran desa.
6: Untuk mendorong untuk ke depan ini ada satu wadah, itu yang pertama. Kenapa? Karena inline dengan kebijakan Soekarno Cup ini, tentu kita akan mendorong nanti melalui pemerintah daerah, kebijakan daerah, untuk mendorong SSB-SSB yang ada di masing-masing desa.
7: Yang menegaskan, jika kompetisi digelar secara konsisten dan mendapat dukungan pemerintah daerah, maka Bali akan memiliki lebih banyak pilihan atlet berbakat untuk mewakili daerah pada berbagai ajang olahraga, termasuk Pekan Olahraga Nasional. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.
2: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pariwisata Bali menghadapi persoalan infrastruktur dan lingkungan. BGN pastikan dapur gizi netral politik. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
8: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau

0: merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Dan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
6: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Yay, Rinjani, I'm coming.
1: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
1: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
1: dilebay. Apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: Satu RRI Singaraja.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak, hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.

0: Bli.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak trisandi ya nawang Bli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Sengang sap Bli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun Bli oh. Harus iling ya ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu Bli oh. Gitu sodarme irage pinake umat Hindu ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu Bli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben Bli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

Tapak dare atau sering juga disebut tetorek merupakan simbol sederhana yang digambarkan dengan tanda tambah. Ditulis dengan media kapur mentah atau dalam bahasa Bali disebut pamor, sehingga warnanya menjadi putih. Tapak dare merupakan simbol penyatuan dualitas kehidupan, Ruwa Binede, berfungsi untuk menolak mara bahaya atau memberi ketenangan kepada seseorang setelah terjadi sesuatu yang mengejutkan. Tapak dare biasanya digunakan saat melaksanakan upacara keagamaan dan digoreskan di beberapa tiang rumah ketika dilaksanakan upacara melaspas. Digunakan dalam Banten Pejati sebagai simbol keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos. Tapak dare juga sering digunakan untuk menghilangkan wabah yang disebut dengan gering, sasap, dan merana. Tapak dare merupakan salah satu simbol yang mengingatkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan hidup dan kehidupan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan berbagai program pemberdayaan ekonomi, pelestarian budaya hingga aksi sosial selama peringatan bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026. Nah, rangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang bulan Juni itu akan diarahkan untuk mengimplementasikan ajaran Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, pembukaan bulan Bung Karno digelar bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila di ruang terbuka hijau RTH Taman Bung Karno Senin malam ya. Dan hadir pada kesempatan tersebut Putri Proklamator RI Sukmawati Soekarno Putri. Dan pendengar, selama bulan Juni 2026 berbagai kegiatan ini akan digelar mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan. Kegiatan tersebut akan meliputi pameran seni budaya, kemudian ada donor darah, aksi bersih sampah, penyaluran

Rekreasi Endek Anget, ide garapan IKD Rio Juliarta Putra dengan koreografer Niko Mangtasya Juliani Putri. Terinspirasi dari tari yang dibawakan Sanggar Seni Bayu Teja Budaya pada PKB tahun 2019, yaitu Tari Bayu Jantra Pengamesan. Tari ini menggambarkan bahwa Bali khususnya Desa Kalianget memiliki kebudayaan dan kegiatan yang unik dalam bermasyarakat, dalam keharmonisan. Proses pembuatan Endek Anget dari awal sampai akhir mengekspresikan perasaan tenang dan gembira. Dengan iringan tabuh, saling bersahutan, mencirikan adanya semangat dari sang pengrajin, yaitu pada elemen-elemen penonjolan instrumen reog, kendang, dan suling. Secara tidak langsung, tarian Endek Anget membuktikan bahwa tradisi membuat endek dengan menenun di Kalianget sudah ada dan diwariskan turun-temurun sampai saat ini, dan Endek Kalianget ini masih tetap eksis digunakan sebagai busana kantor maupun dalam berbagai kegiatan lainnya.

0: Ya benar, masih di acara Tembang Dewata ya. Sebelum tersadirkan kembali Tembang Pop Bali ya, satu informasi kembali tersadirkan untuk Anda ya, terkait dengan persiapan PKB 2026 ya. Untuk di Kabupaten Buleleng, pendengar, garapan tematik bertajuk Jarat Karu menjadi kekuatan utama PDAY Kabupaten Buleleng yang nantinya akan tampil pada ajang Pesta Kesenian Bali PKB 2026. Nah, konsep tersebut dipilih untuk mengangkat cerita rakyat yang syarat nilai spiritual sekaligus dikemas dalam kolaborasi lintas seni yang melibatkan ratusan seniman, pendengar. Nah, tim kreatif PDAY Buleleng, Kade Angga Wahyu Pradana, menjelaskan bahwa garapan tematik tahun ini mengambil inspirasi dari kisah Jarat Karu yang sejalan dengan tema PKB 2026 yaitu Atma Kerti ya. Konsep cerita dirancang bersama Ketua Paguyuban Seni Bali PSB Buleleng Gede Pandesa Triakusuma Yuda alias Olit sebagai konseptor utama. Nah, menurutnya Jarat Karu ini akan mengisahkan seorang empu sakti yang mendapat petunjuk untuk menikah setelah melihat leluhurnya berada di ambang surga dan neraka, namun belum dapat mencapai kesempurnaan karena tidak memiliki keturunan. Nah, kisah tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah pertunjukan kolosal yang memadukan unsur dramatik, tari, kemudian musik tradisi dan simbol-simbol budaya khas Buleleng. Pendengar, sebanyak 80 seniman terlibat khusus dalam garapan tematik tersebut, sementara secara keseluruhan PDAY Buleleng akan melibatkan sekitar 350 seniman yang tergabung dalam PSB Buleleng dan berasal dari berbagai sanggar dan juga komunitas seni. Nah, selain Sanggar Seni Wahyu Semar Sakti, ada juga komunitas seni Porosan dari Desa Selat, kemudian kelompok tari Kembang Deng, komunitas Danis Suara Pemaron, dan komunitas seni lainnya. Nah, pendengar, PDAY Buleleng akan masih menjalani latihan pemantapan ya pada 5 hingga 10 Juni mendatang. Dan dengan mengusung kisah ini ya, Jarat Karu, serta melibatkan ratusan seniman lintas komunitas, Buleleng optimis bisa atau mampu menampilkan garapan yang merepresentasikan kekayaan tradisi, kreativitas, dan juga semangat menyamabrayu masyarakat Bumi Panji Sakti.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik pendengar, sampai di sini acara Teman Dewata ya, kami hadirkan untuk Anda. Dan berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti beberapa lagu pilihan yang sudah kami persiapkan ya dalam playlist Singa Raja sore ini. Dan juga jangan lewatkan pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, akan kami ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Buddha ya, dengan topik Tiga Jenis Keinginan oleh Pandita Muda Made Karuna. Dan tentunya Tris mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah usai menjalankan aktivitasnya ya, dan tetap semangat untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitas Anda ya. Nanti akan ada Mbak Eni yang akan menemani Anda ya di Lintas Singa Raja malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

0: Sampai Jumpa di Cinta adalah sebuah karya terbaru dari Putu Wijaya, seorang penulis dan sastrawan terkemuka Indonesia. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan emosional seorang pria bernama Jaya yang terjebak dalam dilema cinta yang kompleks. Jaya dihadapkan pada pilihan antara cinta lamanya dengan Ratri, wanita yang telah lama bersamanya, dan cinta barunya dengan Dewi, seorang wanita yang datang membawa angin segar dalam hidupnya. Cerita ini tidak hanya membahas tentang cinta dalam artian romantis, tetapi juga menggali kedalaman emosional dari hubungan manusia, penyesalan, dan pengorbanan. Putu Wijaya dengan gaya menulisnya yang khas, penuh dengan metafora dan simbolisme, mengajak pembaca merenung tentang makna cinta sejati dan bagaimana waktu dapat mengubah segalanya. Putu Wijaya dikenal dengan kemampuannya untuk menggambarkan emosi manusia secara mendalam dan kompleks, dan hal ini kembali terbukti dalam Sampai Jumpa di Cinta. Buku ini ditulis dengan bahasa yang indah dan penuh dengan perenungan filosofis yang membuat pembaca berpikir lebih jauh tentang kehidupan dan cinta. Ceritanya sangat relatable, terutama bagi mereka yang pernah merasakan pahit manisnya cinta. Kekuatan buku ini juga terletak pada karakter-karakternya yang kuat dan realistis. Jaya sebagai tokoh utama digambarkan dengan sangat manusiawi dengan segala kekurangannya, ketidakpastian, dan kebimbangannya. Hal ini membuat pembaca dapat merasa empati terhadap perjuangan dalam mencari kebahagiaan sejati. Meskipun ditulis dengan gaya yang indah, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa alur cerita berjalan terlalu lambat. Fokus pada perenungan dan dialog internal karakter terkadang membuat perkembangan cerita terasa terhambat. Bagi mereka yang lebih menyukai cerita dengan tempo cepat dan aksi, buku ini mungkin terasa agak membosankan. Selain itu, penggunaan metafora dan simbolisme yang berlebihan bisa membuat beberapa bagian cerita sulit dipahami, terutama bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan gaya penulisan Putu Wijaya yang khas. Sampai Jumpa di Cinta adalah sebuah novel yang kaya akan makna dan perenungan. Bagi pembaca yang mencari lebih dari sekedar hiburan dari sebuah novel, buku ini menawarkan pengalaman pembaca yang mendalam dan memprovokasi pikiran. Meskipun mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama bagi mereka yang menyukai cerita dengan tempo cepat, karya ini tetap layak dibaca bagi para pecinta sastra dan penggemar Putu Wijaya. Buku ini adalah sebuah meditasi tentang cinta, waktu, dan pilihan hidup yang akan tetap terngiang-ngiang di benak pembaca lama setelah halaman terakhir ditutup.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Satu RRI Singaraja.

namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak Ibu Saudara Saudari sedama yang berbahagia dimanapun berada, terpujilah Sang Buddha, namo Buddhaya. Merupakan suatu karma baik bagi kita di mana kita bisa meluangkan waktu untuk bisa mengikuti uraian dhamma, karena selama kita mengikuti uraian dhamma, pikiran kita akan tertuju pada hal-hal yang baik atau kusala cita. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan mengambil topik yaitu tiga jenis keinginan. Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang berbahagia, Sang Buddha menyatakan bahwa sumber penderitaan adalah nafsu, keinginan yang tidak terkendali. Buddha menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk keinginan yang berbeda dan semuanya dapat mengikat batin manusia pada siklus ketidakpuasan. Keinginan-keinginan ini tidak selalu terlihat jelas. Kadang-kadang sangat halus. Kadang bahkan terlihat seperti sesuatu yang baik. Namun jika diperhatikan dengan lebih dalam, semuanya memiliki pola yang sama. Batin selalu ingin sesuatu menjadi berbeda dari apa yang sedang terjadi saat ini. Dalam ajaran Sang Buddha, keinginan ini dijelaskan dalam tiga bentuk utama dari tanha atau keinginan. Yang pertama adalah keinginan untuk menikmati. Nah, ini adalah keinginan yang paling mudah kita kenali. Kita ingin pengalaman yang menyenangkan. Kita ingin makanan yang enak. Kita ingin hiburan. Kita ingin kenyamanan. Kita ingin hal-hal yang membuat hidup terasa menyenangkan. Tidak ada yang salah dengan menikmati hal-hal ini. Namun ketika batin mulai melekat pada kenikmatan sebagai sumber kebahagiaan utama, maka muncullah suatu masalah. Karena kenikmatan selalu akan berubah. Dan ketika kenikmatan itu hilang, batin kita merasa kecewa. Yang kedua adalah keinginan untuk menjadi sesuatu. Ini adalah keinginan yang sering terlihat dalam kehidupan modern saat ini, yaitu keinginan menjadi sukses. Keinginan kita ingin menjadi lebih terkenal. Kita ingin menjadi seseorang yang dihormati. Kita ingin menjadi versi diri kita yang lebih baik. Sekilas ini terlihat seperti motivasi yang baik. Namun jika diperhatikan lebih dalam lagi, seringkali keinginan ini juga disertai oleh perasaan bahwa diri kita yang sekarang ini belum cukup. Seolah-olah kebahagiaan hanya akan datang ketika kita berhasil menjadi sesuatu yang lain. Akibatnya, batin terus hidup di masa depan, selalu mengejar versi diri yang baru, selalu merasa bahwa kebahagiaan ada sedikit lebih jauh di depan kita.

yang ketiga adalah keinginan untuk tidak menjadi. Ini adalah bentuk keinginan yang lebih halus, Bapak Ibu. Kadang muncul ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita ingin rasa sakit itu hilang. Kita ingin masalah itu lenyap. Kita ingin pengalaman yang tidak menyenangkan segera berakhir. Ada keinginan ini juga muncul sebagai keinginan untuk melarikan diri dari kenyataan. Kita ingin menghapus sesuatu dari hidup kita. Kita ingin menghindari pengalaman-pengalaman tertentu. Nah, namun dalam banyak kasus, keinginan untuk menolak pengalaman juga dapat menciptakan suatu penderitaan baru. Karena semakin kita menolak sesuatu yang sedang terjadi, semakin kuat reaksi batin kita terhadapnya. Yang menarik adalah bahwa ketiga bentuk keinginan ini sebenarnya memiliki akar yang sama, yaitu ketidakmampuan batin kita untuk merasa cukup dengan apa yang sudah ada sekarang. Batin kita selalu berkata, kalau ini berubah sedikit saja, mungkin aku akan lebih bahagia. Kalau aku mendapatkan itu, semuanya akan menjadi lebih baik. Kalau pengalaman ini hilang, hidup akan terasa lebih ringan. Namun kehidupan tidak selalu mengikuti keinginan kita, Bapak Ibu. Hal-hal yang kita inginkan tidak selalu akan terjadi. Hal-hal yang tidak kita inginkan sering tetap muncul dalam kehidupan kita. Dan selama batin terus mencoba mengendalikan kehidupan agar sesuai dengan keinginannya, maka ketegangan akan terus muncul pada diri kita. Nah, inilah yang membuat keinginan seringkali menjadi sumber masalah atau sumber penderitaan. Bukan karena keinginan itu sendiri ada sesuatu yang jahat, tetapi karena batin melekat pada gagasan bahwa kebahagiaan hanya mungkin jika keadaan sesuai dengan keinginan kita. Ketika seseorang mulai memahami pola ini dengan jelas, sesuatu yang sangat penting mulai akan terjadi. Kita mulai melihat bahwa penderitaan bukan hanya berasal dari dunia luar sana. Seringkali penderitaan berasal dari reaksi batin terhadap pengalaman. Dari keinginan untuk mendapatkan lebih banyak. Dari keinginan untuk menjadi sesuatu yang lain. Dari keinginan untuk menolak apa yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Nah, ketika pemahaman ini semakin dalam, kita mulai melihat bahwa kebebasan tidak datang dari memenuhi semua keinginan. Sebaliknya, kebebasan mulai muncul ketika batin belajar melihat keinginan tanpa harus selalu mengikutinya. Inilah salah satu langkah penting dalam jalan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Melihat dengan jernih, memahami dengan bijaksana, dan perlahan-lahan keterikatan yang selama ini mengikat batin kita pada penderitaan akan terlepas. Nah, dari pemahaman inilah akan menuju kita pada pembebasan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan semoga kita selalu berbahagia. Sabbisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Yvonne Mewengkang menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
19: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
20: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
21: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
20: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
1: Indonesia kembali menegaskan.
20: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapat dicapai melalui di
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansa. Nunu.
3: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
22: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mengempus diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
3: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini? Yuk, dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, mendukung komunitas agar terus berkembang, ini dapat dilakukan dengan berpartisipasi aktif, memberikan kontribusi waktu atau keahlian, menjalin komunikasi transparan, dan juga merayakan pencapaian bersama. Kunci keberlanjutan itu melibatkan inklusivitas, pelatihan rutin, serta pemanfaatan teknologi untuk memperkuat koneksi anggota, baik online maupun offline.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini? Yuk, dengerin lagi cuplikannya.
1: Kita ngomongin masalah agenda komunitas. Jadi agenda komunitas ini adalah rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mempererat hubungan antar anggota, berbagi ilmu, dan juga mendukung tujuan bersama.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapeda Kota Bengkulu, Noni Yuliesti. Akun tersebut menggunakan foto profil Noni dan nomor WhatsApp 0821-9232-249. Faktanya dilansir dari mediacenter.bengkulukota.go.id, akun WhatsApp tersebut merupakan tindakan penipuan yang memanfaatkan foto dan nama pejabat daerah untuk keuntungan pribadi. Masyarakat, aparatur sipil negara atau ASN, dan seluruh mitra kerja Bapeda diimbau untuk mengabaikan segala bentuk pesan permintaan data atau instruksi untuk transfer uang dari nomor tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sembilan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti drama radio mini dengan judul Ketika Hati Memilih, produksi RRI Ambon.
3: Mini drama Ketika Hati Memilih.
4: Kenapa sampai bisa gagal operasi kita kemarin?
5: Maaf Pak, saya juga tidak tahu. Padahal kami sudah berusaha menangkapnya Pak.
4: Theo, kamu bagaimana? Kamu saya percayakan memimpin operasi kemarin bersama timmu. Tapi apa hasilnya? Target kita hilang. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan?
6: Saya juga minta maaf. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak. Tapi saya janji, saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya akan buktikan kalau saya bisa melakukannya dengan baik.
4: Hah, percuma kata maaf kalian. Maaf bukan menyelesaikan masalah. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada kata maaf dan semacamnya. Berani gagal lagi di operasi berikutnya, kalian tahu sendiri akibatnya.
7: Gimana kerjamu, Bobby? Apa semuanya lancar?
8: Ya, cukup lancar, Pak. Hanya saja kemarin itu sempat ada kendala. Tidak bisa ketemu dengan konsumen.
7: Kenapa gagal?
8: Biasalah, Pak, perubahan dadakan.
7: Oh, begitu. Memang selama ini kamu kerja? Kerja apa? Bapak juga belum pernah tahu apa kerja kamu.
8: Alah, Bapak ini mau tahu aja.
7: Ya iyalah.
8: Bobby itu antar paket, Pak. Bapak tenang aja lah. Yang penting Bobby bisa bawa pulang uang buat Bapak. Aman kan?
7: Ya sudahlah. Kamu kerja yang baik ya. Hati-hati kalau kerja. Jangan kerja hal-hal yang tak benar.
8: Alah, Bapak ini banyak bicara. Mending Bapak diem aja deh.
9: Bobby, Bobby, di mana chargernya kakak?
8: Lihat aja dari situ. Mungkin di dalam lemari.
9: Hah? Apa ya bungkusan ini? Apa? Ada ganja? Dari mana ganja ini? Apa ini milik Bobby? Gawat, benar dugaanku.
4: Perhatian semua, operasi kita hari ini dilanjutkan kembali. Saya mendapatkan kabar dari intelijen kalau malam ini sekitar pukul 7 akan ada transaksi narkoba di sektor 5. Dan target kita tetap sama, yaitu anak buah Bandar Z. Ingat!
8: Bos, bos. Ini barang pesanan Anda, bos. Semuanya total 5 juta rupiah sesuai dengan orderan.
10: Baiklah, tapi apa kamu yakin tidak ada yang mengikuti kita ini?
8: Saya yakin aman, bos. Beres.

0: Bos, bos, lari bos. Kita dikepung polisi.
1: Kejar mereka. Berhenti. Jika tidak kami tembak. Tembak kakinya. Segera.
2: Ah! Tolong, tolong saya, kaki saya. Ah!
1: Cepat, borgol mereka. Naikkan ke mobil patroli.
3: Pateo, ini adiknya Pateo.
1: Apa? Adik saya? Bobby, kamu ternyata...
2: Kak, jangan tangkap Bobby, Kak. Aduh, Kak, jangan, Kak. Maafin Bobby, Kak.
3: Pateo, gimana selanjutnya? Dia ini adik Anda.
2: Kak, tolong Bobby, Kak. Kak, Bobby gak mau dipenjara, Kak. Kak, Bobby tobat, Kak.
3: Pateo, apa yang harus kita lakukan?
1: Sebagai kakak, bukankah saya sudah peringatkan? Jangan pernah bersahabat dengan barang haram ini. Tapi kamu memilih lain, ikuti maumu sendiri. Sekarang, kamu tebus sendiri kesalahanmu. Hukum tetap ditegakkan, tanpa pandang bulu.
2: Kak, jangan nangkep Bobby, Kak. Kak, Bobby janji Kak gak akan lakuin lagi, Kak. Please, Kak, tolong jangan tangkep Bobby, Kak. Jangan, Kak. Kak.
1: Opsir, bawa segera adik saya. Sekarang juga.
3: Tapi, Pak.
1: Ini tugas dan perintah. Laksanakan.
2: Kak, please jangan, Kak.

0: Om Swastiastu, Rahayang Wengi, Semeton, Apura Satu, RRI Singaraja, Ring DJ Mantan Magena, Muali Niki, GNI Nyaring Semeton, Sani Mangkir, Ring Acara Jebak, Jejak Balik Ini, Sekadi Biasa, Niki, Sani Arse, Jagi, Nuna, Sembang Pop Bali, Lan Begatre, Dado, Sering 24644, Utawi, Ring WhatsApp, Niki, Ring 0811-3911-9790. Ayo 24644, Sampun Wente, Sani Nyaringin, Tiang Sangre Dumun, Om Swastiastu, Rahayang Wengi, Jebak.
1: Halo.
0: Halo, Swastiastu. Inge, salam sira niki.
1: Mas Wawan.
0: Mas Wawan, si Raja Pantun.
1: Gitu.
0: Inge, tembangnya ini napi, Mas Wawan.
1: Tembang ini napi. Kita nampun nih, lubak berbulu ayam.
0: Oh, lubak berbulu ayam.
1: Ini berbulu siapa, ya, tak tahu lagi ya.
0: Inge, sampunang nih kan ngelubak petang-petang nih. Ngeten. Nggih. Moga terima jadi sira niki. Nggih terus.
1: Mau Bu Janura, Ki Eli, Pak Grodan. Pak Dewa Dewa Bersara
0: gitu. Pak Dewantara. Heeh, Pak Dewantara.
1: Heeh. Pak Samong.
0: Nggih.
1: Pak Cis. Pak
0: Pak Sira
1: ada di Muncar.
0: Pak Cip sana di Muncar.
1: Pak
0: Banu situ Bondo.
1: Bukatika, Bukatini.
0: Iya.
1: Eli ampun.
0: Sira
1: Male. Yang ini Ayu. Ayu Serayar deh.
0: Iya.
1: Ini ke Male Ari Meru. Ari BT.
0: Inggi.
1: Kira malah kok ada kesamnya nih.
0: Siap.
1: Yang burung kuling.
0: Maaf. Inggi.
1: Besok-besok ye.
0: Inggi.
1: Untuk kira Niki.
0: Eni. Ayu. Ah Niki gak Eni. Adi mau Ayu nih.
1: Gak. Kira.
0: Niki gak Eni.
1: Oh gak Eni ya
0: Inggi. Adi kau mau Ayu lah. Kuda kengken nih.
1: Terima kasih
0: nggih. Nggih.
1: Selamat juga.
0: Nggih, sesuwun wali Mas Wawan, si Raja Pantun sami wenten ring delapan pekan sesuwun niki sampun ledang nyaringin. Aing nggih sawetan kesanger wali niki ring 24644. Om Swastiastu, Rajang Wengi Jebak.
1: Om Swastiastu, Rajang Wengi Jebak. Ini.
0: Nggih, sareng sira niki tiyang.
1: Komang lare tiga wase.
0: Pak Komang lare tiga wase.
1: Nggih. Temange.
0: Napi temange nih.
1: Mange sani tuna siang Yance
0: sani napi
1: kalain transmigrasi
0: kijen nih ke kalain transmigrasi
1: ketiga wase uling negara kenten.
0: Oh kenten mi agak pak nge sing misi nyebrang pulau nih ke
1: ada
0: nge doros pegatran nih ke
1: ngeleng sani wawu sire nih ke
0: nge
1: wawu Rajang Wengi Majang dia wasi tiga wasi Rajang Wengi.
0: Iya.
1: Di tiga wasi Rajang Wengi. Ya sampean pen ye.
0: Inggi.
1: Majang ini Rajang juga sup semua ni.
0: Inggi. Sesemuali majang Pak Komang lare ring tiga wasi nih inggi. Sup semua dahat niki sampun nyaringin ring wengi mangkin. Inggi male adiri tiang sangre niki yenten-wenten ring WhatsApp Pro 1 tiang sangre niki ring 24644 malih nggih. Om Swastiastu, Rahayang Wengi Jebak.
2: Swastiastu, Rahayang Wengi.
0: Inggih Raja Wengi salah sira niki.
2: Nek tambang.
0: Nek tambang pun api gatre niki. Suwe ampun ten nyaringin nggih.
2: Mau ini kenapa jatuh?
0: Inge, mau ini sehat niki. Napi temangnya nih, dek tambang.
2: Sarang keluarga.
0: Inge, Astenggara.
2: Boleh lagu?
0: Napi temangnya nih.
2: Lagunya dek ulik nih.
0: Dek ulik sani?
2: Beli nengah.
0: Beli nengah. Inge jantos.
2: Jatuh sarang Pak Widi, Pak Banu.
0: Inge.
2: Bu Eli sama Juni Arista. Jereng Mbak Eni
0: sama. Inge, sesama muali dek tambang rimbungkulan niki inge suwe sampun nenten nyarengin sesama aturang tiang niki inge Rahayang Wengi nalar niki sila niki inge sane WhatsApp ring 0811 399 adalah rakyat niki inge Lara ampura niki kari request lagu Pop Bali pesan dimangkin nggih. Engge semanten niki sami sane nyarengin niki. Wow sampun wonten 3 penelpon Ibu Janura nala niki nggih sane wonten undangan Bangli raja wong terang tiang. Durus pinagi salah sarang tembang yani LIS lubak mau bulu siap yang sekalian transmigrasi sarang tembang Dek Uli Bali Tengah.

0: belok kiri.
1: Hei, belok kiri kunit tuh belok Googling kiri. Ngomong mujangin belok kanan.
2: Belok kiri nyerok jogan tuh. Tole nake rambu nih.
1: Tapi belok kiri enggalan nengket. Laman belok kanan joh nawang.
2: Oh, enggalan deket suargan. Beh, ke kanan dogen. Lambat, yang penting selamat.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Angge sepatuhana pro satu RRI Singaraja punika sampun tembang-tembang sane katunas ibau sampun sami nikinge aturang tiang sane mangkin mengalih tiang sangre dumun niki ring 24644 dumun nikinge sane jagi nyarengin wentan sire niki Om Swastiastu Rahaja Mungi. Inge Raja Wangi niki majang ring.
1: Raja Wangi jebak. Semangat demun mo.
0: Inge niki sira.
1: Tiga wasa niki.
0: Oh ring tiga wasa. Inge napi temannya ni.
1: Layang-layang mo.
0: Napi?
1: Layang-layang.
0: Layang-layang saking. Layang-layang bagus wirate nge.
1: Inge.
0: Inge. Jangan
1: demun. Majang ring di DJ Tokyo. Patut lajur. Bang Mahmud, Mbak Ari Semeru, Mbak Ari Tegal, Bapak Dimas, Pak Sukrajus, Pak Banu, Bang Cipnya juga, Rahajan Mengi, Mbak Mini S, Bukar Tika, Samyanten demen, Mbak.
0: Inge siap.
1: Sesama, Mbak.
0: Inge, sesama muali, Mbak Yeni, ring di gua se, sesama Niki, sampun. Presidennya ringin niki ring 2464. Aingge tiang sangre muali 24644 sire malih niki semeton sane arse jagi nyaringin kantun tiang jantos. Sini mek durung enten ring 24644 tiang sangre dumun niki ring WhatsApp nggih ring 0811 399 9790. Aingge tiang sangre dumun niki Om Swastiastu Rahaja Wangi jebak.
2: Halo. Om Swastiastu jebak jejak bali. Rahaja Wangi Mbak Enik kecantik.
0: Inge, Bu Janura, pun api gatre.
2: Gatre ni becik rayu rajeng. Mungkin tan bentan sabah tu. Menerang.
0: Inge, napi temangnya ni Bu.
2: Tapi dinginnya.
0: Dinginnya luar biasa, inge.
2: Apalagi di Bangli yang pun pakai selimut, padahal masih dingin.
0: Mimi. Inge, napi temangnya ni Bu.
2: Temannya Telebingkah Beten Biu.
0: Lebingkah beten bio.
2: Ini penyanyi Widiana mungkin ya.
0: Ampuri Bu, sane nika tenwenten nika.
2: Tenwenten nge. Bapak rumah tangga dados.
0: Bapak rumah tangga. Sira nembangang Bu. Bapak rumah tangga tenwenten. Tenwenten nalar niki.
2: Ada yang wenten dike nge pantek den. Yang ada di sana.
0: Nggih, dados wonten nggih.
2: Nggih, dados teng kenapa nggih. Mangga trage den iki. Pawon Mbak ini ampun, mangga. Sira rasanya tadi wau ampun.
0: Mbak Yeni.
2: Mbak Yeni nggih. Nggih. Nggih raja ngene iki para sutra sareng sami coba jejak Bali sareng bu resmi bu bunga plastik Ari Tegal Mbak Ari Semeru ya buat Mbak Pipit yang sedang istirahat selamat malam Raja Wengi Mbak Pipit sehat maaf ya segar-ugar biar buka kantin soda ya untuk Pak Mangku Ribawa juga Mangku Mardiarsa juga Mbak Mangku Wangsa Made Wangsa juga Pak Pak Nyaman Estawa Pak Tawan Tembok kan Pak Tawan beli Tawan ya beli Mbak Dewi Di juga ya mat malam ya untuk Pak Pak Wawan juga Pak Geroda Pak Inggris Pak Samong nge sarang semeton sarang sami para pecedek jebak jajak Bali sok semua gini
0: inggi sok semua muali Bu Janura sadewa yang terbindangan Bangli sok semua nikah turang tiang sampun presiden nyaringin ayo sepatutnya mulai hadir tiang sangre ring 24644 utawi ring WhatsApp niki ring 0811 399 9790. Engge sira niki wentan semoto sane arse jagi nyarengin durusang niki engge komang diawati ring udang tiga wase niki nge rahajeng aturang tiang engge coba tiang sangre niki Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
3: Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
0: Engge Rahajeng Wengi kembali niki Bu Komang.
3: Angge, boleh tembang, Mbak?
0: Boleh nih, kita pilih tembangnya nih.
3: Boleh tembangnya, saking Eka Yanti nih.
0: Eka Yanti, Sani?
3: Napi mantan daras, Mbak.
0: Yang penting Eka Yanti nih.
3: Angge.
0: Ini, yang rana dengan
3: Mbak Tumannya
0: sih. Terus.
3: Ini, Mbak Ibu Janura.
0: Iya, Yanti. Eka Yanti

0: Ampura niki ten wenten dari kini-kini udah masuk ring ke playlist nggih Sania Lianan Kayun.
1: Kak, tapi mantan gak ada semua nih.
0: Oh nggih, bebas nggih, inget yang
1: ora.
0: Nggih, dura
1: sampeyan. Manurai waune. Raja wangi Pak Widi Made ring Tokyo nggih, Raja wangi Bu Farida nggih. Raja wangi. Majareng Bu Yeni nggih.
0: Nggih.
1: Rahaja Wongi Tengar nge Majareng Pami Johana nge
0: Inge
1: Majareng Sirih nge Malih nge
0: Sirih Malih
1: Lata Salih Malih
0: nge Jangan kepang ampun Halo Inge
1: Nge Batu Dacur nge
0: Inge
1: Rahaja Wongi Sarang Mbok Ari Semeru nge Kesamian Sampun Rahaja Wongi Sani Durung Kekobi Ngampuranya nge
0: Inge
1: Sani kari ngoling diawati syuk semua banget majeng ring Irna rajin tugasnya syuk semua untuk galah Om Santi Santi Santi Om
0: Hai guys, semua niki mau komang diawati ring tiga wasa semua sama ledang nyaringin. Hai guys, sepoton GNI ten yang remalih niki nge satukan kebanyan untuk galah tiga penelpon sani kapi nguntat jenis sani jagi sang retiang. Hai guys, mali jumpa sementan tembang bagus wirate layang-layang sani karse sarang bu ayani ring tiga wasa. Bu Janura ring bangli tiang ngaturin niki tembang saking suaranya nih Ayuni Citra Dewi Tusing rayuan gombal narang buat diawati rinti gua setiang aturin tembang ari kencana sani mecebur durus pilagi sarang-sarang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Daun-daunan yang biasanya digunakan sebagai sarana upakara disebut dengan plawe. Berdasarkan penjelasan Lontariatnya Prakerti, plawe melambangkan tumbuhnya pikiran yang hening dan suci. Umat Hindu di dalam memuja Tuhan Yang Maha Esa, dalam fungsinya sebagai Sang Trimurti, hendaknya berusaha menumbuhkan pikiran yang suci dan hening. Pikiran tersebut akan dapat menangkal atau mengendalikan umat manusia dari pengaruh yang buruk atau jahat. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan rahmatnya kepada umatnya yang berpikiran suci dan hening. Daun yang paling sering digunakan dalam upacara yatnya di Bali adalah janur, daun pisang atau telujungan, daun enau atau eron, serta daun lainnya seperti sirih, kayu mas, daun pilase.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kali ini kita kembali di Ruang Rindu. Jadi kesempatan buat Anda yang ingin request lagu favoritnya ataupun mau kirim-kirim salam, bisa ya di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Baik pendengar, 24644 sudah ada yang bergabung. Di sapa dulu, ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Mbak Yeni di Tiguase, request lagu apa sekarang?
1: Lagunya Semalam di Cianjur.
0: Semalam di Cianjur, baik, kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Li, kemudian untuk Bibi di Tokyo, Bu Janura, Bu Diawati, Bu Resmi, selamat malam. Kemudian untuk Bang Cipnya juga, Mas Banu, Bang Anwar, selamat malam. Kemudian untuk Pak Seslakirnya juga, Pak Samo, di Sukri Ajus, malam. Ya untuk kesemuanya, Mbak.
0: Baik.
1: Selamat bertugas, Mbak. Terima kasih waktunya. Bye-bye.
0: Bye-bye kembali buat Mbak Yeni di kawasan Tigua Sesana. Terima kasih banyak sudah bergabung di 24644. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ini siapa lagi? Ada siapakah yang bergabung di 24644? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yeni.
0: Iya, dengan siapa di mana? Situ Bondo ya?
2: Bondo.
0: Iya, Pak Mun. Eh kok Pak Muncul? Nah, di situ Bondo dengan Pak siapa ya kok? Pak Banu.
2: Pak Banu Malulu.
0: Iya benar. Baru tadi udah di-calling lupa lagi. Oke, lagunya apa Pak?
2: Lagunya Ingin Menyambung Hidup.
0: Ingin Menyambung Hidup. Pakai apa Pak? Pakai tali Pak? Ingin Menyambung Hidup.
2: Dari Koni.
0: Oke, ini cari dulu Pak ya.
2: Salamnya barusan ada Bu Yeni, terima kasih. Ada Cik Eli, sejahtera selalu keluarga.

0: Bu Ari Kuadrat, Bu Mini, ada Bu Desa, ada Bu Yuda.
1: Iya.
0: Ada Nini Jeruk, Wah Jeruk, Kaki Jeruk.
1: Iya.
0: Oke, Jaur, Pak Netep, Pak Inggris.
1: Iya.
0: Malam Mas Widi. Belitawan, Mas Wawan, Pak Ci.
1: Iya.
0: Yuk Nelong, Pak Bangba. Nah, semuanya sudah, Pak.
1: Siap.
0: Ada lagunya ini.
1: Ada, ditunggu.
0: Terima kasih, Pak.
1: Iya. Nggih. Terima kasih ke
0: sembuh, Pak, ini.
1: Iya.
0: Pengennya, Pak, ini.
1: Iya, lagi radang ini sedikit. Baik, terima kasih Pak Banu di Situbondo sana. Terima kasih sudah bergabung di 2444. Satu penelpon lagi, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam Kak ini.
1: Iya, lo Ayu apa kabar?
2: Baik, Kak ini bagaimana?
1: Nah, baik juga.
2: Ada lagu ya?
1: Apa lagunya?
2: Katakan Mama.
1: Hah?
2: Katakan Mama.
1: Katakan Nama?
2: Mama.
1: Katakan Mama itu.
2: Ya. Semi Semorangkir.
1: Semi Semorangkir.
2: Ya.
1: Katakan Mama dari Semi Semorangkir ya.
2: Ya.
1: Mohon maaf, lagunya enggak masuk di playlist sayang. Ini soalnya lagunya kenangan, jadi yang agak lebih lama gitu.
2: Itu lama juga.
1: Tahun berapa?
2: Tahun 90.
1: Tahun 90-an?
2: Ya.
1: Oke, belum masuk di playlist, nanti coba tak kasih tahu MD dulu ya.
2: Ya, ya.
1: Kalau yang judulnya Mama Aja mau?
2: Oh iya, Mama Aja mau.
1: Mau, ya, miliknya dari siapa? Di sini ada miliknya Trio Ambisi, Christine Panjaitan, Hetikus Endang.
2: Hetikus Endang.
1: Hetikus Endang, baik. Ya. Salamnya buat siapa?
2: Ya, ya. Buat Mbak Mini. Malam aja. Buat
1: siapa lagi?
2: Ibu Elisa.
1: Ibu Elis.
2: Selamat malam. Kak ini.
1: Ya.
2: Boleh nggak aku sebarin nomor?
1: Iya, silakan sayang.
2: Ya. Yang mau kenal sama aku ya. Di 087. 087-762-235-1195. Sekali lagi, di 087-762-235-1195.
1: Oke, siap.
2: Buat Kak ini, selamat juga, makasih ya.
1: Makasih kembali Loh Ayu di kawasan Taman Sari sana. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam juga buat Pak Madiri Bawe, buat Mak Mini juga selamat malam, yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar, kita dengarkan dulu tiga lagu tadi yang sudah di request. Ada Alfian, Semalam di Cianjur. Kemudian ada lagu miliknya dari Koni ya. Ada Koni, lagunya Koni Kostantia yang berjudul Ingin Menyambung Hidup, dan juga Hetikus Endang, Mama.

0: Lihat tuh, anak-anak itu. Semangat banget ya.
1: Iya, mereka bukan cuma anak-anak biasa. Mereka calon pemimpin, guru, dokter, petani, dan penerus bangsa.
2: Kadang kita berpikir, ngejaga negara itu tugas pemerintah aja ya.
1: Padahal, menjaga negara juga bisa dimulai dari menjaga generasi muda. Memberikan pendidikan yang baik, perhatian, dan teladan yang positif.
2: Karena dari mereka nanti, masa depan Indonesia ditentukan.
1: Betul, tunas bangsa yang tumbuh kuat akan melahirkan bangsa yang kuat.
3: Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia.
4: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
5: Karena informasi dan inspirasi.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, ad libs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali ya di sapa dulu 24644 yang sudah bergabung, ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Mbak, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Kartini di Lingge.
0: Bu Kartini di Lingge. Lagunya apa, Ibu?
1: Bila kau rindu baliklah bantalmu, Niada Niati.
0: Niada Niati bila apa, Bu?
1: Bila kau rindu baliklah bantalmu.
0: Bila kau rindu baliklah bantalmu, gitu ya. Ya, ini cari dulu, Bu, salamnya buat siapa? Ini masih cari. Oke.
1: Salam ya.
0: Iya, silakan.
1: Salam sama Pak Banu ya, terima kasih kelingannya. Ada juga Pak Kit ya, ada juga Pak Mahmud, ada juga Bu Resmi, ada juga Pak Nyoman Dewantara. Ada juga Bu Manda ya.
0: Yeah.
1: Ada Bu Ari. Ada juga Mas Wawan ya. Ya, semuanya ada, Mbak ya.
0: Siap.
1: Terima kasih, selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih kembali. Selamat malam, terima kasih kembali buat Bu Kartini yang ada di kawasan Lingga. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. 24644 disapa lagi, Ruang Rindu, selamat malam. Baik, pendengar, di sapa lagi 24644, ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo.
0: Iya.
2: Ruang Rindu, selamat malam, Bu Eni.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Yang ada di Pasar Buleleng.
0: Oh, Mas Wawan kembali.
2: Iya.
0: Iya, lagunya apa?
2: Iya. Lagunya ini apa namanya?
0: Apa?
2: Dari saya aja lah, dari Bali.
0: Bye Bye Sayang.
2: Iya ada.
0: Ini lagunya lebih ke tahun 90-an.
2: Betul.
0: Iya, lebih ke kenangan.
2: Ya kalau gitu Bukit Hijau ya.
0: Bukit Hijau.
2: Iya.
0: Dari siapa lagunya?
2: Siapa namanya? Lupa.
0: Cobain ya. Coba ini cari dulu ya. Ya. Maksudnya Bukit Puncak Hijau ya, Yati Madasari ya.
2: Iya, iya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa, silakan.
2: Salamnya buat Bu Marwati ya,
0: Pak Darki.
2: Juga untuk Omang Lare ya, salam kenal. Ini saya pernah ke rumahnya Pak Darki, ini katanya dekat rumahnya itu ya. Juga untuk Pak Mahmud, Ibu Janura, Bu Kartini, Bu Kartika ya. Juga untuk Kak Gaul, Pak Nyoman Dirgantara, juga untuk siapa lagi nih? Oh ini ya, Bu Ari Semeru, Bu Yoli, Bu Eli, pokoknya semua-semuanya ya. Ini ada pantun buat Komang Lare.
0: Iya, silakan.
2: Burung Sulasi terbang ke angkasa, ambil tali kain ikat kedua kakinya. Ditinggal kekasih jangan putus asa, cari yang lain untuk penggantinya.
0: Siap, itu aja.
2: Pokoknya ke semua-semuanya yang belum saya kulik,
0: gitu
2: ya.
0: Nggih.
2: Ya untuk Mbak Eni.
0: Iya.
2: Selamat tugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Mas Wawan yang ada di Pasar Buleleng sana. Terima kasih sudah bergabung. Satu penelpon kali ini nih, siapa di WhatsApp dulu ya. Ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Inge Pak Madi.
3: Memo,
0: minta tolong volume radionya dikecilin sedikit Pak Madi inge. Oke, sudah. Lagunya apa, Pak Made?
3: Minta lagunya Kus Plus.
0: Kus Plus
3: Why
0: yang...
3: Do You Love Me?
0: Coba ini cari dulu ya. Kus Plus, Why Do You Love Me?
3: Ya. Oke, kirim ini. Salam dulu buat Pak Dr. Made Wiryase di Bandung dan Dek Reni di Banjarmasin. Sobat alumni 80 SMP 1 dan sahabat grup asik-asik happy. Salam rindu, terima kasih Mbak.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Madi Ribawe yang sudah bergabung di WhatsApp Mbak Mini. Terus untuk Ibu Made Sukreni di Banjarmasin, katanya kirim salam buat Pak Made Ribawa, Pak Dr. Wir, Arimbawa, Zumro, Dewi Charme, Dektar Ani Larasati, Yuliandini dan semua sahabat A80 SMP 1 Singaraja. Oke, untuk lagunya digabung dulu ya untuk Bu Made Sukareni yang ada di Banjarmasin sana. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, 3 orang menelpon sudah disapa. Nanti kalau ada waktu kembali ya, Eni bakal sapa lagi yang lainnya. Kali ini kita dengarkan dulu lagu dari Nia Daniati, Bila Kau Rindu Balikan Bantalmu, kemudian Jayanti Manasari, Bukit Puncak Hijau, dan lagunya Kus Plus juga yang Why Do You Love Me, buat pendengar Pro 1 semuanya yang masih bergabung bersama kami di 97,9 101,2 106,2 MHz dan juga di AM 1008 kHz ya. Serta Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di audio streaming di www.rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Jadi kapanpun dan dimanapun Anda selalu bisa mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia.

Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih ada waktu, Eni sapa lagi ya di 24644 yang bergabung. Ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, suara Ruang Berbagi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ketut Kapan Kaya, Mbak Eni.
0: Siapa?
1: Pak Ketut Kapan Kaya.
0: Pak Ketut Lacur.
1: Mau request lagu ya?
0: Iya, lagunya apa?
1: Apa namanya itu?
0: Apa?
1: Hati dan Cintamu.
0: Hati dan Cintamu miliknya dari siapa?
1: Tak tahu, kalau selalu tak tahu.
0: Hati Purwasih ya?
1: Ya, salam ya.
0: Iya, silakan.
1: Hati, ada juga Bawo ya.
0: Iya.
1: Rasakan. Ada
0: ya. Oke. Baik. Terima kasih kembali buat Pak Ketut Lacur di Kaliasem sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Satu penelpon lagi, Eni siapa ya? 24644 ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Sudah lama enggak naik.
0: Yang di mana ini ya?
2: Yang di selatan.
0: Di selatan, Bapak, aduh, kok lupa ya, di Pancasari Pak ya?
2: Tidak.
0: Hah?
2: Oh, yang di Pancasari kan AMD, Armada. Nah, ini dekat-dekat di sini, di tubuhnya itu.
0: Hah? Siapa ya? Bapak siapa ya?
2: AA.
0: Bapak AA?
2: Iya.
0: Oke, Bapak AA request lagu apa malam ini?
2: Kalau ada lagu Dingin ya.
0: Dingin miliknya dari siapa Pak?
2: Kalau nggak salah Titi Puspa itu siapa ya?
0: Lagunya Dingin di sini ada miliknya dari Titi DJ, Yuni Sara, Panbus, Rinto Harahap, Betaria Sonata.
2: Cewek.
0: Betaria Sonata?
2: Iya, pokoknya cewek.
0: Oh, yang penting cewek. Oke, siap. Ya, salamnya buat siapa Pak?
2: Salamnya. Kabak-kabak saya semuanya.
0: Nggih.
2: Ari BD, Ari ATC,

0: PBB ya. Pak Bambang.
1: Iya.
0: Oh, tidak pernah naik lagi. Ya itu salamnya.
1: Nih.
0: AMD Pak Armade juga. Ya, jadi itu teman-teman yang ya boleh dikatakan pertama ikut begini-beginian.
1: Nih.
0: Jadi salamnya supaya bisa muncul lagi.
1: Siap.
0: Ya.
1: Inggi, terima kasih kembali Pak AA sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak. Untuk Mbak Mini, mohon maaf gak bisa disapa Mbak Mini ya, karena waktunya udah mepet banget. Jadi mohon maaf gak bisa Eni sapa. Katanya kirim salam buat Mbak Yeni, Ayu Selayar, Mas Bandu, dan grup asik-asik. Salam sehat selalu buat Eni, makasih. Makasih juga pendengar Pro 1, terima kasih buat Anda semuanya yang sudah bergabung di 24644 dan juga di WhatsApp kami di 0811 3999790. Dan seperti biasa, nanti tepat pukul 23 kita akan ikuti siaran budaya dengan judul RJ Semara Usadi bagian 9A. Dan di menit ke-50 lepas dari pukul 23 kita juga akan ikuti rendungan malam dengan topik begawan kita bab 2 sloka 42. Jadi buat Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Ujaran sang puikan mulus saja buka kitu. Nemuang ane madan kera haiwan, nemuang ane madan jagat itu liu. Liu saja pengalang, lakar tepuk di dewek buka jani. Apa pun hidup ini dilemah pada itu di jagat sekala. Sing kejang manusun mekenah ane madan arah hayu. Erening liu ada tetujuan hidup liu ada tetua hidup ini digumine cintu sing jadelian tuah isin pakenahan isin sarira iya narawasang isin sarira sing jadelian pepanganan kin-kin pun panggide yang kukuh ange sarira ne ane nekekang pukudane ure tua ne lakar mo jalan tua ne lakar mo suwadar mo dini digumine ule tua ma le kuatan pangide yang isin ane keadaan niskala sing dadi mo lepasan do isin nisa sing yadelian masih tua sang yang sastra sesuluh ikang prabu kin-kin ben pedeng pauku dan pangnyak sida galang ian mulah kendar mengilakan pedeng yang sari lekaden gitu anak ngarawasang nah ketunan ini dewek buka jani sing lakar nyide yang ngisin mekejang muh do. Dot ngalih ke kini sengidang dot ngalih ke kita sengidang apa kaden ngerananya tu aja perjalanan hidup wet limo ane kerawasan ada wasana sangkane ngupone ane madan karmo nepukin ane madan pahala mejalan di titi ane melah sinah mentas elah jalan lantas di titi uga lagi le itu suboy dewek mekena-kena singin mecemplung ke tukat singin mecemplung ke panggung tuh ketunan pepinah tuh ketunan keuripan ni mekejang melakar ban kebelogan inak mulo kepetengan dening widya pangurus inah mekejang peteng peteng pitu waning liput ini perlu ngalih tetimang ini perlu ngalih kane madan pengerasa nyen ketunas nyen ane ketagen pang bisa ide waktu nguno dikeyang dot ngalih rurung banyak galang ane sesai ngemang sune, ane sesai ngemang damar si nato lakar ale. Dot ngalih rurung ane petang, ane jalan ang petang tu ale. Gitu ya ane rasa yang dewek buko janing.

Itu yang itu bukanya sangkan yang ada yang wantu. Ada yoi taru, ada sarwo satu. Tuan yang wantu pedepi dewek bukanya. Nyak, sehat lantas bukanya. Nyidang lakar melaksana. Nyidang lakar memunyi. Dasar ben panco satil. Lut, neneng udah bengong gitu. Udah sebat deh pikir. Suka ya pikir.

Aduh, rasa tanpa bayu hadi megening, garang dek pengayo bangun gede, banyak imputer yang gede lancar kan yo kalle.

saja buku gitu isine sing dadi lakar nyumungang pekenahan mula uling cerik lakali rago mau dasar jen tuangon dasar jani

mula mekejang hidup sat make wayang ngigel dinigel ana kapening dalange yani lawat lantas ane satuang ati ane nyumungang pukul dan luwer pemargan itu sang yang Wisnu gitu ya.

0: Do Sang Hyang Wisnu, Do Sang Hyang Brahma,
1: Ngangkana

0: Pang Pragat. Lingani do sang yang siwo menyelegan ke langit. Oh, lingani do sat mako.
1: Yang berah mo ngalih menek.

0: Landul.
1: Kayangan yan ni tuwar bakal.

0: gitu masih ban nginangan dewek ke segitu beli.
1: Oh.
0: Pangsing setato beli ngerausang dewek ke paling gede. Dewek ke paling rireh, dewek ke paling melah.
1: Mulut wah buku gitu, aneh ranang gitu. Sing ulian kena sama kejang.
0: Tung subuh ya. Mawinan yang mau jalan, Kang Wang, don oleh menek gen. Oleh tuun pangidongan ke Tanjung, kadang gitu.
1: Men ngelebang lantas darau, sing menek oleh.
0: Nak terus kelaleh, Ben. Yang mulu ya beli kal nunjuk layak kan, baru dah dinulih menek.
1: Begitu pengimo hidup,
0: Ben. Aja.
1: Sing dah disomong. Bos beli kan ngelah, mobil ngelah papat, motor ngelah daso.
0: Yang mulu saja ada aneh kal somong kan.
1: Wah, sing percaya.
0: Sing.
1: Mulu kupon beli.
0: Duh, beli kan kadang lah, toleh jumah cang kudong lah cang.
1: Apa orang?
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Nusantara.
0: Icing kan ada nangklai.
1: Keton.
0: Nak pegelah kan mas itu.
1: Ini duga sujan cuma beli sang yang duduh suwecau.
0: Sang yang duduh bataro?
1: Sih, sang yang duduh mah duduh.
0: Oh, tu sing sang yang tuduh ada tu,
1: ah? Padan tu,
0: sang yang bocor.
1: Bocor ada. Aduh, dewarat. Men kengkeng lantas bentu. Isinya ye nak sombong-sombong.
0: Ye nak sombong. Tu bakal ye nyeng kalian. Sewireh subong sap merasok itu nak. Ye nak alingsi-lingsi ngerausang. Yen meraso kapening deweke duwag, yen duwage bakat rasang, tu bedlo mo belong.
1: Bu?
0: Yen lacur kat rasang, makito ngalih gaya teko.
1: Ah.
0: Yen sugeh kat rasang, ngelah kat rasang, makito ngadap eh teko.
1: Pengraso kena tu.
0: Nah. Mawin tu bas meraso. Sebelah morleh ana raso ajak meraso.
1: Nah ada raso.
0: Ada raso.
1: Ada meraso.
0: Ada meraso.
1: Ane madan raso.
0: Ane raso tu benar hasil jati. Bisa sih ngerasang suwecan widi. Yen ketuang timpalnya yo meraso patuh ken rago. Tu ngelah raso. Yen meraso tu bone bongan ne bong-bong ne sombong.
1: Sing ne meraso lung.
0: Hah?
1: Sing ne meraso lung.
0: Tu semaro meraso kan tu maro kone-kone gitu.
1: Gas ni man gede lawak. Aing jan.
0: Hah?
1: Meraso anu, meraso anu.
0: Tu meraso uyah. Maro ra meraso kan uyah, bos kan uyah tu.
1: Wih. Tipis bedane tu.
0: Meraso lalah maro meraso kan beli lalah. Bos sekan tabio ne bisa mico to.
1: Bukit.
0: Nah.
1: Kegen carane tu.
0: Raso ane ale.
1: Nah yen timpal sakit, milu sakit.
0: Hah?
1: Pasang sakit.
0: Bukit. Nah.
1: Lihat ya gitu.
0: Yen tepuk timpal yang ngeling.
1: Milu ngeling.
0: Do barang ngeling. Batak nang mesebang jengis barang. Yen diap nak ngeling beli kedek orang beli nyajet.
1: Tepuk timpal nyuling, milu nyuling.
0: Hah?
1: Tepuk timpal nyuling, milu nyuling.
0: Api saya milu nyuling, batak mendingan tu. Bawa rago ikut adaan itu.
1: Ih, kan ngelik mau bunyi.
0: Saya usang pedang kan beli.
1: Baru. Ini tadi ben.
0: Hah?
1: Do rasa yang gede ke?
0: Benar.
1: Banteng kan beli. Aduh.
0: Sing tadi ngudiang hidup acepok gedang-gedang.
1: Nak gogodan hidup ada.
0: Onyang
1: manusia patuh cara adi. Okay. Yang beli ya deman beli ya pasti bobongan. Pasti aneh ngerenya ngelah pang jegeng, pang sugih, pang mewangsa. Elah ngalih pengaruh. Dot tadi pemimpin elah tu. Gres kita mau kita macam Allah ban.
0: Ulian mau wibawa. Ulian ngelah.
1: Sing tu ne, alih jani digumi.
0: Nah dah di jo masih. Kalau nak mekejang, sing dah diperagat ban kok itu ban pipis.
1: Ken-ken, sing peragat mekejang, sing peragat ban pipis.
0: Ado jo no majenan ken pipis.
1: Ado majen pipis. Apa tu?
0: Raos maji.
1: Bil?
0: Tuh mau
1: majen. Raos maji?
0: Ah?
1: Maji?
0: Maji.
1: Oh, sing maji.
0: Nah.
1: Raos maji.
0: Raos maji. Majenan raos kan pipis.
1: Eh.
0: Mau ya di Aston beli ngelah pipis. Liu beli ngelah pipis. Ke warung, ke toko beli ngabo pipis dong raos nyen ngemang barang.
1: Ih. Raos tuh maji.
0: Ya di Aston cang sing ngabo pipis ulian ngeraos cang wiso. Jero dagang ijen jadi tiang anggah aja bos benjang kel tahu.
1: Dong bandar satu wong ngangah.
0: Kau
1: maji satu wong
0: ngangah. Maji neng ngangah pedangkan memalik.
1: Besekan beli jag grass gitu dengan daun ceret belanja usang bes. Jag dewa ratu perjanin ngamu rasin apa bang barang?
0: Oh gitu.
1: Dewa ratu mesti ada ras mesti pasti ngangah.
0: Tuh mana sing lah pipis ngeraos ya nak mal mas itu.
1: Raos mal.
0: Mal.
1: Benar. Adi mas.
0: Wajan. Mau enang irago pang bisa aja nih.
1: Bisa aja nih.
0: Ngejang raos nae.
1: No gitu. Ane no. Madan ngejang raos pang bisa.
0: No.
1: Mana tu ane madan tato susila,
0: sajo.
1: Tato cara, tato titi
0: sudah. Patok yang cawe irago jado dani dini digumi sih ketu beli.
1: Kegen.
0: Mau kejang ngajak ke perintah.
1: Men?
0: Nyen sih kena perintah.
1: Imbon itu.
0: Benar.
1: Contohnya,
0: cang kena perintah bisa beli merintah cang beli kena perintahnya merintah.
1: Ini merintah.
0: Ido naki agung masuk perintahnya merintah.
1: Ini merintah.
0: Panyakan merintah.
1: Oh, weh, lantang tadi, no. Lantang adi pepinadi.
0: Nojak kayang ido perano ke perintah.
1: Weh,
0: ingken
1: tugas ido perano berat.
0: Dengan
1: nginter yadnya nginter sang yang weda meraga widi sak maka sastra anem babah ngida digumi bani ngurang merintah ada perano
0: nyin sing bani merintah perano
1: telu wadah
0: perano cang gene ngemerintah hidup perano
1: perano para wano perano liu kete itu ini perano ini gitu
0: perano
1: apa tuh
0: cang merintah gene
1: wih agam ya
0: wow
1: awak teki aku pak ngawang punya teki
0: api tawang cang iban cang nisto buktinya cang bo gentlon cang ke griyo
1: ingin
0: nangkil cang ke griyo kada griyo matur cang
1: ingin matur ke situ
0: aratu perando maling tiga rahino titiang winter ngodalan ring merajaan titiang
1: men
0: ledang ratu lungo muput karyan titiang gitu cang matur
1: Ken garis bawahnya merintah itu.
0: Tuh memerintah kalau merintah dengan halus.
1: Wanin ya weh.
0: Ken. Merintah ada itu. Dojok ido perano. Gene ido bertaruh di dalam cang merintah.
1: Tuh. Cang yang siwo dewa dalam.
0: Tuh.
1: Yen Raja Pati Durga tu.
0: Tau. Jero mendeso jumah merintah ido bertaruh di dalam.
1: Ken atur ke sebuah.
0: Ken makis ke segara.
1: Men?
0: Satu ke 10 jam putus. Durus makin margi. Buat taruh di dalam menek di truk.
1: Jam panah dan itu. Jam pelawatan itu. Itu merupa apa
0: dan itu. Jam mungah aja itu dosen nolak.
1: Deleman itu menek. Ah cepat betal.
0: Kawinan mekejang aja dari perintah. Sewireh so, dari pelayan.
1: Pelayan. Ya ni do perando pelayan.
0: Pelayan umat. Ya ni do nak yagung pelayan rakyat.
1: Waduh.
0: Ya ni kurang membeli pelayan beli.
1: Ada.
0: Oh nyang dari pelayan.
1: Pelayan.
0: Pelayan tu dana pengayah.
1: Po tongos melayan tongos nak melayani.
0: Po tu tongos.
1: Tongos.
0: Pelayan. Tongos ngelayan.
1: Layan. Ne layan.
0: Oh.
1: Apa?
0: No tidak.
1: Layan.
0: Awang.
1: Pemisi lain. Adis. Di maro resok kan situ. Rawas adi mulus aja gitu. mekejang nak ngalihannya kerosang utama panjing nah. Sesomong mekejang nak ngalih tu mekejang nak pasti metanyung di majalan ni
0: mawenan nuwak mekejang dadwo beli
1: apa tu
0: sekalo kelawan ni sekalo
1: sekalane
0: di sekalo irago di ni ada di pelemahan ni apa jangan diseng tawang matakon segitu di pelemahan ni
1: nah.
0: Yang sing kenoban unasi jo,
1: kondis kalau,
0: dojo kan, yang aso ada keributan jumah kan apa dike? Yang sing nepukan titik temu, bisa nak nunasan ke bas, gitu nak ke? Apo yo kerana tiang kene jumah? Oh, sekalau ni sekalau menjalan.
1: Tugas menjujak ini rumah mana kena sekalau panmu gas ni.
0: Tu anak sekalau kelawan ni sekalau.
1: Dengar hotok mana menjujak ya tim nyamu langsung ya kena ke panmu tetap.
0: Dojo menjujak itu. Gene kuluk panak cang hilang cuma.
1: Kenapa itu?
0: Kuluk sayang. Aduh dong monel. Perjalanan kita gitu.
1: Kuluk apa monel? Cewek lah monel.
0: Mok enak sayang ya kadang ya. Ganteng kuluk itu yen keng-keng kadang dok ado nak nyuang apa nak nyokot apa melaut hilang nang beli
1: begitu
0: ngeleng jadi jual yang cang kuluk
1: ngeleng kuluk apa
0: panas itu pas hilang kuluk kesayangannya dijual yang jani nunas cang
1: gini laku
0: ke jeru balian
1: no.
0: Nunas nunas yang dibas pipis
1: man nunas itu man nunas itu
0: man takut
1: ingin bawas itu
0: apa bakal di balian berpikir cang
1: wih
0: takono nunasan apa kehilangan apa orang yang orang kehilangan kuluk orang meremehan balian
1: oh gitu
0: mau yang sing matur gitu ternyata ada gue kehilangan kuluk
1: kuluk mau gak sih
0: apa dia tuh sing mal nak sayang
1: oh, sayang orang nah
0: benar terpaksa ya cang jiru balian gitu. Tiang nunasan yang dijo ya makin wenten kehilangan di tiang gitu mas pipes gitu lah cang ton kuluk tiang
1: ngin tedun gas unak nomor kuda tedun gas tuh unak nomor kuda gas tuh tedun
0: aduh
1: biasa nak unak nomor kuda ini kompi aja tuh segitunya
0: iya ini dasar aku serado percaya
1: oh serado lah tuh
0: nah yang subuh percaya
1: yang bas-basnya tuh ada kuluk mesti ke meleluasan
0: iya bisa nak kehilangan pes 500 rupiah nunasan bisa ngedak sino jus lai tali malah ngedak sino pada akan kehilangan pipis
1: nak gugup ini itu
0: nak pang nunggu perjalanan sekalo di sekalo rago singidang mecahkan masalah ya serahan ring itu
1: aden dasar ben serado
0: nah penunasi cowa ratu bataro mang doi ratu ngiwang patutang kadang gitu. Mau yang mulo tiang iwang, pangeratu ngiwangang.
1: Yang matutang.
0: Yang mulo patut pangeratu matutang gitu.
1: Dewa ratu.
0: Yang wenten yo bapan tiange ane nomor lu pangipun patutan.
1: Ah, tumi mukem.
0: Mau ini rago mau cang rawasang busan rago sing dadi sombong di atas langit ada langit di bawah tanah nuado tanah
1: yang meneang sabtu loko yang menunang pasti petalo
0: apa sih rago artin
1: tepung kebar
0: sajo
1: nyak kayu nido duko jak linu secepok puting beliung kejang kebar angkan sajo buku menyinadi maro kekuangan ni manusia kekuangan jana pada ngualiang kenis kalau mesano ben sesidan sidan
0: sajo
1: oh.
0: Aturang bakti yang suboi rago bakti madasar ben serado mirip bencang teh kengkian jauh kenahi bonak buning itu
1: sing dadi memaksa awak ketunan ngelah berdek pangenuat itu ngane ngelah liu
0: saja
1: ngelah liu aban-abannya ceni
0: mau ini lagu caro gendengan sesai beli
1: kengkian tuh
0: hidup pemulau caro canting camplung tuh
1: canting camplung
0: cantingane paling cenik gitu tuh wadah nu mulau cenik hijau silau mana muntuh
1: Omen camplung.
0: Benar. Meh-meh kan ada kecoran pancorannya gede. Bisa nih yang mau dicamplung, ben lain kan itu kepancorannya.
1: Kalau sing tadi, mada somong.
0: Nah.
1: Beh, dia ratu. Nih,
0: mawinan bakal caroi made itu nak
1: kulian
0: sang rago deh
1: kulian kegamar nepuin ke kini
0: aja
1: angkal benah-benah ban ini ada gambar apa di margo do toli ada nak lewat negak yang montor sakit ada
0: do toli selesai ini ketuang beli sih apa ya gunaan mato apa ya gunaan bibe
1: biar pakin rio ayas
0: mulakku. Iya gunan mato mulu bakal noleh-noleh ne luwung-luwung gitu. Yen mulu kelsing dah dianggon dona asuk no dipikiran ne.
1: Akane pang saruban. Kacau selama mak. Saruane noleh beli hege sang. Apa be?
0: Tujuh sekar aja noleh kan bisa mak kacau bro.
1: Tuh yang kemarin tegak
0: enak elingsir kan sing gitu.
1: Kuang pepinah ya, ada wane akal takut ini.
0: Nah.
1: Dan ini.
0: Jero dukuh.
1: Jero.
0: Ane mau pesengan.
1: Nyentuh.
0: Dan ini jero dukuh purno.
1: Jiwo. Purno cita. Purno.
0: Purno. Boja.
1: Sempurna.
0: Sempurna.
1: Cita.
0: Pekayon mana.
1: Dini tongos. Ngalih kesempurnaan.
0: Benar.
1: Poin pedang kini dini tongos ya.
0: Sajo.
1: Nang tunas.
0: Tanya.

0: Atuh, atuh mana? Mau kayak narko.
1: Wah, lihat dalam lihat bom pedih bahasa beli yang berbarak mata wah.
0: Tuh,
1: asal sebat. Kalau ngeleng beli kewah. Duga seni Allah pun bisu ya mata. Dia bekelnya ni kewah bisu ya mata. Apa orang nang dah dah?
0: Kita, bukidan lah tu.
1: Oh tu kita ya.
0: Bukidan seni tu buat terus bersuang ya mata. Jadi kewah ngeleh ben.
1: Cuma ngeleng.
0: Kecuali mata apa bersuangnya ni?
1: Benar ni, oh kelasa gendane benda ni. Udah semerdawa
0: dah. Bang Donyen, iya cat mako irago nemer nemeran kau.
1: Sing tadi.
0: Boh sing ado ido nak lingsir baninya lagu kene ngawang-awang yen rauh nyindane batak nang bisa matur ramatro atau pangno kanti terus duke anu pangkudo joan matur pamonto duke anu ngenah san belog
1: oh maka awen ini pedukuan nanam na sarwasari ane mi pangnya saja mi bo tongos sedini uleng dibungo malu apa ben
0: beli kan sebuah macihno to
1: Cina,
0: uleng maro beli ngomong je kemang rampe kan ada cang. Kalau kemang rampe bawa bulan,
1: wah sanat beli, sanat,
0: oh.
1: sanat di tebawa.
0: Nakil.
1: Oh, matur biasa lemes biasa matur, nunas biasa ya nunas klaponyo, taluh kan. Bang medal medal bang meciri
0: singgih suger titiang jeru mekadi mekeliling sir dari kiring pedukuhan puniki titiang parek kan sampun saking itu nih nyantos dari kiring jaboan durus medal

0: Kok purna cita nadan kanawane mapuan kareng kanawang alop-alop maring jabe lengnya.
1: Bawikan anak yang dane beli Yin mirip bado kuluk dijabo.
0: Kaden ngin gerengang gerenggong ngajak dadu ni parekan pun teu kartalo.
1: Titiang titiang makala lingsir.
2: Rengang gerengeng dengak dengo. Kau kau.
1: Sing patuh tuh.
2: Sing patuh tuh. Sing. Ngelen tuh.
1: Ngelen. Dengak, dengok.
2: Dengak, dengok.
1: Kejat, kejit. Kejat tuh tau ah.
2: Iya, ingin kejat. Kejat, kejat. Nah, peragoyan puwikan.
1: Nah.
0: Nak, nak, kengkin, nak, kengkin, dadi.
1: Oh, titiang.
0: Bano gato teku main angkilin bapu nak kengkin pesayu ning.
2: Kemudian tangkil kape ning bapu semangat ning itu bos dane
1: nak kengken len ket bencang nampi
2: kengken tuh
1: nak kengken nih len nampi nak sundro apa nak menak.

0: ditiang, ditiang ganan duwe.
1: Kejelak ya tangkil mai kafe neng bapo. Ada waktu, ada waktu, ada galah mirip bakal ajak bapo ngerembuk. Aduh, uling pidan kaden supo bahan bapo. Dengak, dengok, lengak, lengok ke didiang.
0: Mina dong, lengak.
1: Amam, rasuatin bapu nining. Yeh, jeknya teku ngajak dadu.
2: Mekali lingsir, dengak, dengok. Mana titiang, rau, bakcang, kelat, kelit.
0: Monyang mau pulang-pulang dulu ini. Saya dikit-dikit ini.
2: Nah, beli masa gitu. Beli titik yang klingkang klingkung.
0: Titik yang berharap beril di dunia itu.
2: Ah, berharap beri. Apaan gitu.
1: Dong pantas ngajak dadung gua kejengat, kejengit nih. Tangkil dini diapan bapo nih. Gak negak negak melunding negak.
2: Beli titik yang gen kejengat, kejengit.
0: Oh, tuh,
2: titik yang mak kita kita.
0: Jek menyamut. Mau tangkih gede rin tak itu tuh. Ditiang, ditiang.
2: Ditiang kemulan ku manti tangkil.
0: Pajang tangkil. Wendan kalah mungkin, wendan kalah.
1: Tuh, uling pidan bahan bapu ngajap, ngajap idewo, ngajak dadewo. Aduh.
0: Ah, kena apa tau? Dane merangkap tuh.
2: Oke.
0: Dane pinake guru. Di ados lah galah waktu eh. Dane ngelungan nih mas. Makan ada waktu nih lakarnya tuh gitu dan.
1: Peh. Sawireh mapan. Sang poragean dukuh medwi jati. Ngelaksana ngelo ke palu sarayo. Ngemargiang muputang sekancan upo karo anit atur tekening paru itu dani ni ajak mekejang pinake guru loke anituna sine pewarah-warah tekening paru sisi ajak mekejang singnya gitu mirip tuning
2: inggit sapunika sampun sane kemargiang ngantuk jero kewentenan muput sampun titiang sane serahino ngiring sarang
0: iyan-iyan titiang ampura niki reduku yang titiang dados melingih masih niki apa daneng mauseng duwi jating lo kopalo serayo siro dan dados melingih niki jano padon unang melingih niki
1: ngendugin padot tadi punya kesempatan bakal meninggal.
0: Nah, ini yang bos dunia ini, bu.
2: Tiang ente, tiang sampun, tiang sampun, jero.
0: Apa sampun?
2: Atenek kan bom meninggal, cang.
0: Lai,
1: Dewi Jati, sakewalu ger-ger, apa ngebener, apa ngejangkep.
2: Makin dumun. Dados sang sane modwi jati punika ke bos molinge. Napi sane linge hinga.
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.
0: Nah, pipor syaratnya berdua jadi penggedal lagi dukun. Akhirnya syaratnya berdua jadi makinin tuh dia
1: yang
0: melajir.
1: Yang pateng lingih mapan subuh ngelingih kang wedo. Tuh saja yang tuh bakat satuan. Lantang jadi jenin.
2: Terus gitu. Oke jadi dukun. Makin dia yang kemelat nunas aja.
1: Ni ada buat ane bakal satuang cening ngajak dadewo. Ada tuwi-tua ane dot bakal remogang bapu ngajak dadewo. Di ngehang ning yang merasa nyereneng mirip selokan bapu. Dia jangan kuat ingal.
2: Nah,
0: namang seloko.
2: Namang
0: apa tuh?
2: Tuh seloko.
0: Nangis nyerempet gitu.
2: Kikin tuh
1: bangsing lantak sesai bakat sambat jawat irage memanter, jawat irage nyeloko. Tawang sesai bakat samat artine sing tawang. Neng jane go nyak ngajak daduo mapan ado bayun cening ngajak daduo bakal melinge.
0: Iye nika sampun
1: dadi ne remoge malu ngajak daduo.
0: Lah didiam gre pensiun mana kan melinge.
2: Nah nah beli idap nasi kita beli yen beli
0: waktu ini kalau
2: yen beli bos agak melinge gitu kan pecan kan beli
0: merubah lado mah rio gitu mas
2: rio jadi ladne beli wayan
0: bisa kan beli harus ada
1: amariaran amari wosane.
2: Nah. Oh.
0: Amari weso.
1: Amari weso.
2: Titi anak menyamot uga lah kan ipun ya di Aston ampun melingge ten.
0: Nah, iya. Bang beli belum melingge, beli belum melingge.
2: Sehat orang gua menyamot tuh menyamot tugalan biar beli belum melingge, biasa aja ngomong.
0: Kalau si Sio di Aston ngelakal nih, gimana pun yang ngedan.
2: Hmm?
0: Si Sio dengan murah dengan lah.
2: Nyerin banyak SPP.
1: Kewajiban Suwodarmo yang sing pilih bahan bapu jening dipet parade mulai kewajiban nirago bakal medwi jati awene ngado sinang askaro dugas upacaro pungabenan itu yang sing pilih bahan bapu saat maka subolang mangpo dwi jatian
0: tuh sing resap tuh beli sing resap
2: tuh kan bensin sing tau
0: pengangas pengangas karo nika apa
2: pengangas karo pengangas kan tau bang
0: penyucian aja ya penyucian penyucian diri itu sama nika ya
1: nah ini kalau ada bayun cening kelingah mirip selokan bapone yang saya kecok ketutup bapone
2: tetap bapone mawena titiang tangkil tuh sangkanang titiang melot miragiang napi sampun muat cakepan
0: pun ampun
1: diangkep
0: nah wadaran lu kita wadaran pun wadaran
1: ngayu wadih asuh wadih.
2: Oh, mana tahu angcang bedi? Dayu wordi gitu.
0: Ayu. Weh, pecinta kangantang.
1: Wordi poratnya suka seriam.

0: lebih.
1: Aku artinya tau.
0: Sayu wakti.
1: Tangsing orang ayu wardi asa wardi geng.
2: Diketai wardi.
1: Ngarah muntuk ini gak buka baju. Panas.
0: Bian kentanan yang sepisanan tan sido titiang indayang kentan kate-kate kan.
1: Ayu.
0: Ayu.
1: Wardi iaso. Wardi ayu.
0: Ayu. Ayu iaso. Ayu wardi.
1: Iaso.
0: Iaso.
1: Aduh. Ayu wardi.
0: Oh,
1: ayu wardi. Hilang ya.
2: Ada sengat dia meloma nih kim.
1: Wardi paratnya. Suka.
0: Suka.
1: Seriam.
0: Ampun jangkep.
1: Ayu, iaso,
0: iaso,
1: paratnyo,
0: suko,
1: serimit, seri, marolo limo, darmo, sentano,
2: darmo di laduo,
1: darmo eh, darmo, sentano,
0: sentano,
1: waradi asjo, santute sabto, wardayo, popitu. Ayu, iaso,
0: iaso,
1: paratnyo,
0: suko,
1: seri,
0: darmo,
1: darmo,
0: sentano,
1: popitu,
0: ane
1: pajang alih jenuh jening, pianak papo,
2: muajen bersasti dan
1: ayu,
0: jegeg,
1: bang umur panjang,
0: oh, panjang,
2: cek cara godoh nyamblok
1: kan orden kerdi yo
0: kan mana sih yang kasar nak madan ayu jegek kinten
1: ayu lunak si cepang diraga dirga yusuf panjang umur
0: panjang umur
1: iya so ne pang wardi panglah diraga jasa
0: iya oh iya
1: lena antek neng itu paratnyo ne pang wardi
0: paratnyo niku
1: lah kira-kira kebijaksanaan ya nak duwak tonen pasti kebijaksana
0: yen sampun bijaksana
1: pasti ke suba bakal duwak jani maro lantas nincap ke suka
0: suka
1: demen abang setate ngemangukang demen
0: man
1: seri ini apa ngewerdo kemuliaan dini dijaga ti jeneng darmo darmawan ane paling ngebin besik sentano apang irage berketurunan pepitu sabda wardine ane bakal aja pangirage wajak mekeja mengerti
2: durung
1: ah. Amun tu jelas bapu ni.
0: Amun tu jek mau kudos kenen dan ni.
2: Kalau mau kudos,
0: saya ngerti. Ayu wardi.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Om Ajnamastu Namo Siddham. Pendengar sekalian, khususnya umat sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan Hyang Widiwasa dalam meniti kehidupan, agar kita mampu menjalankan kehidupan ini seindah bait-bait suci dalam kitab Bhagavad Gita, serta senantiasa eling tentunya akan dharma dan swadharma kita masing-masing sebagai umat beragama, agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dharma dimanapun kita berada. Umat sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini, terlebih dahulu saya akan membacakan satu bait sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 2 sloka 42 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya, orang yang kekurangan pengetahuan sangat terikat pada kata-kata kiasan dari Weda yang menganjurkan berbagai kegiatan yang dimaksudkan untuk membuahkan pahala agar dapat naik tingkat sampai ke planet-planet surga. Kelahiran yang baik sebagai hasilnya kekuatan dan sebagainya. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Singaraja yang terkasih, rakyat umum tidak begitu cerdas, dan oleh karena kebodohan, mereka paling terikat pada kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil ataupun pahala yang dianjurkan dalam bagian-bagian daripada karma kanda daripada Weda. Mereka tidak menginginkan sesuatu pun selain usul-usul kepuasan indra-indra untuk menikmati hidup surga ini. Tempat anggur dan wanita tersedia, serta kekayaan material terdapat di mana-mana. Nah, dalam Weda, banyak korban suci dianjurkan untuk naik tingkat sampai ke planet-planet surga. Khususnya korban-korban Jyotisa. Sebenarnya, dinyatakan bahwa siapapun yang ingin naik tingkat sampai kepada planet surga harus melakukan korban-korban suci tersebut. Dan orang yang kurang berpengetahuan menganggap inilah seluruh maksud daripada pengetahuan Weda. Sulit sekali bagi orang yang kurang berpengetahuan ataupun berpengalaman. Seperti itu malah mantap dalam perbuatan dan tidak mantap dalam kesadaran Tuhan. Seperti halnya orang bodoh tertarik pada bunga-bunga dari pohon-pohon yang beracun tanpa mengetahui akibat rasa tertarik seperti itu. Begitu pula orang yang belum dibebaskan dari kebodohan, maka ia akan tertarik pada kekayaan di surga dan menikmati indra-indra kekayaan tersebut. Nah, umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Singaraja yang budiman, demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara Renungan Dharma yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat Sedharma. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi,

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Yang mengudara melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singa Raja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Remaja Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 dari Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya Irna untuk hari Rabu 3 Juni 2026. Dan sebelum kami akan ajak Anda menuju RRI dan pasar untuk mengikuti Mutiara Pagi bersama Indah Widyasari dengan narasumber Niluh Ayu Badru Purwaningsih SVH yang akan membahas topik implementasi ekoteologi dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Ada baiknya Anda mendengarkan renungan Dharma yang diisi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Pagi hari ini akan membahas topik Menau Dharma Sastra Bab 5 Sloka 36. Dan pukul 6 nanti setelah Mutiara Pagi dari RRI dan Pasar, kami akan ajak Anda umat Hindu Sedharma untuk sama-sama mengaturkan Puja Trisanje. Dan saya akan kembali untuk Anda menyampaikan Warta Pagi. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Saudara umat sedharma pendengar yang berbahagia, puja pengastuti dan angayu bahagia senantiasa kita panjatkan kehadirat yang widiwasa atau yang paramakawi. Karena tentunya atas asungkerta warenugrahnya, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Umat sedharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenung sejenak, untuk memahami, menghayati, serta melaksanakannya nanti tentang ayat-ayat Tuhan yang tertuang dalam Menawa Dharma Sastra bab 5 sloka 36 yang berbunyi sebagai berikut.

0: Artinya, seorang Brahmana tidak boleh sama sekali menyantap daging binatang yang sama sekali tidak disucikan dengan mantra-mantra. Tetapi taat pada hukum dahulu kala, ia boleh menyantapnya disucikan oleh ucapan-ucapan Weda.
1: Ini menjelaskan perbedaan antara larangan umum dan pengecualian ritual dalam Dharma, khususnya bagi seorang Brahmana. Pernyataan tidak boleh sama sekali menyantap daging binatang yang tidak disucikan dengan mantra-mantra menegaskan bahwa Brahmana memiliki standar kesucian tertinggi. Konsumsi daging biasa yang tanpa ritual dianggap najis secara spiritual. Tindakan tersebut melanggar prinsip saucha atau kesucian. Artinya bukan dagingnya yang mutlak salah, tetapi daging yang tidak melalui proses sakral, makna disucikan oleh ucapan-ucapan Weda. Artinya binatang tersebut dipersembahkan melalui yadnya, disertai mantra-mantra Weda yang benar. Pembunuhan tidak dipandang sebagai kekerasan duniawi, melainkan bagian dari ritus kosmis. Ajaran ini menekankan bahwa Brahmana tidak hidup untuk selera pribadi. Setiap tindakan harus berada dalam kerangka yadnya. Mantra dan ketaatan pada tradisi suci adalah faktor penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan. Jadi ini adalah bahwa seorang Brahmana dilarang menyantap daging dalam konteks duniawi, tetapi diperbolehkan dalam konteks ritual yang sah menurut Weda. Dengan demikian, kesucian bukan ditentukan oleh objek, melainkan oleh proses sakral dan ketaatan pada hukum Weda. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata kami haturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setiap

Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara,

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di Denpasar pagi ini, pendengar Pro 1, dalam acara Denpasar pagi ini. Dan kami beranjak ke program Mutiara Pagi bersama dengan Kementerian Agama Kota Denpasar. Mutiara Pagi hari ini juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja. Kami akan membahas tentang implementasi ekoteologi dalam menjaga keseimbangan alam semesta bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di Studio Pro 1, yang kami langsung perkenalkan, Nilo Ayu Badra Purwaningsih S.Phil.H, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Om Swastiastu, Mbak Ayu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi penapi gatra niki, Mbak Ayu Badra.
1: Astungkaro becek, walaupun di jalan dingin sekali. Ingin ya, Mbak Dayu.
0: Ingi, semoga kita dalam keadaan yang sehat nggih, Mbak Ayu Badra.
1: Ya, astungkaro. Ingi,
0: karena kelebihan panas jelek, kelebihan dingin juga jelek kan
1: tadi.
0: Ingi, dan kondisi alam kita sekarang memang dipengaruhi oleh banyak hal niki, dan sekaligus juga sapunapi dari perspektif keagamaan kenten nggih, implementasi ekoteologi untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Niki bisa langsung disampaikan Mbak Ayu Badra seperti napi penjelasannya.
1: Oke, baik, terima kasih sebelumnya Mbak Dayu. Pendengar RRI dimanapun berada, kembali lagi bersama saya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Dayu bahwa saya adalah Ayu Badra, penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Nah, topik kita pada pagi hari ini adalah implementasi ekoteologi dalam menjaga pelestarian alam semesta. Nah, lalu mungkin kita harus ketahui terlebih dahulu bahwa ekoteologi itu adalah salah satu asta protas atau salah satu dari 8 program prioritas Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, di mana ekoteologi ini suatu upaya untuk menguatkan kembali nilai-nilai luhur dalam setiap ajaran agama yang menekankan pentingnya merawat bumi, melestarikan lingkungan, dan juga menjaga keseimbangan alam. Hal itu sebagai bagian dari tanggung jawab kita selaku umat beragama. Nah, kalau dalam ajaran Hindu, nah tentu alam semesta itu tidak dipandang sebagai benda mati yang bisa kita eksploitasi sesuka hati. Nah, melainkan dalam ajaran agama Hindu, alam semesta itu sebagai manifestasi Tuhan yang tentunya harus kita hormati, harus dijaga, dan juga harus dilestarikan. Karena dalam agama Hindu percaya bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki percikan terkecil dari Tuhan, tidak terkecuali pun terhadap tumbuhan. Nah, dalam kitab suci agama Hindu yakni Bhagavad Gita Adiyaya 15 Sloka 7 itu menyatakan bahwa Mamai Wamso Jiwa Loke Jiwa Buta Sanatanah, yang artinya makhluk hidup di dunia ini adalah bagian dariku sebagai atma yang kekal. Nah, jadi setiap makhluk hidup yang ada di alam semesta tentunya memiliki percikan terkecil dari Tuhan untuk mereka dapat hidup. Nah, kalau dalam manusia itu percikan terkecil dari Tuhan itu disebut jiwatman. Kemudian kalau pada hewan itu disebut janggama, dan pada tumbuhan pun terdapat yang disebut stawara. Nah, jadi meskipun tumbuhan itu tidak dapat berbicara dan tidak dapat berpikir karena hanya memiliki eka pramana, tetapi juga memiliki percikan terkecil dari Tuhan yang disebut stawara itu tadi. Nah, maka dari itu kita dalam agama Hindu itu tidak menganggap alam semesta itu hanya sebagai benda mati, tapi manifestasi Tuhan yang perlu kita jaga, yang perlu kita lestarikan. Nah, kemudian ekoteologi Hindu. Ekoteologi Hindu itu adalah sebuah pemahaman teologis yang menempatkan alam semesta sebagai bagian dari manifestasi Tuhan. Jadi segala unsur alam semesta, baik itu seperti gunung, sungai, lautan, hutan, dan sebagainya, itu dipandang memiliki nilai kesucian dan menjadi bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai umat manusia, kita sebagai manusia tentu tidak dapat hidup sendiri, tidak dapat hidup hanya dengan sesama manusia saja, tetapi perlu bantuan dari makhluk lainnya seperti tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Nah, maka dari itu penting sekali kita bisa menghargai tumbuh-tumbuhan. Nah, terkait dengan ekoteologi Hindu tadi, ekoteologi yang digagas oleh Bapak Menteri Agama, sebenarnya dalam agama Hindu itu jauh sebelum itu sudah memiliki berbagai ajaran yang menjadi landasan atau bisa dikatakan menjadi pondasi dari ekoteologi tersebut. Nah, salah satunya yang kita mungkin sudah sering dengar dan kita ketahui bersama, yakni Trihita Karana. Jadi tiga penyebab kebahagiaan, di mana ada pariangan, pawongan, dan salah satunya ada palemahan. Nah, pariangan sendiri itu adalah menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dan pawongan menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Dan yang tentu erat kaitannya dengan ekoteologi ini adalah palemahan, yakni menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan atau alam sekitar. Nah, jadi dalam agama Hindu sendiri ada ajaran yang mengajarkan kita bahwa kita perlu loh menjaga hubungan yang harmonis dengan alam semesta. Kita perlu menjaga alam semesta itu, kita melestarikannya untuk kehidupan kita, untuk kebaikan umat manusia itu sendiri. Nah, dengan kita menjalankan tiga konsep tadi, mengajarkan bahwa kesejahteraan hidup hanya dapat tercapai ketika kita bisa menjaga hubungan harmonis dengan ketiga hal tadi, dengan Tuhan, dengan manusia, dan dengan alam semesta. Nah, selain itu juga dalam agama Hindu kita mengenal konsep ajaran Tatwam Asi. Mungkin singkatnya itu, aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Nah, hal tersebut tidak terbatas hanya pada manusia saja, tidak terbatas hanya pada bagaimana kita memperlakukan manusia, tetapi juga sangat luas dan mencangkup bagaimana kita memperlakukan makhluk lainnya, baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Jadi dengan dasar tersebut kita menyadari bahwa alam semesta atau tumbuh-tumbuhan, baik itu hewan, itu juga bagian dari kita. Jadi ketika kita memperlakukan hewan, memperlakukan tumbuh-tumbuhan dengan tidak baik, itu akan bertimbal balik ke kita. Nah, contoh kecil ketika kita mengeksploitasi tumbuh-tumbuhan secara berlebihan, kita menebang pohon sembarangan, kita menebang pohon secara besar-besaran. Nah, itu dampaknya akan kembali lagi kepada kita. Ketika alam mulai tidak bersahabat, maka kita juga yang akan menderita seperti itu. Nah, jadi konsep Tatwam Asi itu tidak terbatas sebatas kita sebagai manusia memperlakukan manusia lainnya, tetapi juga mencakup bagaimana kita memperlakukan makhluk hidup lainnya, baik itu hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, ada juga konsep yang kita kenal ahimsa, yakni tidak melakukan kekerasan. Sama seperti Tatwam Asi, tidak melakukan kekerasan ini tidak hanya terbatas kepada manusia saja, tetapi juga kepada makhluk hidup lainnya. Jadi kita diharapkan tidak melakukan kekerasan kepada hewan, tidak menyiksa tumbuh-tumbuhan. Nah, hal itu yang menjadi dasar bagi kita untuk melaksanakan atau menerapkan ekoteologi itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana sih implementasi ekoteologi Hindu gitu dalam menjaga alam semesta? Tentu hal kecil yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kita melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Nah, dalam Hindu sendiri kita juga mengenal perayaan Tumpek Wariga. atau juga disebut tumpak udoh, tumpak bubuh, dan tumpak pengata gitu ya, yang kita sudah sudah kita lalui itu menjelang galungan kemarin. Nah, tumpak wariga ini sebenarnya sebagai bentuk rasa syukur kita atau penghormatan dan bentuk wujud kasih sayang kita kepada tumbuh-tumbuhan. Nah, tumpak wariga ini sebagai implementasi, bisa kita katakan implementasi ekoteologi. Jadi bagaimana kita menyelaraskan antara nilai-nilai keagamaan yang mendukung adanya pelestarian alam. Nah, salah satunya itu adalah tumpak wariga tadi. Nah, jadi sebenarnya dalam agama Hindu itu sudah kita terapkan dari sebelumnya, dari leluhur kita. Sekarang hanya bagaimana kita menguatkan kembali. Kita menguatkan kembali nilai-nilai ekoteologi, nilai-nilai ketuhanan yang memang dapat membantu kita, mengingatkan kembali kita tentang pentingnya pelestarian alam. Nah, tumpak wariga tadi itu tentu kita melakukan pemujaan kepada Dewa Sangkara sebagai rasa syukur kita dan penghormatan kita. Dan di dalam tumpak wariga itu juga kita diajarkan bagaimana kita menjaga tumbuh-tumbuhan itu, karena tumbuh-tumbuhan itu sangat memberikan banyak hal kepada kita selaku manusia. Nah, selanjutnya juga dengan kita terus melindungi hewan dan juga tumbuh-tumbuhan, kita menyadari bahwa hewan dan juga tumbuh-tumbuhan adalah makhluk hidup lainnya yang juga ciptaan Tuhan, yang tentu harus kita lestarikan, harus kita jaga, harus kita lindungi habitatnya. Nah, dari berbagai cara yang mungkin kita dapat lakukan untuk menerapkan ekoteologi itu, sesungguhnya kembali lagi kepada kesadaran diri kita. Kita menyadari bahwa alam semesta, baik itu hewan ataupun tumbuhan, itu adalah sama-sama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Sama-sama makhluk yang perlu kita jaga, yang perlu kita lindungi kelestariannya, tidak lain untuk juga menjaga kelestarian kita sebagai umat manusia. Nah, menjaga alam semesta seperti yang sudah disampaikan tadi itu sangat bermanfaat untuk kita. Nah, jadi ekoteologi dalam ajaran agama Hindu menegaskan bahwa alam semesta merupakan manifestasi Tuhan yang harus dijaga dan harus kita hormati. Nah, tentu dengan melalui ajaran-ajaran agama Hindu yang sudah saya sampaikan tadi seperti Trihita Karana, Tatwam Asi, Ahimsa, dan lain sebagainya. Umat Hindu diajarkan untuk hidup selaras dengan lingkungan. Jadi implementasi ekoteologi dapat dilakukan melalui pelestarian alam, melalui pengelolaan sampah, kemudian perlindungan pada satwa, penghijauan, dan berbagai tindakan nyata lainnya, yang tujuannya tentu untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Nah, demikian juga terwujud dengan kita bisa menjaga alam, menjaga lingkungan kita, dan menjaga hubungan harmonis dengan kita, sesama manusia, dengan Tuhan. Tentu hal itu akan mewujudkan suatu kehidupan yang harmonis. Nah, mungkin seperti itu, Mok Dayu.
2: Inggih, penjelasannya Niki berkaitan dengan Trihita Karana juga kan, Tengih, bagaimana kehidupan kita sebagai manusia, menghargai makhluk lainnya, kemudian juga alam semesta. Inggih, untuk pagi ini atau kesempatan hari ini, dari penjelasan Mbak Ayu Badra tadi tentang implementasi ekoteologi dalam menjaga keseimbangan alam semesta, Niki, Dados ditanggapi untuk pendengar Pro 1 bisa bergabung di 089 678 123 330 atau di 222161. Pagi hari ini nanti kita bisa ikut berdiskusi seperti apa sebenarnya kita sudah menjagakah, kita sudah menjagakah keseimbangan alam ini, atau ternyata masih belum maksimal, Kenten, untuk menjaga alam semesta kita. Karena alam semesta kita sangat luas. Kemarin kebetulan Tian juga baru beli atlas nih ke Wahyu Badra, ngelihat wah ternyata Bali hanya sebagian kecil dan di luar sana masih sangat luas sekali bumi yang menjadi alam yang harus kita lindungi. Dan kemudian Niki Pak Gede Darmayasa Sapunapi, miss call Niki Yening Menten atau yang ingin didiskusikan dados Niki Pak Gede Darmayasa, selamat pagi untuk Bunda Yoseli, semoga dalam keadaan yang baik nge pagi hari ini. Iya, baik, kita ke sebentar, ada permasalahan sedikit Niki, ring WA Pro 1, sebentar nge, Bu Janura sampun masuk, Om Swastiastu, Ibu Janura.
3: Om Swastiastu, Rajang Semang, Dayunda,
2: Rajang
3: Ibu Ayu
2: Badra.
3: Badra, Rajang Semang. Niki saran sering mantan tentang Niki ledangan. Niki sekali wau nilai-nilai dari ikut teologi. Di dalam kini kita pentingnya melestarikan alam merupakan manifestasi dari Tuhan. Dari seperti Wintan Ibu Wau menjelaskan, kan Wintannya kita harus menyalani yang hubungan erat sekali seperti trihita karana, ada perayangan, bawongan, palemahan dengan tato amanasi, dengan ahimsa juga, basudewa kutu bakam juga. Ternyata ini memang erat sekali hubungannya semua. Yenten kita bisa tidak nyalankan iki, tidak akan terwujud kesejahteraan dalam alam kita, harus kita jalan dengan baik. Ternyata biar bisa terwujudlah keharmonisan jalanan ini alam niki, jadi terwujud kesejahteraan kehidupan kita dengan dan seperti ibu aku nih kang wintanya kita untuk menyalankan trihita karana niki seperti untuk tumpuk wariga niki tumpuk antang seperti untuk hewan-hewan niki kita laksanakan dengan baik dengan lestari untuk menjaga alam dengan dan
2: senampura Bu Janura. Inggih, Bu Janura reng Bangli sapunapi niki suhu udaranya, terus wenten permasalahan sampah nike sapunapi penanganannya. Dados berbagi ya kidik Bu Janura.
3: Nggih, yen ning sampah niki sinuwureng nggih, ampun setiap niki niki pun mobil angkot sampah sudah wenten dijabo niki. Buru-buru ampun ngambil sampah setiap hari pagi-pagi sudah, tapi tiang siapkan juga tadi malam sudah siap ampun dijabo ampun mererot ampun kampil niki awas sudah diangkat lengkap, diangkat ya, sama tukang sampah niki. Mobil sudah jalan niki. Semuanya nah sekitar yang di kota ini kena bersih lah kita ampun terkumpul ampun dengan cuaca kedinginan dayu dingin sekali nih ke
2: siap ampun. Berarti sama nih ke kayak di Denpasar Inge Bu Janura matur suksema
3: ijana dingin panas hujan tidak hujan. Yang penting kita bersyukur ampun ijana kita harus waspadalah
2: Inge patut nih ke tetap bersyukur Inge. Inggih siap. Matur suksema Bu Janura ring Bangli niki.
3: Tayuna sareng Ibu Ayu nggih. Santi. Rahayu raja gire.
2: Nggih, rahayu raja matur suksema saking Bangli niki Bu Janura. Inggih, teleponnya silih berganti niki sapunapi Pak Gede Darmayasa. Titi yang mantan yang telpon niki nggih kayaknya ada permasalahan niki ring WA-nya belum bisa masuk niki. Nggih, Pak Gede Darmayasa dumun niki. Nggih, ring 222161 titi yang matikan dumun nggih. Nggih Om Swastiastu Pak Gede.
4: Nggih, Om Swastiastu Ibu presenter.
2: Nggih.
4: Nggih. Niki salut niki sarang narasumberi dingin-dingin ngawis sepeda motor niki napi mobil.
2: Nggih, motor niki Bapak. Nggih, tangguh niki tangguh.
4: Oh nggih, niki ampun generasi muda. Becik pisan iki nggih. Ngidang ampun nyarang gitu. Tapi mungkin kan tergantung ane tuturine gitu, ane nyamedingang gitu. Yang di Bali ini nggih, Bali niki nomor satu di dunia toleransi ini gitu. Toleransinya sangat tinggi di Bali. Kalau di bidang agama terutama. Mencontohnya Irage Bali. Yang ke umat lain nyak den makan itu nyak den. Nah, menumat lain ke Bali ya harus tampang khusus. Itu kan sing ada toleransi sebetulnya. Tapi sing kengken tidak lagi hidup nak memang goban lemani sing ada patuh. Apa pun lain keyakinan dan lain sebagainya. Tapi yang penting sebetulnya ya, tu ber. Tri kayu parisude, tri hite karani, terus saripu yang tawangan kan gitu. Hindari kan Sabtu Timiri hindari. Dan terakhir iraga harus nawang panci mau bukti. Lakar kembali mengejang kemu gitu. Makanya jangan santai aja. Ya, nanti narasumber jangan santai ini karena kita tidak mau lagi terbelenggu dengan doktrin-doktrin yang mungkin tidak dianggap logika. Menanak lebihan contohnya nyata nih de pun ngomong Indonesia Bali itu bising keuangan apa sebetulnya? Terus kenapa dieksploitasi gati dijual kebudayaan ini abang ke Belanda ke Mumai? Padahal rakyat ini yang hidup sederhana loh, cukup dengan perikanan, kelautan. Jadi danau nih apa istilahnya itu? Oh begitu tuh perkebunan, pertanian lengkap di Bali. Memang sing ada sumur kini gas itu sing ada, tapi yang di maluan yang kembali yang sing mengikuti cara jani lagi benar cukup ngangon kayu bakar kan? Sing kuangan Bali
2: lianan mungkin
4: nih memang berubah yang maklum nak memang lemahnya berubah deh lagi deh berubah proses menuling mari lekat nengkaya alu berjun nengkaya kan nengkaya melekat hari ama sinyak ngeling cubite pang ngeling
2: kapla pang
4: artinya pang nawang hidupinnya nak kewah gitu nih de ajuman lekat hidupinnya nak kewah nan raku
2: deku gitu patut
4: proses nih yang harus berjun berjun nengkaya linga bangun kayu wangan. Jadi merangka, menjujuk, kadang-kadang menjalan masuk, masuk bertamat, ngaligai, proses ngelakurnan, wani prasti, pejah, pejah nih, makanya dharma arti kamu muksa, dengan kepatutan, iraga ngalih, arti, dengan arti iraga mengisi keinginan, apabila semua sudah tercapai keinginan itu, maka moksalah kita, moksa itu artinya hilang di dunia, itu mati dan lain sebagainya. Nah pengertian itu agak pedih malu terserah orang lain. Nah cara makin ini ampun eko teologi eko kan satu teologi mungkin seperti filsafat lah. Bali pokoknya ingetan nak bersingidang alang terbaik di dunia. Patu kan ada narasumber ribuan kan tuturang kata India itu sebetulnya kan dari 18 sekian itu orang luar negeri yang membilang kata India. Iraga di Bali maluan bade ada ageman Bali. Bae wayah ini ada empu kutulan. Ben malunan. Makanya tiang ngomong-ngomong maluan asing ada empu ada pedande deh. Kan mare jani liwati ada Sri Empu, Sri Begawan. Ini malu ke pedande deh. Dan dari maluan be polos-polos bin sing cari jani grini-grini liwati sing. Pingin mungkin coba aja banten nih bedek-bedek. Coba aja padu kena anak yang nganten nih. Genap misi perahu ding kini-kini. Oh emang lapipis. Wes sing lapis. Ah kawa santai deh. Yang idang tuh ane sedang viral lu kan. Wani apa sih? Nuang kurnan dadu cepokan.
2: Liu mungkin gitu Pak Gede nih.
4: Tapi permasalahannya jani Bu. Apabila yang bersangkutan ini istri nih di bawah umur.

0: mungkin satu berbanding tiga gitu. Ini nak pengalaman hidup Den. Yang penting terakhir nungidang tiang nutur gitu berarti hidupnya.
1: Ini segar Pak.
0: Segar, gede bayunya gitu nih.
1: Matur suksuma Pak Gede Dharma Yasa Niki sekaligus sharing kenten nggih. Males iki Mbak Ayu Badra. Niki semangat-semangat niki pendengar nggih Sanggre Titiang lumut nggih di 222161 apakah wenten? Terputus tadi beberapa kali nggih dados niki yening wenten nggih Pak Ketut Maliarsa ring pun dalem coba titiang yang telepon nggih Pak Ketut Maliarsa nggih niki WA-nya sepertinya ada problem akide coba titiang yang telepon nggih Sanggre Titiang Om Swastiastu
2: ada
1: nggih Om Swastiastu Pak Ketut
3: Swastiastu
1: nggih
2: Inggih,
1: Om Swastiastu. Radionya dada dikecilkan kide Pak Ketut.
3: Nggih. Ampun, inggi. Sampun dikecilkan.
1: Sampun patut nih ke Pak Ketut Maliarsa, nggih.
3: Nggih, luar biasa Badra tadi untuk menjelaskan biologi dalam agama Hindu. Berarti bagaimana pemeliharaan alam salah satu dari Trihita Karana. Trihita Karana ini ya boleh dikatakan tiga penyebab kebahagiaan. Jika salah satunya seperti umpamanya alam semesta tidak dilestarikan, tidak dijaga, itu berarti kuranglah kebahagiaan kita sebagai umat manusia. Namun ketiganya ini pelaksanaannya adalah harus holistik. Pertama, bagi pariangan, bagaimana kita memuja kekuatan di luar kuasa manusia yaitu Ida Sanyang Widewase, karena beliau adalah pencipta segala alam beserta isinya. Dengan memelihara alam semesta dengan baik, itu berarti kita sudah mengakui kekuatan di luar kuasa manusia Ida Sanyang Widewase. Maka dari itu pelaksanaan dari Trihita Karana yang dijelaskan oleh Bu Ayu Badra tadi itu harus holistik, tidak boleh parsial. Menjaga alam semesta berarti menjagalah kekuatannya Ida Sanyang Widewase. Kemudian kita sebagai pawongan, jadi supaya benar-benarlah bagaimana melakukan yang disebut dengan pemeliharaan alam semesta, melestarikan alam semesta, supaya kebahagiaan ini memang benar-benar ada. Seperti Pak Tanti Pak Ketut Gede Dharma Yasa menyatakan, dari sebenarnya beliau adalah sudah jadi jero itu, bahwa kita ini melaksanakan Trihita Karana ini, ya konsepnya adalah harus benar-benar terlaksana dengan baik dan didasari dengan ajaran agama yang lain seperti Trikaya Parisuda. Oleh karena kemarin yang mengikuti yang disebut dengan Dharma Wacananya dari Pak Gases, beragama ini berat. Melaksanakan keacaraan keagamaan upacara itu berat. Tetapi tidak usah beragama, tidak usah melaksanakan upacara agama ini dengan disertana berat. Bisa masuk surga asal dengan melaksanakan Trikaya Parisuda. Wih, berat juga. Nah, berantulah. Berarti tidak ada yang berat. Karena apa? Yang memberat berat itu adalah kita sendiri karena gengsi kita. Asal benar kita melaksanakan konsep ajaran agama dengan kerangka ajaran agamanya, dengan konsep yang disebut dengan Nista Madya Utama, kita tidak berat. Nah, maka dari itu apa yang telah dijelaskan oleh Bu Ayu Badra tadi, saya apresiasi positif sekali. Karena apa? Teologi di dalam ajaran agama ini bagaimana memelihara alam

0: itu sama dengan sudah mengagungkan kekuatan di luar kuasa manusia dan menghormati umat manusia sesama kita. Barangkali itu yang Tiang dapat apresiasi, oleh karena Tiang sharing saja. Terima kasih Mbak
1: Nanda,
0: Mbak Ayu Badra.
1: Inge.
0: Mohon maaf, wenten kaos reng taliwang, numbas mana sering mangupure, numbas wenten rawas tercang iwang, tercang numbas jang sinampure, rahayu, rahayu, rahayu, Inge. Om Santi, Santi, Santi.
1: Ini Om Santi Santi Santi Om atur suksema Pak Gatot Maliar sareng bon dalam nggih tiga penelpon kemantan iki Pak Ayu Badra, karena pendengar kita sangat luar biasa niki sudah memberikan tanggapan kemudian juga napi pendapat-pendapatnya kan Pak Ayu Badra ya. Boleh ditanggapi demen iki
2: nggih. Mungkin beliau-beliau itu adalah orang yang sudah berpengalaman jauh ya dibandingkan Titiang Kenten nggih. Jadi memang benar bahwa kita sebagai umat Hindu itu sebenarnya sudah dibekali dengan berbagai ajaran kalau kita benar-benar mau melakoninya gitu. Nah, memang kita di Hindu sudah diberikan ajaran-ajaran, dibekali berbagai ajaran kalau kita memang mau melakoninya. Kalau memang kita bisa menjalaninya, sebenarnya hidup yang bahagia, hidup yang harmonis itu seperti yang Pak terakhir nih ke Sirang
1: Pak Ketut Maliarsa.
2: Ya, Pak Ketut Maliarsa bilang bahwa semuanya itu sebenarnya mudah jika kita memang benar-benar mau menerapkannya. Tapi kan sekarang bagaimana ego itu sangat tinggi ya Mok Dayu. Jadi kita sebenarnya musuh yang paling paling berat itu adalah diri kita sendiri kan. Betul, gitu ya. Jadi betul, bagaimana kita mengalahkan ego kita, bagaimana kita mulai menurunkan ego untuk bisa menerima seluruh ajaran yang diwariskan oleh leluhur itu secara secara memang sungguh-sungguh gitu. Jadi jadi bahwa ketika kita bisa menerapkan itu, tentu kita bisa menjalani hidup yang harmonis. Kita bisa kita bisa mewujudkan ekoteologi yang digagas oleh Bapak Menteri Agama itu. Jadi sebenarnya dalam agama Hindu itu sudah ada dan hanya perlu kita kuatkan kembali, hanya perlu kita implementasikan dengan wujud nyata gitu, dengan tindakan nyata seperti itu. Nah, tadi juga Pak Dharma Yasa bilang ya, kalau kita itu juga harus menyadari 6 musuh dalam diri. Nah, saya setuju sekali itu bahwa kita memang harus menyadari ada 6 musuh dalam diri yang harus kita kendalikan gitu. Hal itu tidak mungkin bisa kita hilangkan, tapi tentu bisa kita kendalikan. Nah, dengan mengendalikan itulah kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi, menjadi seseorang yang lebih bermanfaat lagi bagi nusa dan bangsa seperti itu.
1: Nika yang napi ya, kita kembali ketika mempelajari tentang bagaimana alam ini memberikan kehidupan untuk manusia. Nah, justru manusia niki yang punya tugas berat untuk menyeimbangkan kenten nggih, Pak Ayu Badra. Dan kalau pendengar sendiri melihat kalau kita saat ini dihadapkan banyak dengan masalah di lingkungan sekitar kita, memang manusia yang menjadi sumber dari ada beberapa ketidakseimbangan di alam kita, kenten nggih. Tapi kita tidak bisa memungkiri karena kita hidup di dunia yang cukup besar, luas, jumlah manusia juga sampai 8 miliar, kenten nggih, Pak Ayu Badra. Jadi kita masih perlu banyak banyak usaha lagi untuk bisa menjaga keseimbangan alam semesta niki. Ingin Mbak Ayu Badra di akhir dari Mutiara Pagi niki, wenten yang ingin disampaikan kembali niki kepada pendengar kita tentang ekoteologi kah, atau mungkin tentang menjaga keseimbangan alam semesta niki? Napisan yang wenten yang ingin diingatkan, silakan.
2: Iya, mungkin sedikit Mbak Dayu, pendengar RRI dimanapun berada. Sebenarnya kita memang sudah memiliki banyak sekali dasar-dasar ajaran agama Hindu untuk penguatan ekoteologi ini. melalui beberapa penguatan kearifan lokal seperti juga tadi disampaikan oleh pendengar RRI kita bahwa ada Wasudewa Kutumbakam, ada Segilik Segulung Sebayan Take, dan juga berbagai kearifan lokal lainnya yang memang sangat berperan penting untuk kita menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam adalah perwujudan cinta kasih Tuhan, perwujudan kita menjaga menjaga manifestasi dari Tuhan. Maka dari itu dengan kita mengimplementasikan ekoteologi berarti kita menjaga kelangsungan hidup kita di masa depan, kita juga sebagai bentuk menghormati segala manifestasi Tuhan. Maka dari itu marilah kita sama-sama menjaga alam semesta, bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Karena dengan kita menjaga alam semesta, secara tidak langsung kita juga akan menjaga hidup kita di masa depan. Mungkin seperti itu.
3: Iya, karena masa depan kita juga masih misteri kan, Tan nggih. Wahyu Badra, kita harus menabung kebaikan, menabung menabung hal-hal baik kan, Tan nggih, untuk alam semesta kita. Jadi kalau bisa sekarang kita bersih-bersih, kita melakukan hal yang baik ke alam semesta kita, ya tentu akan nanti kita petik sari-sarinya di masa mendatang. Nggih, matur suk sema untuk Pak Gede Dharma Yasa niki memberikan apresiasi ke Pak Jero Maliarse. Nggih, pertahankan katanya nggih matur suksema niki interaksinya. Kemudian tadi Bunda Yuseli matur suksema, ada Bu Koto di Nusa Dua juga monitor matur suksema, semoga terinspirasi kita sama-sama jaga alam semesta kita. Nggih, Mbak Ayu Badra dan juga pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan RRI Singaraja. Untuk mutiara pagi hari ini kita tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

umat Hindu di Bali mempunyai Hari Raya Pegatuakan. Pegatuakan jatuh pada Buddha Kliwon Pegatuakan atau Pegatwara 42 hari dari Tumpak Warike. Hari Raya Pegatuakan merupakan rangkaian terakhir dari Hari Raya Galungan dan Kuningan. Saat ini pula, penjor galungan yang dipasang di depan rumah akan dicabut. Segala hiasannya seperti lamak, gantung-gantungan, cenige, tamyang, dan lainnya dikumpulkan, dijadikan satu, dan dibakar. Abunya dimasukkan ke dalam kelungah Nyuh Gading Makasturi, serta ditanam di lubang tempat pemasangan penjor. Secara bahasa, pegat memiliki arti putus, uakan punya makna kembali. Artinya, masyarakat Hindu Bali yang sudah menjalankan Hari Raya Galungan dan Kuningan telah memperoleh pengetahuan lewat proses pengendalian diri yang dilaksanakan selama galungan. Selanjutnya, pengetahuan itu tak hanya cukup diketahui, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat hari raya ini juga, umat Hindu menghaturkan sesajen sebagai rasa ungkapan syukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar selalu diberikan kerahayuan dan keselamatan.

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bli.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya naung Bli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu. Singang sap Bli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun Bli ong. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu Bli ong. Gitu sodarma irage pinaku umat Hindu. Ngas titi bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu Bli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh, ini ben besi lo.
0: Apa ben Bli?
1: Apang seger, dorma bekel.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Semoga dengan kegiatan gotong royong ini warga-warga di seputaran itu,
2: masyarakat, ya pertama tolong sampahnya lebih bijak lagi untuk dibuang.
3: Pendidikan dasar adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 di pasal 31.

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Rabu 3 Juni 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya, Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya. Pendengar, memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai yang berhasil mengumpulkan 187,1 kg sampah anorganik dari daerah aliran Sungai Penarukan.
1: Semoga dengan kegiatan gotong royong ini warga-warga di seputaran itu,
2: masyarakat ya, pertama tolong sampahnya lebih bijak lagi untuk dibuang.
3: Memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno 8 tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai. Sebanyak 187,1 kg sampah anorganik berhasil dikumpulkan dalam gerakan bersih sungai yang digelar di daerah aliran Sungai Penarukan. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Lurah Penarukan Desa Made Susanti mengatakan aksi gotong royong tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah kelurahan, Sungai Wat, dan Kerama Subak dalam menjaga kebersihan sungai serta mengedukasi masyarakat.
1: Semoga dengan kegiatan gotong royong ini warga-warga di seputaran itu sadar untuk tidak buang sampah sembarangan, dan tim dari Sungai Wat sudah begitu peduli dan partisipasi untuk edukasi ke masyarakat. Dari pemerintahan Kelurahan Penarukan akan melibatkan desa adat, kalian Banjar-banjar sejebak Kelurahan Penarukan, Kerame, Subak, dan warga-warga seputaran untuk menjaga kebersihan lingkungan.
3: Sementara itu, Station Manager Sungai Watch Buleleng IGD Duta Dharma menjelaskan dua jaring sampah yang telah dipasang di Penarukan mampu menampung rata-rata sekitar 20 kg sampah per hari dan membantu menjaga kebersihan aliran air.
2: Masyarakat ya, pertama tolong sampahnya lebih bijak lagi untuk dibuang. Yang organik, kalau dibuang di tempat sampah organik atau mungkin dikelola menjadi kompos. Yang anorganik bisa minta tolong kepada jasa sampah atau mungkin pasti dari desa atau dari kelurahan itu sudah menyiapkan jasa angkutan sampah.
3: Duta Dharma juga mengajak masyarakat mematuhi aturan pengelolaan sampah dan mendukung kegiatan gotong royong demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kegiatan ini melibatkan perangkat kelurahan, Kerama Subak, Babin Kamtibmas, serta masyarakat setempat sebagai wujud semangat gotong royong menjaga lingkungan. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Bupati Buleleng mengajak masyarakat memilah sampah dari sumber guna mendukung perbaikan pengelolaan sampah di TPA Bengkale.
4: Jadi kami mengimbau kembali pada masyarakat di Kabupaten Buleleng dimanapun agar kembali memilah sampah dari sumbernya.
5: Bupati Buleleng mengajak masyarakat untuk lebih disiplin memilah sampah dari sumbernya sebagai upaya mengurangi persoalan sampah di daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengendalikan volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA Bengkale, sekaligus mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik. Himbauan itu disampaikan setelah Bupati bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan jajaran terkait meninjau langsung kondisi TPA Bengkale di Kecamatan Kubu Tambahan. Dari hasil peninjauan tersebut, pemerintah daerah menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi beban TPA melalui pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Bupati juga mengungkapkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup telah meminta perbaikan pengelolaan TPA Bengkale. Selain menerima teguran, pemerintah daerah juga dikenakan sanksi administratif sehingga pembenahan sistem pengelolaan sampah menjadi perhatian serius, terutama karena kapasitas lahan yang tersedia semakin terbatas.
4: Jadi kami mengimbau kembali pada masyarakat di Kabupaten Buleleng dimanapun agar kembali memilah sampah dari sumbernya, karena sampah yang ada di lahan yang kita miliki tidak memadai untuk dilakukan seperti kegiatan-kegiatan open dumping.
5: Bupati menegaskan keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan peran aktif masyarakat melalui pemilihan sampah sejak dari rumah. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan mempermudah proses pengolahan. Sementara itu, Pemkab Buleleng juga menyiapkan perbaikan pengelolaan TPA Bengkale melalui penerapan sistem kontrol landfill untuk mengurangi dampak pencemaran dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.
4: Kedepannya kita mau rencanakan untuk TPA ini betul-betul jadi pengolahan sampah anorganik. Organiknya sudah terkelola, nantinya anorganik juga bisa terkelola sehingga permasalahan sampah di Buleleng kita bisa atasi bersama.
5: Selain menyiapkan pembenahan di tingkat TPA, pemerintah daerah juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah. Edukasi tersebut diperlukan agar pola pengelolaan sampah berbasis sumber dapat berjalan secara konsisten di seluruh wilayah Buleleng. Dengan sinergi antar pemerintah dan masyarakat, pengelolaan sampah yang selama ini menjadi tantangan diharapkan dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan. Reporter Sukasa Berat atau Winangun melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti krisis kekurangan sekitar 1.000 guru yang dinilai berpotensi mengganggu kualitas pendidikan dan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah.
6: Pemerintah pusat berdasarkan amanah undang-undang
7: krisis
6: dasar.
7: Kekurangan tenaga pendidik menjadi persoalan serius yang mengancam kualitas pendidikan di Kabupaten Buleleng. Saat ini Buleleng diperkirakan masih mengalami kekurangan sekitar 1.000 guru, terutama pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Permasalahan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam audiensi DPRD Kabupaten Buleleng bersama Disdikpora menjelang pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. DPRD menilai keterbatasan jumlah guru berpotensi mempengaruhi efektivitas proses belajar mengajar apabila tidak segera ditangani. Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya mengatakan kebutuhan tenaga pendidik merupakan persoalan mendasar yang harus mendapat perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan guru karena kewenangan pengadaan aparatur sangat bergantung pada kebijakan nasional.
6: Dan menjadi PR besar, kita kan tetap, kalaupun ini sudah bisa diurai dengan baik, setiap sekolah sudah sesuai dengan rombol dapat, tetapi bagaimana tentang tenaga pendidiknya guru? PR ini menjadi PR kita bersama, dan saya sampaikan tadi.
7: Ngurah Arya menegaskan, pemenuhan hak pendidikan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan negara. Karena itu DPRD mendorong Disdikpora terus melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat agar Buleleng memperoleh tambahan formasi guru dalam rekrutmen mendatang.
6: Pendidikan dasar adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 di pasal 31. Nah, oleh karena itu, mari kita terus berkeluh kesah ke pusat karena kekurangan 1.000 ini kan kebanyakan di tingkat dasar. Ini harus menjawab.
7: Sementara itu DPRD menilai penambahan tenaga pendidik harus menjadi prioritas karena berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia daerah. Tanpa langkah cepat untuk menutup kekurangan guru, beban kerja tenaga pendidik yang ada akan semakin berat dan berpotensi mempengaruhi mutu layanan pendidikan di sekolah. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
8: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
9: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
10: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
9: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
10: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama mendownload.
9: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
10: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
9: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
11: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Bali kembali menggelar Bulan Bung Karno tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat perjuangan Bung Karno di tengah masyarakat.
12: Bung Karno tidak hanya mewariskan kemerdekaan, tetapi juga mewariskan jiwa. Jiwa yang berani bermimpi besar.
13: Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 resmi dibuka di panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Provinsi Bali Senin malam kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Kauya Atmakerti atau Meraya Jiwa Perjuangan Proklamator itu dibuka langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Bulan Bung Karno bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut menurutnya semangat perjuangan sang proklamator perlu terus dihadirkan sebagai energi yang membentuk karakter dan arah pembangunan.
12: Bulan Bung Karno bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum ideologis dan kultural untuk menghidupkan kembali api perjuangan sang proklamator dalam kesadaran kolektif kita bersama.
13: Wayan Koster menambahkan semangat perjuangan Bung Karno sejalan dengan visi pembangunan Bali melalui Nangun Satkerti Loka Bali yang berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal. Ia menilai warisan pemikiran Bung Karno tetap relevan untuk menjaga jati diri Bali di tengah perkembangan zaman sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
12: Semangat inilah sejalan dengan visi pembangunan Bali, yakni Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Bung Karno tidak hanya mewariskan kemerdekaan, tetapi juga mewariskan jiwa. Jiwa yang berani bermimpi besar, berpikir melampaui zamannya, dan bertindak demi kepentingan rakyat.
13: Rangkaian Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 diisi berbagai kegiatan edukatif, seni budaya, serta lomba yang melibatkan pelajar dan masyarakat umum. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat terutama generasi muda diharapkan dapat memahami dan mengaktualisasi nilai-nilai perjuangan Bung Karno dalam kehidupan sehari-hari. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng resmi membuka rangkaian Bulan Bung Karno ke-8 dengan mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat Trisakti dan memperkuat kedaulatan digital sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila di era modern.
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi membuka pagelaran seni dan budaya dalam rangka Hari Lahir Pancasila sekaligus menandai dimulainya rangkaian Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 di ruang terbuka hijau RTH Taman Bung Karno, Sukesade, Senin 1 Juni 2026. Pembukaan berlangsung hikmat dengan kehadiran Putri Proklamator RI Sukmawati Soekarno Putri serta jajaran Forkopinda, pimpinan OPD, dan tokoh masyarakat. Sebelum acara dimulai, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengajak seluruh peserta berdiri dan menggelorakan Salam Pancasila. Seruan tersebut menjadi simbol penguatan semangat persatuan sekaligus pengingat Tanah Buleleng memiliki keterkaitan kuat dengan nilai-nilai perjuangan Bung Karno. Membaca sambutan Bupati Buleleng Inyoman Sucidre, Wakil Bupati menegaskan Bung Karno bukan sekedar agenda seremonial, melainkan momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan yang relevan dengan tantangan zaman. Tahun ini peringatan mengusung tema Kauya Atmekerti yang mengajak masyarakat merayakan dan meneladani jiwa perjuangan sang proklamator. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Bupati juga menyoroti ancaman baru yang dihadapi bangsa, mulai dari serangan cyber, penyebaran hoax, hingga ketergantungan terhadap teknologi asing. Karena itu, semangat Pancasila dinilai harus menjadi fondasi untuk membangun kedaulatan digital sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan bangsa di era modern. Rangkaian Bulan Bung Karno ke-8 akan berlangsung sepanjang Juni 2026 dengan berbagai kegiatan seni, budaya, sosial, dan edukasi yang menyentuh hingga tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap momentum ini mampu memperkuat toleransi, meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri, serta menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya lokal sebagai jati diri bangsa.
0: Potensi besar Buleleng yang dinilai belum tergarap optimal menjadi sorotan dalam dialog kebangsaan dalam bingkai persatuan dan kebinekaan.
5: Potensi besar Kabupaten Buleleng yang dinilai belum tergarap optimal menjadi sorotan dalam dialog kebangsaan yang mempertemukan jurnalis, tokoh masyarakat, NGO, dan mahasiswa di Singaraja. Forum bertema memaknai Hari Raya Idul Adha dan Waisak dalam bingkai persatuan dan kebinekaan itu menghadirkan tokoh masyarakat Dr. Ketut Putra Sedane dan Ketua SMSI Buleleng Francelino Xavier Simenes Varietas. Dalam diskusi tersebut, Francelino menekankan pentingnya peran pers, NGO, dan mahasiswa sebagai kontrol sosial melalui kritik yang konstruktif guna mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Sementara Dr. Ketut Putra Sedane menilai ruang dialog ini perlu terus diperkuat untuk menyatukan pandangan serta menangkal dampak misinformasi melalui informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Saat sesi tanya jawab, peserta menyoroti belum optimalnya pemanfaatan potensi Buleleng dibandingkan wilayah Bali Selatan. Ketut Putra Sedane menilai Buleleng memiliki sumber daya alam, potensi kelautan, dan SDM berkualitas, serta sektor pariwisata pariwisata yang besar dan perlu dikelola lebih maksimal untuk mempercepat pembangunan daerah. Dialog ditutup dengan harapan terjalinnya kolaborasi lintas elemen masyarakat guna mendorong kemajuan Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
8: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
14: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suhu udara di Bali terasa lebih dingin menjelang puncak musim kemarau Agustus 2026. BMKG menyebut kondisi ini akibat pergerakan massa udara dingin dari Australia menuju Indonesia yang mengakibatkan cuaca terasa lebih dingin saat malam hingga dini hari.
1: Suhu udara beberapa hari terakhir terasa lebih dingin. Ini merupakan ciri khas dari puncak musim kemarau.
2: Beberapa waktu belakangan, suhu udara di Bali saat malam hingga dini hari terasa lebih dingin dari biasanya. Berdasarkan pengamatan Bali Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3, suhu udara di Bali mencapai 20 derajat Celcius saat malam hari, dengan rata-rata suhu udara di kisaran 19 derajat hingga 32 derajat Celcius. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga Agustus 2026 saat puncak musim kemarau. Perkirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Agus Mahendra dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan fenomena ini terjadi akibat berbagai faktor, salah satunya wilayah Bali sedang memasuki musim kemarau dan akan mencapai puncaknya Agustus mendatang. Ia menjelaskan kondisi ini juga diakibatkan karena gerak semu tahunan matahari, di mana saat ini matahari seolah-olah berada di belahan bumi utara sehingga pemanasan di belahan bumi selatan termasuk wilayah Bali berkurang. Selain itu, saat musim kemarau tutupan awan lebih sedikit sehingga pelepasan radiasi gelombang panjang oleh bumi berlangsung efektif dan cepat yang berakibat pada permukaan bumi mendingin lebih cepat. Agus Mahendra menyebut kondisi ini juga diakibatkan oleh pergerakan massa udara dingin dari Australia menuju Indonesia yang mengakibatkan cuaca terasa lebih dingin terutama saat malam hari,
1: di mana angin monsun timur sedang aktif. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh tutupan awan, di mana ketika musim kemarau tutupan awan itu sangat rendah sehingga pelepasan panas dari permukaan bumi ke angkasa itu lebih cepat dari biasanya sehingga suhu di permukaan itu terasa lebih dingin.
2: Agus Mahendra mengungkapkan suhu udara dingin ini merata terjadi di seluruh wilayah Bali dan akan terasa lebih dingin di wilayah dataran tinggi. Pihaknya mengimbau masyarakat menjaga kesehatan termasuk waspada apabila melakukan kegiatan bahari karena dengan kondisi suhu udara saat ini berpotensi terjadi gelombang tinggi hingga 2 meter atau lebih di perairan utara dan selatan Bali.
1: Suhu yang lebih rendah dari biasanya ini terjadi selama periode musim kemarau. Ini memang di bulan-bulan seperti Juni, Juli, hingga Agustus pada saat malam hari terutama memang cenderung suhunya lebih rendah dari biasanya.
2: Pulau Dewata beberapa waktu belakangan ini merasakan fenomena suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. BMKG menyebut fenomena cuaca berupa suhu udara yang cenderung dingin merupakan karakteristik di musim kemarau. Suhu dingin ini merupakan fenomena yang berulang setiap musim kemarau akibat gerak semu matahari serta berkurangnya lapisan awan saat musim kemarau. Masyarakat diimbau melindungi diri dengan menyiapkan pakaian hangat ketika suhu udara mulai terasa dingin, terutama saat malam hingga dini hari. Selain suhu dingin, BMKG juga memantau potensi kekeringan akibat minimnya curah hujan terutama wilayah Bali bagian utara. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buleleng mendampingi keluarga Ibrahim Mujab, jemaah haji asal Pegayaman yang wafat di Mekah, sekaligus memastikan hak dan administrasi almarhum diproses sesuai ketentuan.
3: Kedatangan kami dari pihak keluarga almarhum menjadi penyemangat dan motivasi sehingga
4: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buleleng memberikan pendampingan kepada keluarga almarhum Ibrahim Mujab, jemaah haji asal Desa Pegayaman, Kecamatan Sukusade, yang meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi. Langkah tersebut dilakukan tidak lama setelah kabar duka diterima sebagai bentuk perhatian kepada keluarga yang ditinggalkan, sekaligus memastikan proses administrasi berjalan sesuai ketentuan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buleleng, Haji Agus Anurrahman turun langsung menemui keluarga almarhum. Dalam kunjungan tersebut, pihaknya menyampaikan bela sungkawa sekaligus memberikan dukungan moral agar keluarga tetap kuat menghadapi musibah tersebut. Agus menjelaskan kehadiran pihaknya bertujuan memberikan ketenangan kepada keluarga serta memastikan hak-hak jemaah yang wafat di Tanah Suci dapat diproses sesuai prosedur yang berlaku. Menurutnya, komunikasi dengan keluarga berjalan baik dan penuh keterbukaan.
3: Alhamdulillah, atas kunjungan kami datang ke sana disambut baik oleh pihak keluarga. Ya kan, keluarga menyampaikan ucapan terima kasih, bahkan menjadi penyemangat kedatangan kami.
4: Ia mengatakan keluarga telah menerima dan mengikhlaskan kepergian almarhum. Ibrahim Mujab wafat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji dan kemudian dimakamkan di kota suci Mekah. Kondisi tersebut menurut Agus menjadi penghibur tersendiri bagi keluarga yang ditinggalkan.
3: Meninggalnya di Arab Saudi, bahkan dimakamkan di sana, posisi pasca puncak haji itu merupakan impian sih bagi sebagian besar umat Islam yang ada di Indonesia itu bisa dimakamkan di sana. Intinya alhamdulillah keluarga sudah ikhlas dan menjadi penyemangat dengan datangnya kami dari Kemenhat dan sebagai penambah support dan semangat, sehingga berharap betul-betul almarhum yang meninggal dunia di sana menjadi haji yang mabrur dan amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng terus mendampingi keluarga sekaligus menyelesaikan dokumen dan administrasi almarhum Ibrahim Mujab 75 tahun yang meninggal di Rumah Sakit King Faisal Mekah pada Minggu 31 Mei 2026. Pendamping Jemaah Haji Buleleng Muhammad Ali Susanto menyebut kondisi kesehatan almarhum menurun sejak keberangkatan dan semakin melemah setelah menjalani rangkaian ibadah Armuznah. Meski belum menyelesaikan tawaf ifadah dan sa'i, ibadah hajinya tetap sah karena telah melakukan wukuf di Arafah. Sementara proses pelengkap dibadalkan oleh penyelenggara haji Indonesia di Arab Saudi. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
5: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuaca panas dan terik menyerang beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini. Kondisi ini jelas menimbulkan rasa tidak nyaman pada tubuh. Kebanyakan orang lebih memilih menggunakan air conditioner atau AC untuk mendinginkan suhu tubuh. Tapi, terlalu lama terpapar udara AC justru bisa berdampak negatif pada kesehatan tubuh. Berikut beberapa cara menghadapi cuaca panas tanpa menggunakan pendingin ruangan atau AC. Dirangkum dari berbagai sumber. Di antaranya, pertama, manfaatkan lantai rumah. Saat cuaca sedang panas, beristirahat dengan menggelar tikar di lantai rumah, area tersebut terasa lebih dingin dan nyaman. 2. Stay hydrated. Hal utama agar mampu bertahan dalam cuaca terik seperti saat ini adalah memperbanyak minum air putih. 3. Kendalikan porsi makan. Sebaiknya, hindari makanan tinggi protein. Hal itu karena jenis makanan tersebut bisa meningkatkan sistem metabolik dalam tubuh, di mana akhirnya akan mengakibatkan panas tubuh meningkat. 4. Hindari minuman beralkohol dan mengandung kafein, karena bisa meningkatkan suhu tubuh manusia. 5. Perhatikan sirkulasi udara dalam rumah. 6. Mandi dengan air dingin. 7. Gunakan spray katun, sebab spray katun dapat menyerap udara panas. Dan 8. Gunakan kipas angin. Tempatkan kipas angin menghadap keluar jendela untuk mengeluarkan udara panas dan menggantinya dengan udara dingin di dalam ruangan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan.
3: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
4: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Dengar aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: RRI Singaraja.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Laporan Prakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang mungkin ingin berkegiatan untuk hari ini dan ingin mengetahui pastinya prakiraan cuaca. Untuk hari ini saya sudah tersambung dengan prakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Kade Setia, untuk melaporkannya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan prakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Bali yang berlaku hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 55 hingga 90%. Sementara itu, untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar 1 hingga 3 meter. Kami masih menghimbau agar masyarakat waspada terhadap potensi peningkatan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Lanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
0: Demikianlah laporan prakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.

0: Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Sobat Markandea.
1: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen lanjut kuliah tapi kepikiran soal biaya? Tenang, sekarang ada solusi buat masa depanmu. Markandeya University hadir untuk kamu. Kampus keren di Bangli ini punya banyak pilihan program studi favorit. Mulai dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, S1 Hukum, S1 Arsitektur, sampai program studi akuntansi PSDKU Mataram. Gak cuman itu, tersedia juga program beasiswa KIP kuliah dan kuliah gratis untuk mahasiswa berprestasi maupun yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mau punya pengalaman internasional? Bisa banget. Markandeya University punya program pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang bikin pengalaman kuliahmu makin seru dan membuka peluang masa depan yang lebih luas. Pendaftaran mahasiswa baru sekarang sudah dibuka. Yuk langsung daftar di pmb.markandeyabali.ac.id. Follow juga Instagram kami di @markandeyauniversity atau hubungi hotline kami di 0822-1047-5670. Markandeya University, Beyond Education.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari ini adalah tanggal 3 Juni. Dan mungkin masih terasa ketika hari lahir Pancasila ya. Jangan lupa bahwa memang RRI Singaraja juga menggelar talk show bertajuk Gen Z Cinta Indonesia Menjaga Pancasila di Era Digital. Nah, acara ini diselenggarakan di SMA Negeri 1 Singaraja kemarin ya, Selasa 2 Juni 2026. Dan kegiatan ini tentunya mengajak generasi muda untuk memahami pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi digital. Dan tentunya tidak lupa juga saat acara berlangsung hadir sebagai narasumber Dr. Niputu Ayu Hervina Sanjayanti MPD yang menyampaikan bahwa tantangan generasi saat ini berbeda nih dengan perjuangan para pendahulu bangsa. Jika pada masa perjuangan kemerdekaan para pahlawan dituntut piawai menggunakan bambu runcing untuk mempertahankan bangsa, nah maka generasi masa kini dituntut untuk piawai menggunakan jari-jarinya dalam memanfaatkan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Dan untuk itu juga senada dengan Dr. Niputu Ayu Hervina, seorang pengajar Pancasila nih, Putu Rahayu SPD, selaku Wakahumas SMA Negeri 1 Singaraja, mengatakan bahwa tantangan generasi muda saat ini jauh ya, jauh lebih besar. Karena harus menghadapi derasnya arus informasi dan pengaruh global yang datang tanpa batas melalui teknologi digital. Karena itu diperlukan kemampuan menyaring informasi karakter yang kuat serta komitmen untuk tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan diharapkan pastinya generasi muda saat ini generasi yang cerdas berkarakter dan mencintai Indonesia dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Informasi ini tentunya saya kutip dari media radio berita online terpercaya RRI.co.id.

Saya Ketut Chandra Adinata Kusuma, pelatih sepak bola dari klub Undiksa FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival Agfest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme, dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan Agfest 2026 di YouTube, website Agfest https://agfest.com/label/kompetisi, Instagram @agfestkpk @agfest.kpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-2066-53. Amalina Putri.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh! Kamu! Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf-maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa, ini masalah sampah yang belum kelar-kelar ya. Untuk itulah, Bupati Buleleng mengajak seluruh masyarakat untuk lebih disiplin memilah sampah dari sumbernya sebagai langkah penting dalam mengatasi persoalan sampah di daerah. Nah, jadi imbauan tersebut disampaikan menyusul upaya pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan. Langkah ini dinilai penting agar volume sampah yang masuk ke TPA dapat dikendalikan sekaligus mendukung pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Dan tentunya ajakan tersebut disampaikan setelah Bupati bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan jajaran terkait meninjau langsung kondisi TPA Bengkale. Dari hasil peninjauan tersebut, pemerintah daerah menegaskan perlunya keterlibatan masyarakat dalam mengurangi beban TPA melalui pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Jadi upaya tersebut nih juga menjadi bagian dari tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat terkait pengelolaan sampah yang lebih baik. Untuk itu, tentunya selain menyiapkan pembenahan di tingkat TPA, pemerintah daerah juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah. Jadi edukasi diperlukan agar pola pengelolaan sampah berbasis sumber dapat berjalan secara konsisten di seluruh wilayah Buleleng dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan diharapkan dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan. Pukul 7:50, itu berarti sesaat lagi saya akan ajak Anda pendengar menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Setelah itu akan hadir playlist dan saya akan kembali di Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa untuk hari ini kembali akan hadir Halo RRI. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewik Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana